Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada metodologi pendataan, tetapi juga pada tingkat kepercayaan masyarakat. Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, e-commerce, dan UMKM berbasis teknologi, pemerintah membutuhkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran serta mampu memperkuat daya saing pelaku usaha lokal. Beralih ke informasi selanjutnya. Polsek Talang Padang, Polres Pringsewu melakukan penyelidikan terkait 8 siswa SMP Negeri 1 Talang Padang yang mengalami mual, muntah, pusing, sakit kepala, hingga berbagai mengalami buang air besar cair setelah mengonsumsi makanan pada Rabu 22 Juli 2026. Penyebab pasti kejadian tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Kapolsek Talang Padang, Ibtu Harunur Rasyid ini mengatakan polisi langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah, UPT Puskesmas Talang Padang, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sinar Betung. Petugas juga mendampingi pengambilan sampel makanan dan muntahan siswa untuk diperiksa di laboratorium. Berdasarkan kronologi, menu makan bergizi gratis atau MBG didistribusikan ke sekolah sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum dibagikan kepada sekitar 830 siswa dan dewan guru, makanan terlebih dahulu diuji konsumsi oleh guru penanggung jawab dan tidak menimbulkan keluhan setelah menunggu sekitar 15 menit. Kemudian sekitar pukul 12, 8 siswa mulai mengeluhkan mual, muntah, pusing, sakit kepala, dan sebagian besar mengalami diare. Para siswa kemudian dibawa ke UPT Puskesmas Talang Padang untuk mendapatkan penanganan medis. Hasil anamnesis petugas kesehatan menunjukkan 5 dari 8 siswa mengaku mengonsumsi sate usus yang dibeli di kantin sekolah selain menu MBG. Dokter UPT Puskesmas Talang Padang, Dr. Asya Dwi Absari menyampaikan, penyebab pasti belum dapat dipastikan karena sampel makanan dan muntahan masih diperiksa Labkesda Provinsi Lampung dengan hasil diperkirakan keluar sekitar 1 minggu. Demikian Wahca pukul 7, Molokutu Nggak Diwahca. Selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita di pagi hari ini ya. Dan kebakaran hutan dan lahan tentu ini masih menjadi tantangan ya di sejumlah daerah di Indonesia. Terutama saat memasuki musim kemarau nih ya, kayak seperti sekarang ini. Karena memang selain berdampak pada lingkungan, tentu peristiwa ini juga membutuhkan waktu, tenaga dan juga pastinya sumber daya yang tidak sedikit ya untuk proses penanganannya. Di mana ini ada informasi Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan di daerah Sumatera Menggala Agni, ini Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, berhasil memadamkan sepenuhnya kebakaran hutan dan lahan seluas 80 hektar di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kepala Satuan Dalakarhut Sumatera, Ferdiana Krisnanto, ini mengatakan karhutla ini terjadi di Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau. Di lokasi tersebut ini pemadaman listrik ini ditangani oleh 4 tim regu Manggala Agni dari Kabupaten Operasional Siak, Dumai dan juga Pekanbaru. Dan dia juga mengatakan 3 unit helikopter atau waterbombing ini juga dikerahkan di lokasi untuk membantu tim mendarat sejak pada hari Rabu 15 Juli. Selain Manggala Agni, TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Distrik dan juga masyarakat ini turut ya serta dalam upaya pemadaman. Dan pada hari terakhir pemadaman Manggala Agni Daps ini Domai juga berhasil mereda sehingga asap yang tersisa ini hanya sedikit. Hal ini juga berkat hujan yang turun di lokasi tersebut pada Kamis dini hari. Di mana sebelumnya ini Manggala Agni bertanggung jawab untuk memadamkan kebakaran besar karhutla. Kondisi lokasi tersebut ini memiliki banyak bahan bakar disertai angin kencang yang terjadi pada siang dan juga malam hari. Untuk mempercepat mobilitas tim, ini personil harus menginap di rumah orang-orang terdekat di lokasi tersebut. Dengan begitu, pergerakan ini dapat dilakukan di pagi hari agar dapat sampai ke lokasi lebih cepat. Manggala Agni juga dibatasi oleh sumber air dan juga hanya bergantung pada saluran cacing yang mulai menyusut. Akibatnya, ini tim harus membersihkan lumpur terlebih dahulu agar air dapat digunakan untuk memadamkan api. Dan minimal gitu tadi informasi mengenai upaya pemadaman kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Mandau. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat nih ya bagi kita semua untuk semakin peduli nih terhadap lingkungan serta juga menghindari aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan.

Pinak Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena paksi

88,5 FM Suara Budaya Lampu. Minamogi masih bersama Julita di pagi hari ini ya. Dan sebagai upaya ini terus dilakukan oleh pemerintah daerah ini untuk memperkuat ketahanan pangan, sekaligus juga tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satunya yaitu melalui inovasi yang mampu memperpendek rantai distribusi hasil pertanian, sehingga produk ini lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dan tentu harganya yang lebih kompetitif ya. Di mana ini ada informasi Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini menghadirkan fasilitas rumah sayur di Perumda Aneka Usaha Daerah atau PDAU Kuningan sebagai upaya untuk memperkuat rantai pasok pangan, memangkas jalur distribusi, serta memperluas akses pemasaran hasil hortikultura petani. Bupati Kuningan, Dian Rahmat Yanuar ini mengatakan, rumah sayur ini merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah agar petani ini memperoleh harga jual yang lebih baik, sekaligus mempermudah masyarakat ini untuk mendapatkan sayuran yang segar dengan harga yang terjangkau. Dan menurutnya, Kabupaten Kuningan ini memiliki potensi pertanian yang besar karena didukung lahan yang subur, sumber air yang memadai, sehingga diperlukan sistem distribusi yang mampu menggabungkan hasil panen dengan pasar secara lebih efisien. Ia juga mengatakan keberadaan rumah sayur ini dapat menjadi titik awal pengembangan pusat distribusi komoditas pertanian di wilayah Kuningan apabila model tersebut berjalan dengan optimal. Dian juga mengajak para pelaku usaha seperti restoran, swalayan, dan jasa catering untuk mengutamakan penggunaan hasil pertanian lokal melalui kemitraan dengan PDAU guna memperkuat ekonomi daerah.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku

kita. Menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlalu.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, ini melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Mentaya, ini telah menyalurkan sekitar 30 ribu liter air bersih kepada warga di wilayah selatan yang terdampak kekeringan sebagai upaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Direktur Perumdam Tirta Mentaya, Sampit Ismanadi, ini mengatakan penyaluran air bersih ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan armada yang ada. Armada yang digunakan ini berupa truk tangki berkapasitas 5.000 liter yang melakukan penyaluran 2 hingga 3 kali dalam sehari. Dalam penyaluran tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan kepala desa atau RT setempat yang menentukan titik-titik pendistribusian air bersih. Kemudian masyarakat datang membawa air ke lokasi yang sudah disiapkan. Sementara itu, penyaluran baru ini mencakup beberapa desa yang sebelumnya diusulkan oleh pemerintah desa, yakni sebagian wilayah desa Samuda Kecil dan desa Parebok yang belum terjangkau jaringan PDAM. Lalu desa Lempuyan dan desa Kuina Permai yang belum sama sekali terjangkau jaringan PDAM. Selain itu, pihaknya juga telah menerima surat permohonan resmi dari Camat Teluk Sampit yang meminta bantuan air bersih untuk seluruh desa di wilayahnya. Surat tersebut juga segera ditindaklanjuti sesuai kebutuhan di lapangan. Beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah bersama tim gabungan kembali menggencarkan operasi pemberantasan barang kena cukai atau BKC ilegal untuk memastikan wilayah tersebut terbebas dari peredaran loko ilegal yang merugikan keuangan negara. Operasi tersebut melibatkan sejumlah instansi yang tergabung dalam tim gabungan, yakni Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara, Bagian Perekonomian Setda Jepara, Dinas Komunikasi dan Informatika Jepara, Polres Jepara, serta Kodim 0719 Jepara. Ia menjelaskan pelaksanaan operasi dengan pendekatan humanis. Selain melakukan pengawasan, petugas juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi peredaran rokok ilegal. Dalam operasi kali ini, tim gabungan tidak menemukan adanya pelanggaran terkait peredaran barang kena cukai ilegal. Meski demikian, petugas tetap melakukan sosialisasi kepada para pedagang agar tidak memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai resmi. Sebagai bagian dari upaya pencegahan, petugas juga memasang stiker edukasi tentang bahaya dan pencegahan rokok ilegal di sejumlah toko guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Demikian wacana pukul 8, Molokutunga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau

Malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika banyak ia menggigit, maka seketika parasit dilepaskan ke aliran darah. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria. Sahabat budaya hendak melakukan perjalanan ke tempat di mana malaria masih sering terjadi, ikuti cara pencegahannya. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit malaria. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum sahabat budaya pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selalu gunakan obat profilaksis malaria seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek samping. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas luar ruangan selama sore dan pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari bepergian ke arah endemi malaria. Cara menurunkan demam, ambil jus lemon segar dengan air setiap kali merasa demam. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dalam menurunkan suhu demam karena malaria. Campurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dengan sejumput bubuk lada dan madu dalam segelas air dan segera minum. Malaria dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Perawatan untuk penyakit ini biasanya disediakan di rumah sakit. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan jenis parasit yang kamu miliki. 4 FM

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi, kalau kita perhatiin ya, di mana hampir seluruh aktivitas kita sehari-hari sekarang ini tidak lepas dari listrik. Mulai dari menyiapkan sarapan di rumah gitu ya, mengisi daya telepon genggam ataupun juga mungkin yang bekerja di kantor ataupun juga rumah. Dan gak hanya itu, pasti kita juga mungkin yang anaknya belajar itu banyak juga yang belajar secara daring gitu ya. Dan karena itu nih, pemerataan akses listrik ini bukan hanya soal penerangan, tentu juga berkaitan dengan kualitas hidup dan juga peluang ekonomi masyarakat. Di mana ini ada informasi PT PLN AUD Lampung ini terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke desa dan di dan dusun. Ini sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Manajer PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan Lampung, Iputu Kesama, ini mengatakan capaian tersebut ini turut mendorong peningkatan rasio desa berlistrik atau RDB PLN Provinsi Lampung dari 99,77% pada 2025 menjadi 99,85% hingga Juni 2026. Ia juga mengatakan pada 2026 PLN ini menetapkan 40 lokasi di berbagai kabupaten atau kota Provinsi Lampung sebagai prioritas program perluasan akses listrik. Ia juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya, pembangunan jaringan listrik di sejumlah lokasi ini menghadapi tantangan karena berada di kawasan hutan register atau memerlukan perizinan lintas instansi. Dan menurutnya dengan sinergi tersebut, pembangunan infrastruktur kelistrikan ini diharapkan dapat segera terrealisasi sehingga masyarakat di wilayah yang belum terlayani dapat menikmati akses listrik secara lebih merata.

0: Bapak Kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove.
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi Indonesia memang dikenal sebagai salah satu negara yang berada di kawasan rawan gempa bumi. Karena itunya deh, setiap informasi terkait aktivitas gempa ini tentunya selalu menjadi perhatian kita bersama ya, terutama bagi masyarakat ini yang tinggal di wilayah pesisir maupun daerah yang berdekatan dengan sumber gempa. Dan kali ini informasi datang dari wilayah Bengkulu, tepatnya ini di sekitaran perairan Pulau Enggano, di mana ini ada informasi gempa 5,4 skala Richter ini guncang perairan pulau terluar Enggomo. Dan informasi itu wilayah perairan barat Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, ini diguncang gempa bumi pada Jumat pagi dengan kekuatan dicatat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini sebesar 5,4 magnitudo. Dan gempa terjadi pada koordinat 5,98 lintang selatan dan 100,72 bujur timur. Dan dinyatakan tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa ini berada di sekitar 185 km barat daya Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan kedalaman 10 km. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban akibat gempa yang terjadi di perairan barat daya Pulau Enggano tersebut. Dan sebelumnya wilayah Bengkulu ini juga diguncang gempa berkuatan 5,3 magnitudo yang berpusat di perairan barat daya Kabupaten Bengkulu Selatan pada 23 Mei 2026. Dan saat ini BMKG menyatakan gempa berkedalaman 17 km dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami, serta tidak ada laporan kerusakan berat dampak dari gempa tersebut. Dan Minamwagi, gempa bumi ini bisa terjadi kapan saja ya, dan juga tentu menjadi pengingat bagi kita semua nih untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Meski tidak semua gempa ini menimbulkan dampak besar, tetapi penting nih bagi masyarakat untuk mengetahui informasi resmi dari lembaga berwenang, dan tentunya tidak mudah percaya ya pada kabar yang belum jelas sumbernya. Dan semoga nih masyarakat di sekitar yang memang terdampak ini tetap aman, aktivitas tetap kembali berjalan dengan baik.

Sahabat budaya, tradisi bediom adalah pindah rumah pada masyarakat pesisir Lampung. Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rezeki menempati rumah baru. Pelaksanaan bediom biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang subuh. Sedangkan alat yang dibawa secara simbolis seperti alat tidur, alat masak, lampu, Quran, dan juga sajadah yang kesemuanya dibawa oleh keluarga yang ikut mengiringi bediom tersebut. Alat tidur ini menandakan mengawali tidur di tempat yang baru. Peralatan masak pertanda bahwa keluarga akan memulai kehidupan di tempat yang baru. Belanga, beras, teko, gula, kopi, serta lampu. Lampu ini dinyalakan mulai dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sedangkan Al-Quran dan sajadah dibawa oleh kepala keluarga yang bersangkutan. Dan ini pertanda bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi, terima kasih yang sudah bersama Julita dalam Halauni Pagi Hani. Dan kebersamaan bersama Julita tetap masih berlanjut hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti di pukul 9 kita akan lanjut di program Nemu Nyimah. Tetap bersama kami di 88,5 FM.

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kabupaten Pringsewu dipilih sebagai lokasi pengembangan inovasi pangan darurat berbahan dasar modifik Kasaflor atau Mokaf melalui kolaborasi riset antara Politeknik Negeri Lampung, Badan Riset Inovasi Nasional, Universitas Lampung, Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu. Penelitian tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pemilihan Pringsewu didasarkan pada potensi daerah sebagai sentra pengembangan mokap yang didukung ketersediaan bahan baku singkong. Pemerintah daerah juga dinilai memiliki komitmen dalam menopang hilirisasi produk pangan berbasis sumber daya lokal. Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas mengatakan pengembangan pangan darurat berbahan dasar mokap memiliki nilai strategis bagi daerah. Menurutnya, inovasi tersebut dapat meningkatkan nilai tambah komoditas singkong sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat. Riset tersebut bertujuan menghasilkan formulasi pangan darurat yang memiliki daya simpan baik, mudah didistribusikan, dan mampu memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan saat terjadi bencana. Tim peneliti berasal dari BRIN, Polinela, Universitas Lampung, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu. Beralih ke informasi selanjutnya, Universitas Negeri atau UIN Raden Intan Lampung atau RIN ini menggaungkan semangat berlian bersama lindungi anak pada peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Upacara yang digelar di halaman Gedung Akademik dan Research Center pada Kamis 23 Juli 2026 menjadi momentum memperkuat komitmen dalam memenuhi hak dan kewajiban perlindungan anak. Upacara diikuti Sivitas Akademika UIN Raden Intan Lampung dengan hikmat. Bertindak sebagai pembina upacara, Rektor UIN RIL Profesor Haji Wan Jamaluddin dan yang membacakan amanat pemerintah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak PPPA Republik Indonesia. Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema tersebut menegaskan pentingnya menjadikan anak sebagai subjek pengembangan yang hak-haknya harus dipenuhi serta dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam amanat Menteri PPPA disebutkan perlindungan anak ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Upaya tersebut memerlukan kolaborasi keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, media, organisasi kemasyarakatan, tokoh akademisi serta pemerintah pusat dan juga daerah. Demikian Wahca pukul 9, Molokotungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, minum lagi. Masih bersama Julia tadi pagi hari ini ya. Dan kita lanjut nih di program Nemu Nyimah hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi yang udah gak sabar ini bersama Julia tadi Nemu Nyimah di satu depan ke depan, satu jam ke depan ya. Silahkan bergabung bersama kami di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Kita angkat penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum Perempat. Halo.
1: Assalamualaikum, Tahipun.
0: Waalaikumsalam, ya pun. Bang Edo, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Sehat. Kak Julita, gimana kabarnya, Kak?
0: Alhamdulillah sehat. Pemenangnya pagi hari ini dimulai dari Bang Edo ya.
1: Kirain pemenangnya Uduk, Kak.
0: Uduk, oh iya dong. Kalau Uduk mah ya, wes udah kenyang.
1: Tadi udah sarapan, Kak?
0: Sudah dong. Bang Edo gimana, udah sarapan belum?
1: Alhamdulillah udah. Uduk di depan masih buka kan?
0: Masih. Oh,
1: ya. Lewat pagar aja.
0: Lewat pagar, benar. Cobain ya.
1: Udah dong.
0: Oke deh. Lagunya nih pagi hari ini Bang Edo yang mau diputerin ada Kak Kunang, Tanjo Sayang Sama Andahmu.
1: Ya, Andahmu aja.
0: Boleh. Salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Wak Putri sama Udo, Babang Tampan, Kota Karang, ada Mbak Jarwo, ada Ayah Senin, Ayah Nurdin, Datuk Atin, Datuk Lemor, Datuk Penata, Mbak Harin, Mbak Putra Jawa, Putra Ungkep Ungkep, Ayah Stan Sebuai, Bang Pendio ke Selatan, Binanwati, Bunda Rosi Buros, Bunda Samba, untuk semua aja lah, Kak Julita.
0: Siap, Bang Edo.
1: Spesialnya buat nenek ya.
0: Siap, Nenek Serati ya.
1: Betul. Untuk Kak Julitanya, makasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga Kak Julita sekeluarga selalu sehat. Amin. Selalu dilancarin semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Edo. Dan belakangnya dia masuk juga. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Amin pagi terus, waalaikumsalam. Apa sore aja lo?
0: Waduh, sore terus nih.
2: Orang udah dibilang dari kemarin pagi lo, jangan pagi-pagi lo, sore aja lo.
0: Oh gitu, tenang ya. Bang, ini bukan jadwal aku, ini nukerin Kanona ini.
2: Ay, kamu tuh nakal bener, kamu sedang tuker-tukeran lo.
0: Lo, aku mau diajak tuker ya monggo gitu kok ya, kan kalau kita apa namanya ya ngituin apa namanya mempermudah urusan orang lain kan katanya insya Allah nanti kita dipermudah juga katanya mah, iya nggak sih?
2: Iya memang betul sih, berarti dirimu nggak sayang sama aku dong kalau
0: kayak
2: gitu
0: kan. Oh gitu, tenang aku akan selalu menemani Bang Abdullah gitu.
2: Dirimu itu terlalu pagi sih masalahnya, pas aku lagi makario ya ngeri mau pulang ngono kayak
0: pagi-pagi tuh makario apa loh.
2: Ya ngajar santri gitu.
0: Asya Allah, pagi-pagi sampai jam berapa sih?
2: Jam selagi jam istirahat.
0: Oh jam istirahat, nyambung lagi nanti jam 10 berarti.
2: Enggak, bagaimana jam ini songo.
0: Jam 9 tuh mulai lagi ngajar?
2: Iya.
0: Sampai jam berapa bang?
2: Proses ustaz sampai jam 11.
0: Waduh, padet banget ya Bang Abdullah ini ya.
2: Ya, bakal itulah ada waktu untuk bercinta.
0: Aduh, tapi nelpon bersama Julita tetap disempetin ya.
2: Disempet akan bersempet, tapi kok malah tekonnya malah itu dirimu ini.
0: Ya, gak apa-apa. Nanti kita bulan depan berlanjut lagi di sore hari ya.
2: Maaf. Yo, anak aku ini, oi.
0: Gak apa-apa, aku semangatin pakai lagu Lampung nih. Jangan niken terus. Mau lagu apa nih Lampung nih?
2: Aku apa ya kira-kira ya, aku mau nih ya.
0: Apa ada andahmu mau
2: alangkah sama dengannya nih itu
0: apa
2: yang
0: dong?
2: Baru lah
0: apa yang baru aku nggak ya, tahu yang, nih
2: kalau dari Winda Sanjaya artinya yang mana
0: sebentar. Winda Sanjaya banyak bang. Winda Sanjaya ada, aduh aku nggak bisa bacanya lagi. Buwayan Hanggung di Batok Hiwang, Pulim Baneki Dapo, Menah Penah, Sesol Keduhian, Nawai maju. Nanti kalau aku salah ngomong dimarahin sama orang Lampung nanti.
2: Gak apa-apa. Kan awak cewek kan mau, awak cewek kan mau ngono juga.
0: Bekas Jawa, janji setia. Apa bekas Jawa? Oke, siap.
2: Putar jompir aku.
0: Ya, abis ini disampaikan.
2: Dan pinter teman, emang nggak uang sih cik, emang gak aku seneng bapak nggak uang sih.
0: Wih, cocok.
2: Iki nomor berapa kira nomor ini?
0: Nomor 2. Pemeran utamanya adalah Bang Edo.
2: Wah, nyebut nama aku ora sih?
0: Nyebut, insya Allah.
2: Amin, Allah. Edo Saputra atau?
0: Teluk.
2: Oh iya, selamat siang. Beserta Topan, mungkin kalau lagi dengerin, kalau nggak dengerin, kasihan deh aku. Biasa untuk ini, apa namanya, Om Airin, ya selamat pagi, menjelang siang. Ada ini, apa namanya, Ibu Ros, ya selamat siang. Dan salam super mega spesial yang bersama ada.
0: Siap.
2: Itu nanti sore siapa nanti sore jadwalnya?
0: Nanti sore.
2: Om Leon?
0: Enggak, ntar hari apa? Jumat ini Bang Medi.
2: Wah, pasti malam jam udah pusing. Biasa panggil jangan sekarang berpusing. Tak terjentak pasal lagu yang panjang-panjang anak kita, woy.
0: Iya, anak kita, woy.
2: Iya, panggilan lagu itu. Ya, dia
0: cakap, ini gitu, kan berbeda-beda-beda tetap satu jua, Bang.
2: Tapi momen dia lebih mikir. Ya, apa dia tetap semangat.
0: Iya.
2: Ya, sampai bertemu. Kapan nanti hiburan malam lagi?
0: Malam. Malam kapan ya, Bang?
2: Arwah aku.
0: Enggak tahu, besok aku siang, malam. Akhir bulan tanggal 31.
2: Oh, tadi sesuatu jam 10?
0: Iya, bisa jam 10.
2: Orang on air-an?
0: On air dong.
2: Masuk.
0: Senin siang, pokoknya masih lama aku ketemu sore.
2: Pas lagi itu terus lah ya, pada siarannya.
0: Iya dong.
2: Iyalah, dari lembun.
0: Iyalah, ngeliat matahari kayak sekali-kali kan pulang.
2: Iyalah. Kamu buat dirimu matahari lembun ya.
0: Sami-sami.
2: Semangat.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan cepat jadi koordinator.
0: Amin.
2: Mau gak kamu jadi koordinator wajah kanan?
0: Aduh, gak mau.
2: Kenapa lo?
0: Jauh, Bang. 6 jam lo deh. 6 jam lo sama sini.
2: Lah dirimu waktu dari Padang kemarin berapa kilometer, ayo?
0: Aduh, gak usah nanya kalau itu, Maya.
2: Ya gak apa-apa lah jadi koordinator
0: ya, insya Allah.
2: Nah, nanti kalau dirimu jadi koordinator wajah kanannya, Pak
0: samperin.
2: Pas semua itu nanti suruh itulah mengisi siraman rohani nanti di setiap jam 5 nanti anggota saya.
0: Wis mantap, siap.
2: Jadi mau siap untuk jadi koordinator wajah kanan tapi.
0: Siap, insya Allah apapun siap.
2: Tenang ya.
0: Iya.
2: Itu tadi ya.
0: Insya Allah. Wes kendang Bang Topan gitu, wes nelpon kan mau jis neni nih Bang Topan nanti.
2: Mati dulu ya Pan ya, aku tanam sama. Terima kasih program Budaya Lampung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Abdullah, abang ganteng kita ya kan, disusul sama Abang Tampan juga dari Kota Karang ini ya. Halo Bang Topan.
3: Halo Kak Julita Pustika, assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun gimana kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah di hari Jumat ini barokah lah, alhamdulillah.
0: Jadi
3: kabarnya Kak Julita?
0: Alhamdulillah baik, udah disenggol-senggol tuh sama Bang Abdullah tuh.
3: Nggak apa-apa, seru kok kalau Bang Abdullah masuk tuh seru, enak gitu loh. Karena Bang Abdullah ini senior aku, jadi aku tuh seneng kalau Bang Abdullah masuk.
0: Oh gitu.
3: Detoknya lalu ceria gitu, nggak di cerita, nggak di medi, pokoknya ceria dia orangnya.
0: Ceria ya, berarti beneran suka ya, nggak ngeburu-buru ya.
3: Semua fan-fan itu yang seperti inilah, hal-hal yang duniawi itu sangat digemarin oleh Bang Abdullah orang ganteng.
0: Siap. Oke deh, Bang, lagunya nih yang mau diputerin Bang Topan di pagi hari ini ada Bekas Jawa nih, requestan dari
3: bukan bekas loh, itu dibacanya bakas.
0: Oh bakas, mohon maaf ya.
3: Kan saat mengingatkan.
0: Bakas Jawa, andahmu kakunang.
3: Bakas Jawa.
0: Bakas Jawa siap. Salamnya silahkan.
3: Ya terima kasih Bang Abdullah senggolannya ya, semoga sehat di sana di Waikanan bersama keluarganya di Waikanan. Terus juga tadi pemeran utama Bang Edo. Sutradaranya siapa dok? Kata Kak Julita pemeran utama nih masuk pertama. Ya bagus juga lah jadi pemeran utama. Nanti aku jadi pemeran pengganti aja dok. Buat Edo sama neneknya ya, Nenek Serati sehat selalu. Terus sama Nai di Waikandis bersama keluarga besar nih Selen Cempaka 3 ya sehat selalu. Nah, ketinggalan jama Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin bersama warga-warga Sukadanamnya, Pak RT Sukadanaham. Terus juga ada Pak RT-nya juga monitor kata Datu Atin tuh di sana itu pada monitor acara Lampung. Di Sukadanaham itu emang banyak pedagang-pedagang itu monitor itu apa namanya Kak Julita walaupun enggak mencet-mencet masukan.
0: Siap.
3: Maksudnya pendengar pasif sama yang on air ini 1:1000.
0: Benar.
3: Terus ada Bang Pendi di Oku Selatan, jama Bang Ius Pundut Pidada, Bunda Selpi di Pulau Bacan, Mama Pungki di Darussalam, terus Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Binawati di Serengsem. Tahu daerah Serengsem enggak, Kak? Jadi
0: aduh, kebetulan belum tahu nih.
3: Masih daerah Panjang.
0: Oh, siap.
3: Nah, terus juga ada Bang Irin di Gunung Batu, ada juga Ibu Resti Kedamaian, Pak Suradi di Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Mbak Jarwo Lampung Timur, Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bang Raden Saka Kalianda, Ayah Usup Suwa Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni, Bang Hamham di Pringsewu, Bunda dari Misakura di Pringsewu, Kang Maman di Palang Besi, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Bang Yusuf di Kedaton, terus Kanabila di Weluni, Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung Timur, Mak Ketinggalan Jama Uwa Putri bersama Udoni di Weh Halim, spesial nih Jama Kak Julita bersama anak dan keluarganya, sehat selalu ya Kak?
0: Amin, terima kasih.
3: Ditunggu lagu Bakas Jawanya ya.
0: Siap, Bakas Jawa ya.
3: Bakas ya, biaba kakak S. Bakas.
0: Siap, ditunggu ya.
3: Oke, assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Bang Topan ya, lagunya Bakas Jawa. Mohon maaf ya Mina Mogi kalau lidahnya aku agak belibet gitu ya. Halo, assalamualaikum Rempat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Julita.
0: Iya, Bunda ini gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar di situ?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana Kemiling hujan enggak nih?
4: Enggak nih, dari ya udah lama ini enggak hujan-hujan tahu.
0: Mendung-mendung tapi enggak jadi hujan ya.
4: Oh, angin kadang.
0: Benar, anginnya mah kenceng ya.
4: Oh. Udah sarapan belum?
0: Udah dong, Bunda ini udah sarapan belum?
4: Belum tuh, baru beres-beres. Lagi aduh, ini lagi bikin susu batu cuk.
0: Oh gitu, tapi masak udah lah ya.
4: Udah dong, udah beres. Nyair asem, goreng ikan, goreng tempe, nyampe terasi. Udah lah gitu aja.
0: Ih, cocok bener pokoknya mah.
4: Kalau cucunya ada tidur baru makan gitu.
0: Oh gitu, siap deh. Bentar lagi lagunya pasaran juga kan ya. Oke, iya. Lagunya yang mau diputerin Bunda ini ada Bakas Jawa, Andahmu sama Kakunang.
4: Andahmu.
0: Boleh, salamnya silahkan.
4: Salamnya buat Amir, Papan Kota Karang, Bang Pendi, Mas Radi, Sina Anom, Bang Darson, Mbah Jarwo, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Rosi Damayan, buat Julita, semoga sehat selalu ya Julita.
0: Amin, terima kasih.
4: Nanti loh dek, iya terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke deh ada Bunda Eni di Kemiling ya. Dan Mina Mangi kebersamaan kita bersama Julita di Nemu Nyimah ini masih hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan udah ada

0: normal. Minanglah diri tetap. Yang diwakilkan itu tidak tambah lah pembina. Jadi ada suara, kirim suara, pendek di kesehatan. Mungkin kita berkisi, dan semua kata-kata, hasil kata-kata, mama kunci, satu akhir. Sudah.
1: Siap, Bang Senen.
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama, Bang.
0: Tetap sehat.
1: Amin.
0: Salam untuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Senen ya. Oke deh, Minamogi kita rehat dulu. Kita dengerin dulu ya lagu-lagu yang udah di-request sama Minamogi semua. Tetap bersama kami 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bong dan dinyatakan menang.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampu. Minum lagi masih bersama Julita Pustika di program Nemu Nyimah pagi hari ini enggak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Yuk buruan yang mau bergabung bersama kami di Perempat dari Bandar Lampung ya. Halo, assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Abang Pendi bukan?
1: Alhamdulillah, Bang Pendi lah benar.
0: Benar sekali. Gimana nih kabarnya Bang Pendi pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oku Selatan masih panas terik enggak?
1: Apanya?
0: Oku Selatan masih panas terik enggak?
1: Masih
0: panas ya. Oke deh, sama juga di cuacanya nih. Bang, lagunya yang mau diputer ini Bang di pagi hari ini Bang. Ada yeah. Seangkonan. Ada Kasana Saka sama Lainema Mika.
1: Yang pertama kalau
0: Seangkonan ya. Boleh. Salamnya silakan Man Pendi.
1: Salamnya pakai topan ya. Sama Edolina ya. Sama Bang Abdullah ya. Sama Bah Jarwo ya di Lampung Timur ya. Sama Bunda Jamba. Bunda Ros, wahwane Bunda Ros ya, jema Putri, jema Udone ya, jema Bang Darson ya, jema Bang Jenny ya, kemudian ya, jema Bang Tenen ya, jema Mbak Eni ya, jema siapa lagi jema Sultan Sebuah ya di Lampung Tengah ya, jema Seuni Negaula ya, pakai Pak Novita nih ya. Julia ya.
0: Julita.
1: Terima kasih ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi di Oku Selatan ya. Dan minum lagi di Nemu Nyimah juga masih bersama Julita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Halo, assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam Julita.
0: Iya, Datu Atin, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, panas benar ini.
0: Benar, panas benar. Mendung-mendung panas, mendung-mendung panas gitu ya, Datu ya.
2: Iya.
0: Datu Atin udah ngopi belum?
2: Oh, udah. Udah. Udah hampir ngopi. Dua kali ini.
0: Wis ya. Cocok, daman berarti ya.
2: Iya.
0: Ya, oke, lagunya nih Datu Atin yang mau diputerin di pagi hari ini ada Seangkonan, Kasansaka sama Tanjuk Sayang.
2: Kasansaka kalau.
0: Kasansaka boleh. Salamnya silahkan Datu Atin.
2: Salamnya Bu, gua Ibu Putri di Halim, Edo di Teluk Betung, Topan di Kota Karang, Bang Jaini di Sumberagung Kemiling, Bang Senen di Sukabumi, Nabila di Panjang, Bang Basir di Pasar Tani, Kang Maman di Palang Besi. Jomblo di Kota Agung, Mbah Jarwo di Lampung Timur, Bunda Samba di Lampung Timur, Nurdin di Pulau Sebesi, Bang Bahar di Sukadanaham, Raden Mat di Sukadanaham, Minanwati di Serengsem, Bu Ros di Kedamaian, gue suhunyi negawo Julita.
0: Siap Datu Atin.
2: Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, di belakang Datu Atin tidak masuk lagi. Halo, assalamualaikum Perempat.
3: Waalaikumsalam Perempat.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Ya, tabipun iya. Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Oke deh, Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Gimana iya, kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Cuaca cerah, benar. Pokoknya di musim kemarau ini dimanapun cerah ya Bang ya.
3: Cerah, benar. Panas.
0: Benar banget. Oke, lagunya nih Bang, karena udah di penghujung acara jadi tinggal ada dua lagu ya. Ada Seangkonan sama Kasansaka.
3: Nah, yang pertama tadi ya.
0: Seangkonan ya. Salamnya silakan Bang Hamzah.
3: Salamnya pertama sekali tentunya Mbak Julita ya, selamat pagi menjelang siang.
0: Iya.
3: Sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
0: Amin.
3: Kemudian untuk semua lapen pro 4 Bandar Lampung tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat pagi untuk selamat pagi menjelang siang untuk menyambut Julita. Selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hamzah Yusuf ya dari Jambi. Oke deh, minam lagi. Kita terasa juga di Nemu Nyimah bersama Julita ini sudah di penghujung acara ya. Tidak terasa juga tentunya Julita sudah menemani minam lagi ya di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan minam lagi setelah ini akan ada Bang Ferry Nuryadi ya yang akan menemani minam lagi semua dan juga tentu melanjutkan Nemu Nyimah ya hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Karena kebersamaan bersama Julita sudah di akhir ya. Dan terima kasih banyak nih untuk yang udah request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita ya di siang hari ini ya. Terima kasih mewakili kerabat kerja bertugas, saya Julita Pustika ya pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
2: Dedi Dukun.
5: Minamagi di mana pun Minamagi berada, kembali kami dari Kanwaca pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan melalui program Adiwiyata guna membentuk karakter siswa agar peduli terhadap lingkungan sekitar. Asisten 3 Setda Kota Palembang, Ahmad Bastari di Palembang ini mengatakan bahwa program Adiwiyata ini merupakan program nasional yang bertujuan menciptakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan melalui integrasi pendidikan lingkungan hidup dalam seluruh proses pembelajarannya. Ia menjelaskan program Adiwiyata ini menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus upaya pemerintah meningkatkan kualitas lingkungan melalui sektor pendidikan. Secara filosofi, Adiwiyata ini dimaknai sebagai tempat yang baik dan ideal untuk memperoleh ilmu pengetahuan sekaligus membentuk karakter peduli lingkungan. Selain itu, program Adiwiyata ini juga memberikan manfaat strategis berupa peningkatan kapasitas guru dalam pendidikan lingkungan hidup menjadi nilai tambah bagi akreditasi dan prestasi sekolah, serta memperkuat kolaborasi antar sekolah, orang tua, dan masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa benda budaya atau artefak yang diterima Presiden Prabowo Subianto dari Direktur Federal Bureau of Investigation atau FBI, Kas Patel, akan disimpan di Museum Nasional. Ia menambahkan bahwa bila ke depan ada keperluan tertentu yang membuat artefak tersebut untuk dipamerkan di museum lain melalui pameran tematik, maka dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Fadlizon mengatakan pada Rabu 22 Juli malam dan didampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu Direktur FBI Kastel Patel dalam penyerahan artefak budaya yang merupakan hasil sitaan FBI Amerika Serikat yang dibawa secara langsung oleh pimpinan FBI tersebut. Demikian Wahca pukul 10, Molokutung Gadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: Ya, Minamari, berjumpa lagi bersama saya Perniadi yang akan menemani Anda untuk dilanjut nemunya Maya seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985. Baik, sudah ada telepon yang masuk. Ya, halo.
1: Halo.
0: Halo. Ya, alhamdulillah kabar nih, wawa sihat wal afiat. Api kabar Bang Senen di muni
1: itu?
0: Ya. Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Ya, gua oke.
0: Ya.
1: Lagu nih
0: judul nih wat saya gede putok ya, Hiwangku Pengubat Hati Sayangmu Mak Lagi.
1: Pengubat hati
0: ya.
1: Ya
0: silakan Bang Senen.
1: Jaga-jaga.
0: Heeh.
1: Jaga sehat. Alhamdulillah jaga kembar.
0: Amin.
1: Jaga sehat. Heeh.
0: Ning di kawasan. Heeh.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen sudah ada Edo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Kita apa bang?
0: Wawai sehat walafiat. Api kabar kamu nih dok?
2: Alhamdulillah nambah sehat bang.
0: Nambah sehat ya. Wawai. Kantong kak adu dijahit.
2: Kantong ini nak adu dijahit tapi pagun bang tarik. Ya anakku lagi wasai sulu-sulu, ternyata watnya warna abu-abu.
0: Mangi warna abu-abu, ini mah warna api ya warna nih.
2: Warna biru ya, biru bang.
0: Warna kuning.
2: Aduh, iyalah. Tapi tetap di lapahon gak wahi bang ya.
0: Iyalah.
2: Pokoknya kabar semangat pokoknya.
0: Tetap semangat.
2: Aduh. Lagu nih sayang sayang mak lagi kau
0: mak lagi
2: jadi mak mau kenyipo ane sama
0: mak lagi nih kuga agak ini kacung kau ya.
2: ya Allah tiga tadang nih bang
0: nggak
2: tiga tadang pai
0: iya
2: soalnya makung kecukupan bang.
0: Iyalah.
2: Ham lagi api ngajak kuli, macul-macul lagi bebaya hua. Aduh ada berarti, Bang. Ya Allah. Ya Allah. Jadi apa aja kelajur ham kita, Bang, Bang. Enggak dilanjut tapi amat jujur. Lanjut. Dang belah dang payah dang.
0: Bang ya.
2: Dang bahaya aja. Astagfirullah. Aduh lagune api sayang mah lagi.
0: Salam nih.
2: Salam nih maka Yaya Abdullah di wai kanan selalu sehat.
0: Amin.
2: Babang Tampan, Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Sultan Sebuah, Ibu Pendik Selatan, Pak Nibang Jomblo, Mbah Rin, Pak Dekatiman, Kang Maman, Datu Atin, Datu Lemoh, Datu Penata, Pak Muni, siapa? Ayah Basir, Ayah Gali, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep. Buat nih Mama Irin. Buat Muni, Kang Asep, Bunda Rosi, Bu Ros, Minanwati. Buat Muni, Wah Putri ya sama Udo, makasih unyi nih ke Bang Peri.
0: Ya.
2: Kata Bang Peri, makasih waktu nih. Semoga Bang Peri selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Selalu dilancarkan rezeki nih. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Edo sudah ada lagi halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi, gimana kabarnya?
0: Pagi, kabarnya alhamdulillah sehat walafiat. Ini, amin. Aduh lupa nih dengan siapa nih?
3: FPN Kemiling bang.
0: Oh, kok suaranya makin kayak ABG ya?
3: Astagfirullahaladzim Bang Ferry.
0: Bener serius lah ini, iya. panggung saya
3: aja
0: tadi.
3: Ada Bang Ferry ini ya, cucunya aja ada dua loh.
0: Itu makanya saya bilang tadi kok cucunya dua tapi suaranya makin kayak EBG ini.
3: Oh, ada aja Bang Ferry ini. Lagunya apa Bang?
0: Lagunya ada Hiwangku, Pengubat Hati, Sayangmu Mak Lagi.
3: Ya dah, Sayangmu Mak Lagi.
0: Sayangmu Mak Lagi ya.
3: Ya, salahnya buat Amir, Tepan Kota Karang, Edok di Teluk, Bang Pendi, Bang Darso, Mas Suradi, Pak Jarwo, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Roski Damayan, buat Bang Peri, semoga saya selalu sekeluarga ya Bang Peri.
0: Amin, amin.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak ini sudah ada Bang Tampan nih kayaknya ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
4: Walaupun nomor beda tapi foto nggak beda.
0: Enggak, iya. Kayaknya yang punya kartu seluler ini.
4: Bang Medi juga semalam ngomong gitu. Di RRI ada kayaknya 6 nomor. Apa kabar nih Bang Ferry?
0: Alhamdulillah wawai sehat walafiat.
4: Alhamdulillah pokoknya sehat selalu lah Bang Ferry ya.
0: Iya.
4: Walaupun di tanggal berapa nih Bang Ferry?
0: Ah ini dia.
4: Di tanggal
0: saya penyakit kan.
4: Tanggal 24 Bang Ferry, bentar lagi nih. Tapi ada tanggal 31-nya ini di Juli ini. Tanggal 31-nya hari Kamis, hari Jumat.
0: Untung enggak sampai tanggal 32 ini. Hanya
4: nanti makanya Bang Ferry download judul baru Almanak. Apa lagu nih Bang Ferry?
0: Lagu nih Wan Hiwangku, Pengubat Hati, Sayangmu Mak Lagi.
4: Ya, Sayangmu Mak Lagi.
0: Sayangmu Mak Lagi ya.
4: Ya, salam nih, terima kasih senggolane ya Mbak Eni. Awetmu udah ya Bang Ferry mah bisa aja Bang Ferry ini.
0: Iya.
4: Cuman Mbak Eni lah yang selalu bilang punya cucung karena dia orangnya apa ya, sayang sama cucungnya. Makanya jadi ABG. Mbak Eni dikemiling sama cucung-cucungnya ya, sehat selalu. Tadi ada Edo Saputra bersama Nenek Serati di Sukarame 2. Mak ketinggalan Jama Waputri bersama Udone di Wehalim. Pokoknya kalau di RR ini pada awet muda lah Bang Ferry.
0: Asli.
4: Apalagi yang masukan orang ganteng di Wai Kanan. Walaupun Piala Dunia udah selesai tetap dia.
0: Makanya di kalau api lagi kalau ketemu nih di nemunya mah ya.
4: Tadi udah di Kabulita dia. Udah kalau udah jelita udah ada cepat dia. Makanya di Julita di Amelia cepat dia. Sayangannya paling sama Mbak Jarwo mencet-mencet dia. Banget pula di Wai Kanan ya, sehat selalu. Terus Jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Bang Ius Bundu Vidada, Bang Pendi di Oku Selatan, Bang Raden Syaka di Kalianda, Ayah Usup Suwa di Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Bang Irin Gunung Batu, Ibu Rosti Kedamaian, Minanwati di Rensem, Bunda Selvi di Pulau Bacan, Mama Hungki di Darussalam, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Waputri bersama Udone di Wehalim, Kanabila di Weluni, Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung Timur, Bang Hamham di Pringsewu, Bunda Darmi Sakura di Pringsewu, Kang Maman di Palang Besi, Bang Taufik Hidayat di Metro, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Bang Jain di Baragung Kemiling. Ini jamaah seunyi spesialnya jamaah Bang Ferry sekeluarga. Sehat selalu Bang Ferry ya.
0: Amin, amin.
4: Kasih, assalamualaikum tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Di belakang Topan ada lagi? Di 0721255112 atau di 0811720985. Baik, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Atika abang nih, Bang Ferry.
0: Kabarnya alhamdulillah, wawai, sehat walafiat. Api kabar ini Bang Pendi nih?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Sehat Bang Ferry.
0: Sehat ya?
5: Ya.
0: Api
5: lagunya Bang Ferry?
0: Lagu nih Wat Hiwangku, Wat Munih Pengubat Hati. Saya ini lagi sayangmu mak lagi.
5: Sayangmu mak lagi kau Bang Ferry.
0: Sayangmu mak lagi ya.
5: Salam
0: salam.
5: Ya. Kenen Mbak Heni you know ya. Mak sopan ya. Mak Hedo, cuma Bang Sene. Jabang Zaini ya di Kemiling ya. Bang Narawi ya, aduh benih nyama dengis Bang Narawi ya, puan Bang, kalau sehat Abang ya. Cuma Bang Darson mau kena mone ya, aduh benih mone nyaman dengis suara Bang Darson ya, mudah-mudahan sehat Bang. Cuma Suntan Sebuah ya, cuma Bunda Samba ya, cuma Bunda Ros, wahwane Bunda Ros ya, cuma Wah Putri ya, cuma Udone ya, cuma Nabila ya, di Waluni ya, cuma Minanwati di Serengsem ya, cuma siapa lagi Mama ya di Gading Rejo ya, cuma Mama Bila di Jepang Kembar ya, cuma seunyian gawa Bang Ferry ya.
0: Ini ya.
5: Pakai Bang Ferry, selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Pendi di Oku Selatan ada lagi yang ingin bergabung, dan juga kami sampaikan ya salam dari Ayah Indra, Ayahanda kita yaitu Ayah Kiai Idris, juga buat para pen di Sukadana HAM ya, ini dari Datuk Atin ya. Baik, sudah ada kembali yang masuk. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini gimana kabarnya Bang Ferry?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat.
6: Alhamdulillah. Bang, ini request lagunya Bang.
0: Apa tuh?
6: Ini Irma, lagunya Pangli Pandang ya Bang.
0: Pangli Pandang?
6: Oh ya Bang.
0: Oke.
6: Okay. Aku suka itu loh Bang.
0: Yo.
6: Buat abangnya sehat-sehat selalu. Aku salamnya buat semuanya sih sudah masukan. Buat Bangnya,
0: selamat
6: tugasnya,
0: biar
6: selalu ya Bang.
0: Amin.
6: Terima kasih waktunya Bang.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Mbak Irma di Guntar ada lagi. Boleh kami sampaikan di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Jadi kita nantikan, kita akan saudara yang masuk kembali. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Nak Peri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Mbak Jarwo.
7: Api kabarnya Nak Peri.
0: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat.
7: Alhamdulillah, amin. Gimana kapal dikontrol-kontrol nggak di Lampung Selatan? Dicek dulu.
0: Itu udah saya serahkan ke Eja. Sapi gelang, sapa gelang nih si Putra Jawa.
7: Oh, alhamdulillah udah ada penjaganya ya. Ya udah, kita sekarang Lampung dulu ya, cukit Lampung dulu ya.
0: Ya.
7: Sayang mumak lagi.
0: Sayang mumak lagi juga.
7: Iyalah, biar banyak pendukung.
0: Ya.
7: Biar langsung di play, diputar langsung. Salam nih jamaah Pendi ya di Oku Selatan ya, sehat selalu. Sama Eni di Kemiling, sama Edo Nenek, sama Wah Putri, sama Udo, Panda Bang Sampan, sama Nai di Waikandis. Nanti yang baru turun Irma ya,
0: sebentar.
7: Pokoknya semuanya jalan Aperi ya.
0: Semuanya ya.
7: Ya, salam sehat, salam kompak, salam persaudaraan ya.
0: Ya.
7: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ada lagi di belakang Mbak Jarwo yang juga sayang mumak lagi tadi.

0: Pak Mune Datu Apit di Tuku Duren. Pak RT Cidoto. Unyin-unyinnya di Sukodana ya. Pak Mune Topan, Pak Edo Jaman Netrati. Abang Gali, Nabila, ACB, Minang Pati di Cerengtem. Buat unyin-unyin negawah dari A sampai Z, saat pasar situasi, di bandingannya angkon kemuhayat selalu. Buat abangku, selamat bertugas. Mudah-mudahan lancar semuanya ya, abangku.
1: Amin, amin.
0: Pasoknya lancar esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ada lagi? Baik, halo. Halo.
2: Halo Bang Ferry.
1: Halo juga datatinnya. Itu Kuduren.
2: Apa kabar Bang Ferry?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat walafiat.
2: Iya, lagunya Hiwangku Bang Ferry.
1: Hiwangku ya.
2: Iya, salam-salamnya ya.
1: Yo, silakan.
2: Salam gue Ewa Putri di Halim, Edo di Teluk Betung, Topan di Kota Karang, Bang Jaini di Kemiling, Bang Senen di Sukabumi, Mamah Pungki di Darussalam, Napila di Weluni Panjang, Bang Basir di Pasar Tani Kuting, Kang Maman di Palang Besi, Jomblo di Kota Agung, Pak Jarwo di Lampung Timur, Bunda Samba di Lampung Timur, Pak RT Sioto di belakang Bukit Mas Tugu Duren, Nurdin di Pulau Sebesi, Asep di Lempasing, Raden Mat di Sukadana, Pinampati di Serengsem, Bunda Ros di Kadamayan. Seunyi negaw Bang Ferry. Assalamualaikum tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya, salam kembali ya Datuk Atin juga untuk para pen-pen Pro 4 di khususnya di Sukadana HAM ya, Pak RT. Juga para warga di Tugu Duren ya, terutama ya. Dan sekitarnya. Baik. Masih ada lagi yang ingin bergabung bersama kita kali ini, kita akan putarkan lagu yang sudah di request tadi ya. Kita mulai dari lagu yang pertama yaitu Sayangmu Lagi ya.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.

Iya, Minak Muhari. Sebuah kabar duka di dunia seni dan budaya Lampung, yang mana seniman sekaligus pencipta lagu daerah Pat Sabudin telah kembali ke rahmatullah pada Rabu kemarin 22 Juli 2026 ya, dalam usianya ke 78 tahun. Lagu yang kita dengarkan ini juga merupakan salah satu hasil karya terbesar beliau ya. Cikoneng, Skalabra, dan yang tidak kalah spektakuler yaitu lagu Tanah Lado. Tentu kita semua sangat berduka atas meninggalnya beliau ya, yang merupakan seorang legend juga ini ya, di dalam dunia seni maupun budaya, wabil khusus tentunya budaya Am Lampung. Kita menikmati sekaligus mengenang karya-karya Pat Sabudin.

Selamat jalan Pak Sabudin, budayawan Lampung, dan kami akan terus mengenangmu. Kami akan selalu mendoakanmu. Semoga engkau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan husnul khotimah. Ya minak muari, kembali kita lanjutkan menyimak kita, yaitu dengan sebuah lagu yang berjudul Pengobat Hati.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Sabunok na hagam iti papay, babayhin no na yun. At siya sen ni na medikiri, kinang yapelo kanan. Aduh, bahaya, babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih, bosan tuh ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu lo, bo. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bo.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bo. Kami di belakang, ini bahaya. Kami ini, bo.
1: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Macam aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngocok-ngocok aja dari tadi.
0: Jawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: Allah lawi, mati kak sedop-sedop menu di jajo. Ada buat pekasem, buat pindang, buat mune cubi. Ayo aku coba pe kuah cubinya yo. Allah, sedop nih.
1: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih aniku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Pengguna mulai katong di jala. Apa yang sengaja mau katong di jala?
1: Hutangmu! Hutangmu banyak hutangmu!
0: Nah masalah hutang, may disangun jak nambil kahawan iku kutunggu-tunggunya dan banyak hutang. Tapi niku mak katong. Pakai katong niku katong jalan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat aku banyak hutang dengan niku.
1: Tanggung jawab niku sa, tanggung jawab. Pinyak ku katong seguak ku duit lain memenganan ku kerja niku.
0: Lihat kok nganek sebangik moneh. Nah karena moneh yang banyak hutang dengan niku. Ya tapi salahnya kau dengan kok nganek tenno.
1: Salah! Banyak pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngutang kaki tadi tembok lala niku.
1: Sebar kon niku dijanji menong. Kesebar kon niku jadi liom niku.
0: Mikhane mak yang ngutang.
1: Banyak hutang sawe, banyak.
0: Apa lagi?
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: Ya, minamwari. Kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu karya almarhum Pat Sabudin ya. Beliau merupakan seorang seniman yang sangat terkenal di dunia seni dan budaya Lampung. Tentu kita tidak harus terpaut dalam duka kita, tapi kita harus juga menyampaikan doa kepada beliau. Nah, untuk mengenang karya-karya Pat Sabudin yang telah pulang ke rahmatullah, kita nikmati lagu salah satunya yaitu Niram Tiuh.

0: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
1: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Fedan Riyadi yang akan menemani Minak Muari hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan sebuah informasi kami sampaikan, yaitu 4 makanan kaya vitamin D yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Vitamin D merupakan salah satu nutrisi penting yang berperan dalam menjaga kesehatan tulang, meningkatkan penyerapan kalsium, serta mendukung fungsi otot dan sistem kekebalan tubuh. Selain diproduksi secara alami melalui paparan sinar matahari, vitamin D juga dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan. Selain berperan dalam membantu menjaga suasana hati, selama ini paparan sinar matahari dikenal sebagai salah satu sumber utama vitamin D, tetapi beberapa jenis makanan juga dapat membantu mencukupi kebutuhan nutrisi tersebut. Memenuhi kebutuhan vitamin D setiap hari penting dilakukan, terutama bagi mereka yang memiliki aktivitas lebih banyak di dalam ruang atau jarang terpapar sinar matahari. Berikut 4 makanan yang menjadi sumber vitamin D dan baik untuk dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat. Ikan pertama itu ikan berlemak. Ikan berlemak ini seperti ikan salmon, sarden, makarel, dan tuna merupakan salah satu sumber vitamin D alami terbaik. Selain kaya vitamin D, ikan-ikan tersebut juga mengandung asam lemak omega 3 yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan otak. Kemudian kuning telur. Kuning telur mengandung vitamin D dalam jumlah yang cukup, terutama jika berasal dari ayam yang dipelihara dengan akses terhadap sinar matahari. Selain vitamin D, telur juga mengandung protein berkualitas tinggi serta berbagai vitamin dan mineral penting lainnya. Kemudian jamur. Beberapa jenis jamur, terutama yang telah terpapar sinar ultraviolet atau UV, mengandung vitamin D dalam jumlah yang lebih tinggi. Jamur dapat menjadi pilihan sumber vitamin D bagi masyarakat yang menjalani pola makan vegetarian atau mengurangi konsumsi produk hewani. Kemudian susu dan produk fortifikasi. Nah, susu, yogurt maupun sereal yang telah diperkaya fortifikasi dengan vitamin D dapat membantu memenuhi kebutuhan harian nutrisi tersebut. Kembali lagi, kita nikmati lagu-lagu yang sudah kita siapkan, yaitu lagu-lagu daerah kita sendiri, lagu-lagu Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Anda mari. Selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 guna nanti mengikuti beduk Ajan Zuhur sekaligus sholat Jumat.

0: Pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan pengajian Al-Quran, yaitu surat Hud ayat 61 sampai dengan 63. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama menjelang siaran langsung sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung, yang akan diimami serta khotib di edisi Jumat kali ini, yaitu Ustadz Alif Ma'luf serta Mayudi sebagai muazin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'gfiru wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu fala mudillala wa man yudlillahu dillahu fala hadiyala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin abdika wa rasulika wa salli wa sallim wa barik ala al-mu'minin wal-mu'minat wal-muslimin wal-muslimat amma ba'du ayyuhal hadirun ayyuhal muslimun ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah was-sam'i wat-ta'ah kama awsana bihi rabbuna tabaraka wa ta'ala fi al-qur'an al-adhim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa kama awsana bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi al-hadis al-karim ittaqillaha haythuma kunta wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wa idha amilta sayyatan fa'mal hasanatan tamhuha. Hadirin jemaah Jumat kaum muslimin yang selalu dimuliakan oleh Allah, yang selalu dimanja dan dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanja dengan diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar, bukan hanya banyak nikmat Allah itu, tapi besar. Bukan hanya besar tapi sempurna, lengkap nikmat Allah itu. Yang kurang itu rasa syukur kita kepada Allah. Kalau nikmat sangat lengkap, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dan Allah telah mendatangkan semua yang kamu butuhkan. Min kulli ni min huruf jar, kulli isim nakirah, artinya semua yang kamu butuhkan Allah sediakan. Wa in ta'uddu ni'matallah, jika kamu mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak dan begitu besar nikmat Allah, tak bisa dihitung. Bukan hanya besar, bukan hanya banyak, tapi sempurna. Tidak ada nikmat Allah yang kurang. Tidak ada nikmat Allah yang wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan, dan Allah telah menyempurnakan semua nikmat Allah untuk kalian, zahiratan wa batinatan, nikmat lahir dan batin. Sejelek-jeleknya kita dibanding makhluk yang lain, kita ini paling ganteng, paling keren. Paling ganteng kita ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka harus percaya diri karena kita makhluk paling ganteng. Manusia
manusia paling jelek adalah makhluk paling ganteng. Jangan merasa jelek karena kita makhluk Allah. Dari sisi kita makhluk Allah, jangan pernah merasa paling jelek. Begitu sempurna nikmat Allah itu. Untuk apa? Untuk apa Allah memberikan kita nikmat yang banyak, besar dan sempurna? Untuk mendukung supaya kita lebih dekat dengan Allah. Mari kita pergunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendukung kita semakin dekat dengan Allah. Jangan sampai mempergunakan nikmat Allah untuk menentang Allah. Jangan sampai menggunakan nikmat Allah untuk menentang Allah. Bermaksiat kepada Allah, jangan. Itu langkah iblis, itu cara iblis. Kita anaknya Adam, bukan anaknya iblis. Kalau berdosa sekali-kali boleh, namanya anaknya Adam, Adam aja punya salah. Makanya diusir di surga karena berbuat salah. Adam itu bapak kita. Tapi apa bedanya Adam dan iblis? Kalau iblis itu enggak sadar-sadar. Kalau Adam, satu kali salah, seribu kali sadar. Itu bedanya Adam dan iblis. Kita anaknya Adam, bukan anaknya iblis. Khatib mengajak kita semua, mari kita pergunakan semua nikmat Allah untuk membantu memfasilitasi hubungan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khatib mengingatkan kita untuk menjaga, merawat, meningkatkan kualitas iman. Saya ulang-ulang ini, kualitas. Allah enggak butuh kuantitas. Memang Allah suka orang rajin sholat, suka lah pasti. Tapi sholat yang diterima itu hanya sholat, hanya ibadah yang berkualitas, bukan yang berkuantitas. Walaupun sedikit, wa ingkullah. Amal yang terbaik itu yang berkualitas, walaupun sedikit. Banyak tapi tidak berkualitas, tidak diterima oleh Allah. Allah itu maha berkelas, maha berkualitas, hanya menerima amal ibadah yang berkelas dan berkualitas. Jadi beramal itu harus mengikuti prosedur Allah, prosedur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu banyak, tapi banyak berkelas, banyak berkualitas, lebih bagus daripada sedikit tidak berkualitas. Mendingan kita punya segenggam emas permata daripada satu tronton batu karang. Menuhin tempat saja satu tronton batu karang. Mendingan punya emas satu genggam emas permata, lebih berkualitas dari segi apapun. Maka di surat Al-Kahfi Allah menceritakan Ashabul Kahfi tentang makanan. Jangan sembarangan makan, nanti gendut perutnya, buncit pula. Faliyandur, lihat, perhatikan, jangan semua yang dilihat dimakan. Faliyandur, lihat makanan itu, perhatikan, diteliti gizinya apa, gizinya berapa, penyakitnya berapa, racunnya berapa. Jangan semua yang enak-enak dimakan, mati keracunan pula.
falyandur ayyuha azka to'aman. Kalau kamu mencari makanan, cari makanan yang paling azka. Perhatikan ayyuha azka to'aman, pilih makanan yang paling berkualitas, jangan makanan yang paling banyak. Diabetes, makan yang berkualitas. Beribadah juga seperti itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang paling the best amalnya, bukan yang paling banyak. Jangan pula sedikit pula amalnya, enggak berkualitas pula. Maka Allah punya pesan kepada kita, jaga iman ini. Jaga iman ini supaya berkualitas imannya. Jangan hanya beriman. Kalau beriman dari lahir sudah beriman. Orang kafir itu sebelum lahir beriman semua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir, bayi lahir, walaupun anaknya orang kafir sekalipun, anaknya Fir'aun sekalipun, itu fitrah muslim, suci. Kalau bicara iman, tugas kita ini menjaga kualitasnya. Kalau iman tidak berkualitas, nanti Allah cuci iman kita. Di mana nyucinya? Di mana nyetemnya? Di neraka, enggak langsung masuk surga. Orang beriman pastilah masuk surga, pasti itu. Orang Islam pasti masuk surga, orang beriman pasti masuk surga. Tapi kalau imannya tidak berkualitas, tidak suci, disucikan dulu di neraka. Ibarat besi, emas, masih batangan, disepuh dulu baru jadi permata, perhiasan. Dipanggang dulu sampai kuning menjadi permata. Enggak langsung emas dari bumi langsung jadi cincin, enggak bisa. Jadi sebelum Allah cuci, cuci dulu sebelum dicuci neraka. Maka Allah mengingatkan kita, jaga iman ini dari perkara-perkara yang bisa merusak iman. Dalam surat An-Nisa ayat 65. Saya ulangi, surat An-Nisa ayat 65, Allah bicara syarat iman, bukan rukun. Jadi iman itu punya definisi, punya rukun, punya syarat, punya tanda, sinyal, indikator. Syarat iman ada tiga dalam An-Nisa 65, dilihat nanti. Fala wa rabbika, demi Tuhan yang bersumpah itu Tuhan, sumpahnya atas nama Tuhan, enggak main-main sumpahnya ini. La yu'minun, demi Tuhanmu kamu, mereka tidak beriman. Hatta, sampai. Jangan ngaku beriman sampai. Satu, yuhakimuka fima syajara bainahum. Belum beriman, tidak beriman sebelum mereka mau menerima, mengikuti hukum Allah dan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima syajara bainahum, dalam hal apa saja. Jadi kalau masih mengikuti hukum akal, hukum adat, hukum budaya, hukum negara, lalu menyampingkan hukum Allah, la yu'minun, belum beriman. An-Nisa 65. Itu yang pertama, syarat iman. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Syarat yang kedua. Syarat pertama harus
menerima hukum Allah dan hukum Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua, tidak ada rasa keberatan menerima hukum Nabi Muhammad, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak nih orang yang rajin ibadah, bahkan ketua masjid pula kadang. Ketika disampaikan cara ibadah dari Rasulullah, dia nolak. Nolak kadang. Lebih mengikuti kebiasaan lama yang diajarkan sesepuh kita, padahal tidak cocok dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. La yu'minun, tidak beriman. Titik. An-Nisa 65. Tidak keberatan. Tidak keberatan dalam menerima hukum Quran, tidak keberatan dalam menerima hukum hadis Nabi, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ketiga, wa yusallimu taslima, harus pasrah penuh menerima, mengikuti hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik. Tiga syarat iman. Demi Allah, mereka tidak beriman sebelum mereka menerima hukum Nabi Muhammad, sebelum mereka ikhlas tulus mengikuti hukum Nabi Muhammad, sebelum mereka pasrah penuh mengikuti hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. An-Nisa 65. Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari mulai hari ini, kita tunduk patuh, pasrah penuh mengikuti prosedur sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sedikit tapi berkelas. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin, astaghfiruhu wa atubu ilaihi.

0: Amin.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa la ma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma a'iz al Islam wal muslimin wa ali kalimatika li yawmiddin. Allahumma najji al mustad'afin min al mu'minin wa ansurhum ala adwika wa adwika ya aziz ya hakim. Ya Allah ampuni kami yang banyak dosa, maafkan kami yang banyak salah. Ya Allah sadarkan kami yang belum sadar. Ya Allah bersihkan hati kami dari sifat-sifat binatang. Ya Allah bersihkan hati kami dari sifat-sifat syaitan. Ya Allah mudahkan kami yang susah, lapangkan yang sempit, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang punya hutang. Ya Allah bebaskan kami dari hutang. Ya Allah panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, bahagiakan hidup kami, kabulkan hajat kami, wujudkan mimpi-mimpi kami. Ya Allah jangan kau tolak doa-doa kami karena dosa-dosa kami. Ya Allah jadikan kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami sukses di dunia akhirat. Ya Allah kaya dunia akhirat, muda dunia akhirat, sehat selamat dunia akhirat. Ya Allah hidup mati dalam keadaan iman dan Islam. Ya Allah kumpulkan kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, kumpulkan dengan Nabi Muhammad di surga-Mu. Ya Allah beri hidayah presiden kami. Ya Allah beri hidayah menteri-menteri kami. Ya Allah beri hidayah dewan-dewan kami. Ya Allah beri hidayah TNI Polri kami. Ya Allah beri hidayah jaksa dan hakim kami. Ya Allah beri hidayah pemimpin dan pejabat kami. Ya Allah beri hidayah seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ya Allah jadikan kami

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain jungsarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawai besi, kopiah no aguk bah. Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawai besi, kopiah ni aguk dibah apikidah.
0: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah, memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah?

0: Malam ini selanjutnya kita akan bergabung ke bergabung ke Prompat Jakarta guna mengikuti kabar berita dilanjutkan dengan suara budaya Nusantara.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abang Uwa PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta menggelar program tahunan Merakits 2026 bermain, belajar, dan berpetualang untuk memperingati Hari Anak Nasional, diikuti 80 anak insan TransJakarta berusia 4 sampai 12 tahun kemarin. Direktur Keuangan SDM dan Umum PT Transportasi Jakarta, Mayang Sari Dian Irwantari, mengatakan program tersebut merupakan komitmen perusahaan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah keluarga, sekaligus menanamkan budaya menggunakan transportasi publik secara aman sejak dini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Masyarakat pesisir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat terus melestarikan tradisi upacara adat Nyanggar dan Babarasih Banua sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus doa memohon keselamatan dan dijauhkan dari bencana. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat, Rona Nirmala, mengatakan kondisi tersebut merupakan warisan budaya bernilai spiritual, sosial, dan budaya tinggi yang menjadi identitas masyarakat pesisir Kumai. Menurutnya, pemerintah daerah terus melestarikan Nyanggar dan Babarasi Bauna sebagai kekayaan budaya sekaligus potensi untuk mendukung sektor pariwisata. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perompat Jakarta di siang hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Ya gimana hari ini, sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, di siaran berjalan kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, dengan teman kita di Perompat Kendari. Dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Perompat Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana, kita tulisannya begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo ya. Mungkin iya. Ini ya, dari sininya memangnya memberikan nama saya yang terlalu lengkap seperti
1: itu. Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, mm-hmm. cucurlah tompe dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oke, ini kue tradisional berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Waduh, mantep.
2: Kue Bang Du ya, yang kalau setiap ada acara adat, tidak boleh tidak ada, harus ada.
1: Oke, harus wajib ya. Jadi
2: harus wajib.
1: Kalau ada kegiatan atau acara-acara berarti ya?
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Jadi kalau siap. Tanpa kue itu Bang Jo, itu acaranya tidak sah itu Bang.
1: Wah. Siap, nanti kita akan bahas ini ya Bang Po ya, untuk tema kita di hari ini. Bersama narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang?
2: Ini sudah hadir narasumber kita.
1: Oh, hadir ya.
2: Iya, Wode Rulia SPM SOS ya Bang Jo ya. Sebagai Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang Bu.
1: Assalamualaikum.
3: Siang Ibu. Waalaikumsalam.
1: Iya. Sehat ya Bu ya?
3: Sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Rismawan ya. Ini sebelum nanti kita buka line interaktif ya bersama pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, boleh disebutin dulu aja nomornya Perompat Kendari untuk nanti bisa dihubungi pendengar Perompat.
2: Oke, kalau dari Perompat FM Kendari bisa di 0813-1801-0005 nih Bang.
1: Oh, oke. Ini beda sama telepon WhatsApp ya? Berarti ya?
2: Bisa juga WhatsApp.
1: Oh, sama.
2: Iya, WhatsApp kita agak sulit untuk menerimanya karena biasanya saling bertabrakan.
1: Iya, kan? Jadi kita punten nih Bang Po, pendengar Perompat, pemirsa RRNet, kalau untuk interaksi kita via nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp ya. Iya, pesan betul. WhatsApp saja, atau kalau mau di Perompat Jakarta bisa ke nomor 0213504510. Siap dah kalau gitu. Bang Rismawan dan juga Ibu Aude, untuk tema kita di hari ini menjaga warisan rasa cucur ala tompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara. Monggo silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam 1.
1: Masih siang.
2: Ini sudah mau jam 3 ini. Wah.
1: Bang Jo. Iya.
2: Baiklah. Oke, Bang Nabura, di hari ini kita akan membahas tentang cucur latompe nih Bang. Adalah latompe kan?
3: Latompe, betul.
2: Nah, ini adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya, dan juga kemarin ada juga yang di MTK, apa lagi ya Bu ya? KKM.
3: Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
2: KKKM ya?
3: KKMM.
2: KKMM, waduh ya. Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa talang gitu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
3: Masuk rekor MURI internasional. Waduh. Dengan totalnya itu 1228 dulang.
2: Dulang talang?
3: Dulang, ya.
2: Oh, dulang. Dulang itu, beda dulang, astaga. Dulang?
3: Dulang.
2: Oke, kalau di Muna mungkin bisa lah Bosara ya?
3: Kalau di Muna bahasa Munanya dula.
2: Oh, dula juga.
3: Iya.
2: Saya apa ya bos?
3: Dulang itu talang haroa.
2: Oh, talang haroa.
3: Iya, jadi ya ada kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih zaman leluhur kita di Muna itu pakai perak dan
2: oh, iya,
3: itu yang kuningan.
2: Kuningan.
3: sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari Rotan.
2: Iya. Ya. Dulu Risman dari Rotan kayaknya. Waktu ya. SMA itu pernah disuruh buat rotan.
3: Iya.
2: Mendulang itu kayak bosara begitu.
3: Bukan mendulang emas.
2: Mendulang ya, bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti menenun.
3: Menganyam.
2: Menganyam, ya, ya. Menganyam bosara begitu. Nah ya. Itu dipakai untuk nanti kalau ada acara adat harowa ya. Ya. Nah itu isinya ada cucula tompe, ada onde-onde.
3: Ada, kalau harowa itu isinya minimal ada 16. Ada 16 macam, ada yeah. lapa-lapa, ada ketupat, ada kandara, ada kasiu. Kandara itu ayam yang dimasak pakai kelapa goreng, kawei kalau orang Mona bilang ya.
2: Okay.
3: Kasiu itu ayam yang digoreng dengan balutan telur.
2: Yeah, okay.
3: Kemudian ada cucur, ada kiangkia, ada balumbalo, ada balumbalong, kiangkia, waje, ada sirkaya, ada
2: Sirkaya buahnya itu.
3: Bukan, kue sirkaya. Itu kue sirkaya yang terbuat dari telur dan gula merah.
2: Oh.
3: Yang kemudian dikocok terus dikukus. Kemudian ada telur rebus, ada telur singanga. Telur singanga itu telur rebus yang kemudian dimasak pakai daun kedondong.
2: Kecut berarti ya?
3: Agak asin tapi tidak kecut. Kemudian digoreng. Digoreng, dia ditusuk-tusuk, digoreng. Kadang diikat pakai tali biar kemudian nanti kelihatan ada motifnya.
2: Oh, tapi yang paling harus ada adalah cucur ini.
3: Kalau kue yang dari berapa macam kue, dari balong-balong, kiangkia, waje, cucur, sirkaya, itu yang wajib ada itu 3. Sirkaya, waje dan cucur.
2: Cucur, waduh.
3: Ya itu wajib ada.
2: Wajib.
3: Ya balon-balon boleh tidak masuk, kia-kia juga kadang tidak ada. Tapi cucur, waje dan sirkaya, itu wajib harus ada.
2: Harus ada.
3: Harus ada.
2: Kalau tidak ada?
3: Kalau tidak ada biasanya tidak jadi haruanya. dan selama ini belum pernah ada harua yang tidak ada 3 kue itu.
2: Iya, pasti.
3: Pasti ada.
2: Harusnya ada.
3: Karena kalau misalnya di acara pingitan atau di acara pernikahan, itu biasanya cucur akan dijadikan kue yang untuk disuapi kepada pengantin.
2: Oh, iya iya.
3: Atau
2: iya.
3: Misalnya sirkaya itu akan menjadi alat untuk kedua mempelai saling menyuapi.
2: Saling menyuapi.
3: Iya.
2: Oh, waduh.
3: Begitu.
2: Ini Ibu Rulia ini lengkap ya pembahasannya. Sudah biasa ini dia membahas masalah harwa-harwa begini Bang Bona Budaya.
3: Karena kita sudah biasa buat harwa.
2: Apalagi kemarin sempat masuk Muri ya yang ya, di acara
3: rekor
2: Muri itu ya. Waduh, itu Risman lihat itu luar biasa sekali ya acaranya ini.
3: Ya, Risman, itu dipersiapkan selama kurang lebih 2 bulan.
2: 2 bulan?
3: Ya.
2: XMTK itu penuh.
3: Penuh, alhamdulillah. Targetnya kemarin sebenarnya berapa ya? Katanya sih yang hadir targetnya sih 20.000. Wallahualam apakah itu tercapai 20.000 saya tidak hitung juga, tapi kalau bicara manusia itu kayaknya lautan manusia ada di situ.
2: Betul.
3: Nah, karena ada perkelahian kuda juga kemarin.
2: Iya, saya juga sempat lihat itu di Instagram kemarin.
3: Oh, di Instagram. Oh, saya pikir nonton langsung.
2: Saya mau datang tapi tidak bisa Ibu ya, saya masih sementara menyiar. Baik, nah ini Bu kita walaupun tadi Ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada maksimal 16.
3: 16 ya.
2: Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu, tapi kita membahas masalah yang namanya cucur atompe.
3: Iya.
2: Nah, oke. Okay. Baiklah Bang Una Budaya, ini untuk cucur atompe ini ya adalah makanan tradisional ya. Pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhususnya di daerah Muna dan juga di daerah Buton, bau-bau. Yeah. Oke. Okay. Dan untuk cucur atompe ini, Ibu kan menjual juga ya cucur atompe ini?
3: Iya. Yeah. Sebenarnya cucur itu namanya cucur. Yang saya jual, yang cucur atompe itu yang saya jual.
2: Oh.
3: Nah, cucur atompe itu brand cucur yang saya punya.
2: Oh.
3: Yang kemudian kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak semua dulang itu pakai cucur atompe.
2: Oh.
3: Tapi sebagian itu pakai cucur atompe.
2: Semakin ada... Saya juga baru dengar cucur atompe ini apakah sama di
3: Indonesia? Ya, jadi cucur atompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
2: Oke, okay. Kenapa harus pakai nama atompe, Bu?
3: Karena saya lahir di atompe.
2: Oh, itu nama daerah?
3: Itu nama kampung, ya, nama desa.
2: Saya tuh cuma kira rasanya itu pikirnya itu Latompe itu mungkin nama keluarga, nama
3: bukan ayah. Itu nama desa.
2: Oh, nama desa.
3: Jadi Latompe itu adalah desa kelahiran saya.
2: Jadilah cucu Latompe.
3: Jadilah cucu Latompe. Daripada sibuk disuruh waktu itu karena saya harus buat sertifikat halal.
2: Ya.
3: Itu kita diajar untuk kalau kita punya produk itu kita harus punya brand.
2: Oke.
3: Harus punya brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis Cucur Rulia agak tidak enak ya. Kok nama Cucur Mamalia kok tidak enak ya sudah. Cucur Latompe kayaknya lebih keren. Karena itu nama daerah dan juga ya Cucur itu tidak boleh kita secara pribadi karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang. Ya sudahlah saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe, orang akan tahu, oh ya Latompe, kalau dicari, oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya Cucur Latompe.
2: Cucur Latompe, waduh ini.
3: Cucur khas Muna.
2: Cucur khas Muna. Jadi semakin itu Latompe, Latompe ini apa ya? Apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda? Semakin, oh berarti jenis cucur yang.
3: Kalau cucur sebenarnya mungkin apa ya? Kalau dibilang beda, mungkin beda ukuran. Tapi kalau bahan bakunya sama.
2: Sama. Tapi namanya tetap satu kan, Bu? Cucur.
3: Setiap daerah mungkin namanya beda. Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di Indonesia mungkin disebut cucur. Kalau di Muna sendiri namanya itu bukan cucur.
2: Ya, apa itu?
3: Susuru.
2: Oh, susuru. Kalau kalau di Bobo cucuru.
3: Kalau di Muna namanya susuru.
2: Susuru. Oh.
3: Hanya karena kalau saya sebut susuru Latompe nanti agak kurang ini lebih keren cucur Latompe.
2: Iya, mungkin orang bingung juga susuru ya. Tapi mungkin memberikan nama Latompe ini bisa juga menggait pelanggan karena orang pasti penasaran juga Latompe.
3: Iya, Latompe itu apa?
2: Apa sebenarnya?
3: Iya, namanya kalau brand kan harus begitu ya, membuat orang penasaran untuk tahu ini apa. Ternyata jadi, itu nama desa.
2: Berarti harus dipesan dulu mungkin, ditanya dulu sama ownernya, ini Latompe ini apa sebenarnya? Oke. Waduh, ini kita masih bahas di awal-awal tapi sudah banyak yang dibahas sama Ibu Ruli ya.
3: Oh, begitu. Saya terlalu cepat menjawab kayaknya.
2: Terima kasih banyak kalau untuk saya. Baik, Bu. Nah, ini Risman juga penasaran sebenarnya kenapa sih cucur itu dianggap sebagai warisan budaya?
3: Karena itu tadi haroa itu kan bagian dari tradisi. Ya tradisi di Muna itu ada banyak tradisi yang mulai dari sejak lahir sampai orang meninggal itu tradisinya banyak dan setiap tradisi itu setiap tradisi Kampua, Katoba, Kakawi, Karia itu atau misalnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-100 sampai malam Jumat itu mereka harus ada
2: cucur.
3: Haroanya.
2: Haroanya.
3: Nah, setiap haroa, cucur itu harus ada. Dan itu wajib. Sehingga kemudian ini harus diwariskan karena ya mungkin hari ini kalau kita cari orang yang pintar bikin cucur mungkin agak
2: kurang
3: sudah semakin berkurang kan. Betul. Makanya saya kembali membuat cucur untuk cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan yang dianggap sudah ini tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih yang sehat.
2: Iya, oke.
3: Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras.
2: Tepung beras, betul.
3: Itu saja tanpa ada pengawet apapun itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat.
2: Betul.
3: Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya karena itu memang isi talang haroa. Dan kita tidak bisa memisahkan cucur dengan tradisi orang Muna. Karena orang Muna itu terkenal dengan hari-hari haroa.
2: Banyak ya, banyak adat dan tradisinya orang Muna itu di sana itu sangat-sangat banyak bangunan budaya. Jadi setiap hari itu kita akan sangat-sangat bisa bertemu dengan yang namanya cucur ini.
3: Pasti.
2: Karena terlalu banyak.
3: Dan di zaman dulu cucur ini itu hanya kita akan dapatkan pada saat orang haroa.
2: Haroa, betul.
3: Tidak ada di tidak diproduksi setiap hari.
2: Iya.
3: Dan kalau
2: kalau sekarang mungkin ya orang yang buat cucur itu mungkin agak kurang bisa dibilang ya, Bu ya. Jadi ada juga itu orang yang bikin cucur. Ini Risman tidak menghina sebenarnya ya. Dan juga pernah rasa juga karena cucur itu orang bikin keras.
3: Ada yang keras, ada yang kemudian terlalu meleot.
2: Meleot, iya.
3: Tapi cucur Latompe tidak kan?
2: Oh, Risman belum makan sebenarnya.
3: Oh, belum makan.
2: Iya,
3: kita tanya siapa yang sudah. Oh, Bang Joni yang sudah
2: Bang
3: pernah
2: John.
3: Makan.
2: Iya, memang untuk di sini tuh makanan tradisional itu memang apalagi di Kota Kendari ya.
3: Yeah.
2: Sekarang itu mungkin agak naik daun lagi tuh yang namanya makanan
3: tradisional
2: karena
3: harus
2: pikirnya juga mungkin oh ini makanan kita ya. Jadi orang
3: Awalnya saya juga kenapa harus karena saya dulu kuliahnya di budaya, kajian budaya. Saya sebenarnya itu agak tersinggung dengan, bukan agak, apa ya, agak tersinggung dengan kelakuan anak saya sendiri.
2: Anak sendiri ternyata pelakunya.
3: Anak sendiri yang kemudian dia begitu suka makan KFC, bicara soal pizza. Tapi dia lupa bahwa nenek moyangnya, leluhurnya itu banyak kue tradisional yang dia tidak tahu.
2: Dia tidak tahu apa itu yang namanya ayam itu ya.
3: Iya, dia tidak suka makan ayam parende, dia lebih suka makan KFC. Akhirnya oh ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang generasi muda sekarang harus mengenal budayanya.
2: Okay.
3: Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur ya. Anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
2: Oh, berarti dipaksa ya, kamu bisa goreng cucur ya, Naya.
3: Iya. Dia malah semangat. Mak, saya mau goreng cucur. Ya sudah, silakan goreng cucur. Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, kita goreng, terus saya bilang, "Ada sisa adonan kalau mau goreng buat teman-temannya silakan." Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa setiap komunitas, setiap etnis itu dia punya identitas, ya, punya ciri khas. Dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang Muna, entah orang Buton, yang kemudian memang di dalam haruannya itu harus ada cucur, kan? Itu identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa haroa.
2: Ya betul juga, kan? Karena hanya ada item itu kan yang diwajibkan.
3: Orang hanya akan cerita soal, oh dulu orang itu kalau ada pernikahan ada haroa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi. Orang-orang tua mendoakan pengantinnya itu dengan disuapi ayam lapa-lapa, misalnya dengan ayam kasiu tadi atau ayam kandara. Kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje. Terakhir dengan sirkaya pengantin saling menyuapi. Kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang.
2: Betul.
3: Nah, sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
2: Oh, ini memang luar biasa sekali ya. Jadi bicara soal yang namanya kue tradisional, makanan tradisional, memang saat ini memang untuk di kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makanan-makanan tradisional, tapi kita juga agak sedikit miris juga karena pembuatnya itu makin hari makin berkurang.
3: Iya.
2: Nah, dan juga jarang orang ya yang kepikiran mau buat misalnya UMKM, usaha itu merujuk kepada kue-kue tradisional. Mereka tuh lebih kepada kekinian, makan ini. Jadi takutnya ya di generasi mendatang nanti ketika nanti jangan salah omong ya, kalau Risman bilang. Ketika nanti ada anaknya Risman dan lain-lain, ketika disuguhkan yang namanya
3: cucur,
2: mereka tidak suka karena,
3: atau dia bertanya, kue apa ini, kue ayah?
2: Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai oleh orang-orang yang,
3: dan itu sehat.
2: Dan itu sehat, betul juga. Tidak heran kenapa orang tua di zaman dulu, nenek-nenek itu umurnya panjang-panjang karena yang mereka konsumsi.
3: Mungkin
2: itu,
3: ya.
2: Iya.
3: Ini Risman sudah teliti.
2: Iya, saya juga saya lihat dari keluarga saya sendiri.
3: Tapi betul ya.
2: Jadi umurnya itu bisa sampai
3: 80, 90, ada yang 100. Nenek saya 105 tahun.
2: Nenek saya 103 tahun, Bu.
3: Masyaallah. Nenek kita panjang umur.
2: Mungkin karena panganannya juga dan juga makanannya itu
3: ubi, terjaga. Betul.
2: Hanya ubi, terus mungkin kalau di Bawo ada kasuami, di ada kantofi, ada kabuto.
3: Ada kabuto, ada hogo-hogo. Ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse. Banyak.
2: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman dulu itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
3: bahan kimia.
2: Bahan kimianya. Jadi mereka tuh sehatnya tuh lebih panjang.
3: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik.
2: Betul.
3: Tidak ada menyemprot pestisida, tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap-penyedap rasa itu, atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
2: Yang lebih penting lagi itu tidak ada zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
3: Tidak ada.
2: Makanan cepat saji.
3: Belum ada telepon, sayang.
2: Belum ada, iya betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
3: Pakai telepati katanya.
2: Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di cucur latompe. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara cucur latompe dan cucur lain? Kalau Ibu.
3: Yang membedakan apa ya? Kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
2: Cucur latompe?
3: Ya.
2: Oke.
3: dia ada bolongan di tengahnya. Kalau cucur buton kan enggak ada ya?
2: Iya, dia langsung.
3: Dia langsung besar dan besar kayak piring.
2: Iya. Iya. Iya, besar kayak piring. Terus ada gerigi-geriginya di samping-samping?
3: Kalau gerigi itu semua ada.
2: Oh, semua ada.
3: itu memang cucur. Kalau tidak bergerigi namanya roti.
2: Roti, betul.
3: Atau apang.
2: Iya, betul.
3: Kalau cucur itu dia cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya.
2: Lubangnya.
3: Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu memang dia seperti itu.
2: Tapi orang nanti lihatnya bukan ini donat bukan ya?
3: Bukan. Dia bergerigi cantik.
2: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Pala orang mama saya orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucur yang seperti itu.
3: Belum lihat cucur
2: dari Muna. Saya lihat itu dari kecil sampai.
3: Belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
2: Oh, berarti.
3: Berarti harus cari nama Facebook saya.
2: Cucur Latompe.
3: Ya.
2: Oke,
3: nanti. Bukan. Di ya bolehlah. Clue-nya cucur Latompe nanti akan muncul di situ. Ada video-video bagaimana cara menggoreng cucur.
2: Aduh.
3: Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah.
2: Okay.
3: Kalau kita bikin wajah, mungkin kita bisa bikin tulis resep,
2: yeah.
3: Orang akan bisa bikin. Karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Tapi kalau cucur, itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
2: Oh iya, yeah. Biasa pakai sendok itu ya?
3: Iya, jadi dia cukup dituang.
2: Nah.
3: Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali.
2: Yeah.
3: Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas dengan adonan yang tepat.
2: Yeah.
3: Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil.
2: Rumit sekali ternyata. Iya.
3: Yeah. Dia apinya itu
2: bikin itu lancar tapi ternyata rumit
3: juga
2: ternyata. Okay.
3: Tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola. Dia tidak akan cantik.
2: Iya, iya, dia
3: kalau apinya kecil sekali maka itu dia akan keras dan padat. Dia tidak akan teksturnya tidak lembut.
2: Bongkar dapur ini kayaknya. Orang jadi tahu, oh begini cara bikinnya.
3: Ya. Jadi kalau hanya sekedar misalnya

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Perompat, kembali lagi ya di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Bang Rismawan dan juga Ibu Waude di Perompat Kendari. Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Perompat FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke deh. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Perompat Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara budaya Nusantara.
2: Iya, Bunda Farida, kentar sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: Ayam bukan ayam di rumah, orang yang punya.
1: Kalau tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya ternyata.
3: Oh, okay. Bang Jo di Jakarta. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Ya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu Pak
2: Waode Rulia
3: ya?
2: Ya, betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu, kalau orang tua kita dulu bilangnya susuru. Sama Bu, kalau di Palu juga bilangnya orang tua kita susuru. Kalau di kampung ya. Tapi kalau kita
4: di Palu.
3: Iya.
4: Oh, Masya
3: susuru
4: Allah.
3: Susuru juga Bu. Iya, susuru juga bilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu kue susuru itu cucur.
4: Cucur, iya. Betul.
3: Sama-sama. Sama.
2: Indonesia banget.
3: Iya.
4: Kan, ya. Iya.
3: Nah, ini yang Ibu Fadra mau tengahkan ini, cucur itu kan bahannya simpel ya.
4: Iya.
3: Simpel. Paling tepung, gula aren, sama santan ya.
4: Iya.
3: Kalau biasanya di tempatnya Ibu Fadra sekarang ini, itu kan selalu ada. Bukan cuma untuk hajatan, untuk apa ada, tetap itu ada, atau kita ada mengajarkan apa ya, kayak kalau yang meninggal ya dari malam itu kan malam pertama, ada nanti malam ketiga ada itu cucur itu harus ada.
4: Harus ada, betul.
3: Kata Ibu tadi ya harus ada, di sini juga begitu harus ada ya. Kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa sih ada.

0: Ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya melihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model kampak Bu.
1: Model?
0: Gitu.
2: Model apa Bunda? Ya,
0: model kayak kampak ini. Apa namanya itu?
2: Apa
0: itu kalau orang tua saya bikinnya, kalau orang tua saya kan apa bikin itu kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Yeah. Iya. Itu modelnya Bu kayak kampak. Jadi gimana caranya buat itu ya? Tanya ke mama. Gimana caranya buat ini? Itu kalau Bu Farida melihat tadi kan ada minyak di kuali ya.
1: Yeah.
0: Tapi enggak boleh panas, enggak boleh juga terlalu apa? Enggak boleh juga kecil apinya ya.
1: Yeah, betul.
0: Itu kalau mama saya yang buat itu Bu, mm-hmm. Dia pakai ini. Kobokan seng.
1: Oh.
0: Ya, kobokan seng itu Bu.
1: Heeh.
0: Ditaruh di dalam belanga itu,
1: mm-hmm.
0: Dan minyak tadi taruh, kemudian tuang itu adonan, jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit Bu, kayak bulan sabit,
2: oh.
0: Kayak kampak. Kalau mama saya yang bikin iya,
1: yeah.
0: Kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak,
1: mm-hmm.
0: Terus tuang, jadi modelnya seperti bulan sabit Bu.
1: Tapi pinggirnya bergerigi ya Bu.
0: Iya bergerigi.
1: Oh, masya Allah, saya belum pernah lihat.
0: Tapi kalau Ibu Fadil nggak tahu bikin ya, terus terang nggak tahu bikin, yeah. Ya. Kalau yang model kampak itu nggak tahu gimana caranya bikin itu berbentuk bulat kampung Bu itu. Iya, tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu walaupun pengetahuannya sedikit sempit, tapi mereka pikiran mereka itu apa? Pintar Bu, pintar.
1: Betul.
0: Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat Bu Farida sekarang ini jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Bu Farida lihat kalau mereka buat cucur itu mereka pakai ini penutup ini Bu, botol sirup ABC.
1: Oh, sirup ABC yeah. Ya.
2: Okay.
1: Itu untuk jadi menakar adonannya kayak.
0: Iya.
1: Iya.
0: Yeah. Tapi kalau saya lihat dua mereka agar katanya supaya lembut itu cucur, mereka kasih pakai tepung sedikit. Nah itu.
2: Jadi pertanyaannya bagaimana ini Bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
0: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya. Itu kalau cucurnya Bu bertahan sampai berapa hari?
1: Oke, siap.
0: Cuma ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya. Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
1: Siap.
0: Sehat, salam bahagia. Sukses selalu untuk Ibu ya. Ode Rulia ya.
1: Iya, terima kasih
3: Bu Farida.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya Bang Rismawan, biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, perempat, assalamualaikum.
4: Halo, salam budaya Nusantara.
3: Iya, silakan Cegu.
4: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
3: Iya, silakan Cegu.
4: Iya. Halo, di Maka Kendari.
2: Iya.
4: Abang apa yang manggil apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja. Laude?
3: Abang aja. Oh, kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
4: Rismawan ya,
2: Iya.
4: Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan ini. Dua pria ganteng, satu si cantik ibu. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu. Waude.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Cigur ya di Jakarta Selatan nih. Memang temanya ini ibu. Aduh, gak cukup waktunya nih Bu, gak puas penanya ini. Menjaga warisan rasa, cucur, pompe, apa nih, dan tradisi kuliner Muna, Sulawesi Tengah. Ya di Jakarta juga orang Betawi juga bilangnya cucur.
1: Iya.
4: Cucur. Nah, Ibu Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini Bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian rasa turun-temurun ya. Nah, kata ibu dia paparannya anak-anaknya enggak mau makanan. Ya, budaya-budaya apalagi makanannya. Wah, luar biasa. Memang anak yang sekarang beda, Bu, memang ya. Nah, maknanya itu dan nilai budaya ada simbol tradisinya tuh. Nah, bagaimana kah peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di apa nih? Di Kendari ini, Sulawesi Tenggara itu ya. Pertanyaan seperti apa UMKM-nya? Yang dua, bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini ada nggak gitu? Apa bulan Agustus kah? Apa sebelumnya? Nanti boleh dong kita ingin tahu Bu cara ininya untuk kue cucur ini. Apalagi simbol keakraban budaya ya Bu ya? Gitu.
1: Iya.
4: Nah itu saja juga pertanyaan buat buat penyiar pesantren, salam saya buat bapak kita, bapak ganteng sana, bapak siapa namanya di Kendari tuh, bapak stasiun RRI Kendari ya, pokoknya salam, salam saya semua kru angkatan angkatawati RRI Kendari. Itu saja.
3: Ya. Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria, silakan Ibu Audi direspon.
1: Iya. Iya, terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulan, bulan sabit, ada model kampak. Itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini saya belum pernah lihat ada model cucur itu yang model kampak dan model bulan sabit itu.
3: Biasanya bulat ya Bu ya?
1: Iya, biasanya bulat dan tengahnya kalau dimunat tengahnya dikasih ditusuk. Biar ada lubangnya.
3: Oh gitu.
1: Katanya sih biar di dalamnya itu matang sempurna seperti itu dan sebenarnya kalau kenapa juga ada ini karena di Muna itu menjadi simbol ya kalau dalam Talang Harwa itu menjadi simbol tubuh manusia jadi cucur itu mungkin menjadi pusat jadi sehingga kemudian dia harus dibolongi tengahnya seperti itu. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya katanya apa Bu Farida
3: tadi kalau Bu bagaimana Farida, ketahanannya
1: berapa lama
2: berapa lama juga
1: ya. Kalau cucur latompe itu dia tahannya di suhu ruang itu bisa sampai 5 hari tapi kalau misalnya dia di dalam di suhu misalnya ditaruh di kulkas
3: jeler,
1: itu bisa
3: gitu
1: 1
3: ya?
1: Bulanan
3: gitu.
1: Karena ini juga saya pernah kirim di Jakarta, cucur latompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi, itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari, dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes, simpan di suhu ruang berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu, karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga. Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucur latompe itu dia 5 hari.
2: Ini teknik pembuatannya memang agak beda. Nah,
1: gitu. Karena ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk. Sehingga kemudian teksturnya agak keras agak kasar dan agak keras kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan
2: tekstur begitu di dalam
1: kita masih merasakan ada rasa-rasa beras butiran-butiran beras begitu tapi kalau yang sekarang yang cucur latompe itu dia sudah pakai tepung beras Rose Brand yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
2: Sekarang sudah mungkin sudah makin gampang mungkin ya karena makin bisa beli saja. Dulu mungkin orang
1: dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak, itu prosesnya cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat cucur dalam hitungan membuat adonannya dalam hitungan jam. Tapi cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
2: bongkar dapur lagi nih.
1: Iya, boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya itu jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng. Itu yang membuat dia menjadi lebih keras.
3: Didiamkan
2: dulu berarti.
1: Didiamkan dulu ya kurang lebih 1 jaman lah.
3: Didiamin jangan lama-lama ya Bu ya, nanti takutnya ini lagi dia sedih galau. Karena kan didiemin.
1: Jangan tunggu lama-lama ya Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
2: Aku lagi.
1: Parah kalau diambil orang. Buat Bu Farida itu ya yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin lemari pendingin.
3: Oke, siap.
1: Kalau
2: Cek Guria.
1: Buat Ibu Ria, tadi pertanyaannya
2: tadi dia peran pelaku UMKM dalam masyarakat.
1: Untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional walaupun mungkin namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
2: sebanyak itu ya.
1: Ya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian okay. dibuat secara premium seperti itu. Dan ya buatan sendiri dengan ini, ya dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Okay. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo-promo cucur di Facebook misalnya.
2: Saingan lagi dong berarti.
1: Iya. saya sempat di WA, "Bu, ada mi saingan tahun enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
2: melestarikan budaya juga kan?"
1: Iya, melestarikan budaya di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya, kalau saya sendiri yang buat cucur tidak mungkin terlayani.
2: Betul, betul.
1: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur misalnya di Muna dan Muna Barat itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos.
2: Okay.
1: Saya lihat. Alhamdulillah artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal cucur. Dan anak-anak zaman now yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat cucur ya mungkin akan tertarik juga.
2: Penasaran juga ini
1: rasanya seperti apa kayak gitu.
2: Berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung itu kita sebenarnya melestarikan budaya juga ya.
1: Iya, kita mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
2: Betul.
1: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya, mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah nih. Jadi ada yang ikut, ya alhamdulillah kan, bahwa kemudian cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
2: Ya berarti memang menyelam sambil makan cucur mungkin.
1: Sambil menyelam makan cucur.
2: Boleh lagi ya.
1: Iya. Dan kalau baca-baca sejarahnya setelah buat cucur, orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak abad 17 kalau saya enggak salah.
2: Masih direcanakan turisman berarti. Belum ada. Gitu.
1: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada saat juga. Itu. Iya, jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam talang harwa itu. Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam, yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam talang harwa dengan cara Islam.
2: Okay.
1: Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah talang harwa, memberikan untuk nilai-nilai religi.
2: Sepertinya kebiasaan.
1: Semacam siar Islam.
2: Oh,
1: ya, karena kebiasaan orang zaman juga dulu kan bikin sesajen, karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
2: Iya, betul-betul. Iya.
1: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah.
2: Betul.
1: Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang Maha Kuasa, sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncullah cucur sebagai wajib dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan.
2: Siap.
1: Dalam talang harwa itu. Dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam talang harwa, yang talang harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja. Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
2: Ini nyaris memberat ya.
3: Mahal berarti ya itu ya.
1: Iya.
2: Siap. Waduh, ini sangat-sangat panjang.
1: Oh iya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara, kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada, kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ. Ada di dalam talang harwa yang jumlahnya 1228. Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di, misalnya di acara apa waktu itu? Festival kuliner ada di berapa tahun lalu? Yang ada di apa namanya? Anjungan Teluk Kendari. Ya, yang UMKM itu juga ada cucur, tapi kemudian tidak khusus makanan tradisional. Saya pikir pertanyaan Ibu Ria tadi bagus, ini menggugah. Mungkin suatu saat pemerintah, kalau pemerintah Kabupaten Muna, Muna Barat atau Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar siaran ini, mestinya memang harus, khususnya dinas pariwisata ya,
2: iya, betul.
1: Mungkin harusnya bisa membuat festival kuliner tradisional, sehingga kemudian semua makanan-makanan tradisional bisa dipromosikan dan diketahui oleh generasi muda saat
3: ini. Betul, jadi biar mereka tahu ya Bu ya.
1: Iya betul.
3: Oke, okay, siap. Bang Risman, ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perempat Jakarta, boleh kita baca ya. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta, mau nanya ini untuk temanya hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur atau tompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan dikit ya.
2: Iya.
1: Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana, atau sukaradari dan sukaramate. Itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan, atau hajatan orang yang meninggal. Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan pingitan, karya pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil. Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal itu dia harus genap. Misalnya 4, 8. Kelipatannya sih sampai 8. Karena tidak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup itu dia harus ganjil, misalnya 5, 7, 9, seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal dia harus ditutup. Ya, dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya kalau orang lah telungkup dan telentang, gitu.
2: Oh, dari segi filosofinya mungkin dilihat.
1: Dari segi filosofinya, iya. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. Sudah cukup, bahasa Munanya notopo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap. Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada, sehingga harus dia diganjilkan. Itu filosofinya.
2: Cuma memang dia harus sudah dipikirkan memang Bang.
3: Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya Bang Risman ya. Apakah di sana sudah ada telepon lagi Bang Risman? Telepon terakhir. Oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya, karena sudah menit 55 ya.
2: Siap, baik kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
3: Oke, siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada?
2: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
3: Bagaimana? Atau di Jakarta aja ya. Kita angkat di Jakarta. Halo, Prompa, Assalamualaikum. Halo, Prompa, Assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
3: Iya, silakan, Bang Leman.
5: Selamat siang. Bang siapa yang dikenalnya?
3: Bang Risman.
5: Bang Risman, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja, selamat siang Ibu.
3: Iya.
1: Selamat siang Pak.
5: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih Bu. Bu, kalau di sana itu Bu, itu sistemnya itu Bu, kalau dijual itu bijian, kilauan atau bungkusan itu Bu, gitu. Dan juga harganya itu berapa Bu, gitu. Kalau di sini itu Bu, jual bijian itu, satunya 1001
3: Terima kasih, Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan Bu Ode.
1: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji. Jadi kalau di sini sekarang yang umum karena barang-barang apa ya, bahan bakunya mahal, semakin mahal, tepung beras, kemudian terutama minyak, itu yang sangat mahal, sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
2: 3 biji per 10 ribu.
1: Ya, 3 biji 10 ribu. Kalau saya, kalau yang cucur latompe dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
3: Oke, okay. Jadi bervariasi ya tergantung penjualnya intinya ya.
1: Tergantung penjualnya.
2: Dari bahan baku sebenarnya.
3: Siap deh kalau gitu.
2: Murah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
1: Ya mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur latompe.
3: Oke.
1: Barangkali ada yang campur, ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu sehingga kemudian dia biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah. Nah,
2: dan juga jadinya lebih banyak mungkin.
1: Jadinya lebih banyak mungkin.
3: Siap deh kalau gitu. Boleh silakan.
2: Harapannya untuk yang namanya cucur latompe ini juga cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan untuk perkembangannya?
1: Ya, harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman karena ini merupakan camilan yang sehat yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Betul. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus di adakan. Terus ada dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang harwa tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk melestarikan cucur ini dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Okay. Mulai dari usia dini sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy dan tidak melupakan identitas budayanya. Okay. Itu harapan saya.
3: Kalau gitu Bu Aude.
2: Siap.
3: Terima kasih Bu Aude untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita biar gak hilang gitu ya. Siap sekali lagi, terima kasih Bu Aude, sehat-sehat, dan juga Bang Risman, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Bapak Bersih RNet dan pendengar Perempat, kayak kita juga kudu gantian sama program lain di Radio Visual RNet untuk di Perempat Jakarta. Masih kok, ayo masih ada sisa 1 jam lagi ya. Jadi buat yang masih berdengar via frekuensi di 92,8 atau di RRI Digital, masih boleh di channel Perempat RRI Jakarta ya. Jadi terima kasih untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 14.
2: Bina Mori untuk memastikan penggunaan senjata api dinas berjalan, maksud kami senjata api dinas berjalan sesuai prosedur serta meningkatkan profesionalisme anggota Polri, Wakapolres Metro Kompol Agung Perdika SHMH mendampingi tim bidang profesi dan pengamanan Bid Propam Polda Lampung melakukan kegiatan mitigasi sekaligus pengecekan senjata api senpi beserta amunisi yang digunakan personel Polres Metro Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan senjata api dinas agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap personil yang memegang senjata api memiliki kelengkapan administrasi, memenuhi persyaratan pengamanan serta memenuhi tanggung jawab dalam penggunaannya. Beralih ke warca selanjutnya. Keberuntungan berpihak kepada Parit, peserta asal Lampung Timur yang berhasil membawa pulang hadiah utama berupa satu unit rumah dalam pengundian Dopres PI Expo Run 5K 2026 di Transmart Bandar Lampung belum lama ini. Momen pengundian berlangsung di hadapan ribuan peserta yang memadati lokasi saat Regional CEO BRI Lampung Andreas Chandra Santoso membacakan nomor BIP pemenang Parit langsung memastikan nomor tersebut adalah miliknya. Demikian warca pukul 14, kita akan jumpa kembali di warca pukul 15.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: masuk.
1: Hah?
0: Enggak masuk. Apa kamu mau ngecas? Lobet HP kamu ya?
2: Lobet ya?
3: Halo?
0: 80% Halo?
2: Iya udah gede.
3: Iya ada. Baik, Winak Mori, Inai Kanca Sunyini di Perpunjangan dan Kuti. Kita akan melakukan obrolan dawahani ya, yang akan membahas tentang bersama wujudkan generasi emas tanpa narkotika dan miras. Dan di ujung telepon saya sudah terhubung bersama Dr. Haji Anita Putri SH MPD. Beliau merupakan Ketua Umum GAN MN RI Akademisi
0: GAN MN
3: ya. Dan juga merupakan akademisi ya, dosen beliau ini juga.
0: Betul.
3: Kemudian
0: betul.
3: Juga bersama ada Bang Simon Otnel, Sekretaris Jenderal GAN MN RI ya. Saya langsung sapa beliau. Halo, selamat siang Bu Dr. Haja Anita dan juga Bang Simon.
0: Selamat siang, Assalamualaikum.
3: Iya pun. Gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Baik.
0: Gimana kabarnya di sana?
3: Ya, sama, sehat juga. Kita akan membahas bagaimana bersama mewujudkan generasi emas tanpa narkotika dan miras di sore hari ini ya.
0: Baik.
3: Baik. Saya akan langsung nanti menanyakan bagaimana tentang mewujudkan generasi emas tanpa narkotika ini. Karena ini memang menjadi tantangan utama ya saat ini. Saya terlebih dulu ke sesi pendahuluan, yaitu pemetaan isu atau ini pengantar untuk Ibu Dr. Haja Anita Putri sebagai akademisi sekaligus Ketua Umum GAN MN RI. Bagaimana Ibu melihat ancaman narkotika dan miras terhadap generasi muda kita saat di dalam menyongsong visi generasi emas 2045 ini, Bu?
0: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum kepada pecinta RRI pada dakwah siang hari ini. Tentunya saya menyikapi dan menanggapi daripada maraknya bahaya narkotika di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung, karena kita masih berada di Provinsi Lampung, bahkan secara nasional. Terkait dengan juga, tidak lupa juga saya ucapkan selamat Hari Anak Nasional HAN 23 Juli kemarin. Tentunya mari sama-sama kita menyongsong dan menggerakkan kepedulian kita kepada generasi emas kita, terutama generasi muda bangsa negara Republik Indonesia ini yang kita cintai, wabil khusus Provinsi Lampung. Oleh karena itu, tentunya dengan beredarnya narkoba ataupun penyalahgunaan narkoba bukan hanya di tingkat remaja, bahkan di kalangan masyarakat umum, tidak pandang bulu dan tidak tumpang tindih, pemakai dan pengedar itu, terutama pemakai, mulai dari generasi anak muda, bahkan dewasa, bahkan masyarakat luas, bahkan itu yang sebut masyarakat luas itu termasuk pejabatnya juga pemakai narkoba. Nah, tentunya semua ini tidak bisa terlepas dengan individual, tentunya atas kerjasama seluruh elemen masyarakat, instansi terkait, ya, terutama kepada penegak hukum. Dan beliau juga tidak bisa bekerja sendiri, tentunya atas kerjasama tokoh adat, tokoh masyarakat, dan instansi terkait tentunya, terutama kita dari Gerakan Anti Narkotika Miras Nasional Republik Indonesia siap bersinergisitas untuk memerangi narkoba ini dan untuk memberantas membersihkan narkoba ini di, terutama di kalangan generasi muda. Tentunya kami dari organisasi GAN MN siap bersinergisitas untuk mengedukasi program-program kami yang telah berjalan dari sekolah-sekolah, kampus-kampus, bahkan masyarakat. Oleh karena itu, terkait dengan Hari Anak Nasional, mari kita mensejahterakan kepedulian kita, tingkatkan kebersamaan kita kepada generasi muda kita. Dengan harapan kita semua, tentunya generasi kita bersih dari narkotika dan miras. Nah, oleh karena itu, saya sangat menghormati dan menghargai hak dan saran daripada instansi masyarakat. Mari kita sama-sama mendorong tumbuh kembang anak yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkarakter. Saya mengajak seluruh elemen bangsa menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bersih dari kekerasan dan bersih dari narkotika serta minuman keras. Nah, oleh karena itu, selalu kita ingatkan dan moto kami dari GAN MN, salah satunya, mari kita sama-sama dengan bekerja ikhlas, bekerja cerdas untuk menghempaskan, menuntaskan bagaimana generasi muda kita bersih dari narkotika dan miras. Baik. Kira-kira sementara tanggapan dari saya.
3: Baik, kalau kita lihat artinya menurut pandangan kita Bu Anita, ini di Lampung ini sudah seberapa parah? Ini sudah merangsak ke lini, terutama para generasi emas ini nih. Karena tadi ya, bahkan semua instansi tadi Ibu sampaikan sudah banyak juga artinya yang terpapar ataupun yang sudah kecanduan ya dengan miras ataupun narkotika ini, Bu.
0: Halo? Saya bicara tidak hanya di Provinsi Lampung.
3: Iya.
0: Bahkan nasional. Namanya narkoba ya? Ini sudah apa ya, kita sekarang ini saat ini perang dengan narkoba. Jadi Indonesia itu bisa dikategorikan kita darurat narkoba.
3: Darurat,
0: nah,
3: sudah.
0: Ini bagaimana caranya sama-sama kita untuk mengedukasinya, terutama kita fokus dengan edukasi bagaimana pemahaman masyarakat luas ini kalau narkoba itu sangat berbahaya, terutama kepada diri kita sendiri, masa depan diri kita sendiri, bahkan masa depan bangsa negara Republik Indonesia ini. Jadi semua itu kembali kepada individunya masing-masing. Baik. Kalau ditanya berapa besar pemakai atau pengedar di Provinsi Lampung, saya tidak bisa secara transparan. Tapi bagaimana caranya, saya dari organisasi fokus dengan mengedukasi, fokus dengan pemahaman kepada masyarakat. Dan itu pun kami tidak bisa sendiri. Itu kami berharap atas kerjasama semua pihak. Ya, begitu juga penegak hukum. Mereka tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan daripada elemen masyarakat. Jadi bagi kita masyarakat, tolonglah, terutama kita jangan pernah bosan-bosan mengarahkan, mengingatkan, memperhatikan kepada generasi-generasi kita, terutama generasi kita sendiri dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Pak.
3: Baik, saya ke Pak Simon ya. Pak Simon, ya, kalau dari catatan atau temuan GAN MNRI di lapangan, seperti apa tren penyalahgunaan narkoba dan miras di kalangan remaja saat ini? Itu kira-kira faktor yang paling dominan mendorong mereka juga terjerat seperti apa?
1: Baik, terima kasih Mas. Selamat siang Ketua GAN MN Dr. Haji. Nah, dan selanjutnya Mas Gani, selamat siang dan rekan-rekan semua. Haji menanggapi untuk faktor remaja-remaja sekarang memakai narkoba adalah salah satu dia faktornya ada di mental dan emosional. Nah, dia juga faktornya salah satunya di sosial juga. Nah, untuk pemakaian yang terjadi sekarang di remaja-remaja di bahkan di Provinsi Lampung itu berbentuk narkobanya itu dia ada permen kayak gitu, terus juga dia narkobanya itu udah kayak diolah, dimodifikasi. Ada yang berbentuk permen tadi, ada yang berbentuk dari serbuk-serbuk minuman bisa dan juga ada yang berbentuk model dihisap dihirup gitu dari kenapa mereka bisa berpikir untuk menggunakan itu karena faktor mereka itu yang tadi saya dari mereka itu faktor apa tekanan dari keluarga itu dari temannya atau dia tak jadi kan mereka berpikir langkah ininya saya melarikan diri ke memakai narkoba gitu berpikirnya udah terkena mental jadi mentalnya udah down lah. Nah, yang terakhir dengan mereka memakai narkoba, hidup mereka jadi tenang, pikiran kosong. Nah, kan efek narkoba ini sangat sangat ini ya, sangat bahaya banget. Efeknya itu efeknya itu bisa bahkan sampai merusak otak. Nah, dan juga biasanya mereka ini kalau narkoba ini dia faktor lingkungan juga dia misalnya tiba-tiba dari temennya dia punya teman sahabat atau teman lain nah faktornya salah satu itu juga jadi kayak ajakan teman-teman nyoba-nyoba awalnya baru nanti berikutnya dia ketagihan gitu.
3: Baik. Jadi awal mulanya banyak sekali jeratan-jeratannya ya. Bahkan di kalangan anak kecil pun mereka bungkus dalam bentuk permen ya.
1: Iya.
3: Itu dia.
1: Bahkan di Bandar Lampung itu udah ada kan yang kemarin ketemu dari Polda kayak bulat ada yang meletup lollipop juga. Itu udah ya, itu udah marak sekarang. Makanya sekarang ini permen-permen yang murah itu kita jangan memandang itu murah, tapi lihat khasiatnya. Kita kan nggak tahu nih permen ini bisa murah, dia produksi dari mana, perusahaan mana gitu. Jadi kita harus teliti gitu. Dan harus ada sertifikat halal biasanya kalau produk itu.
3: Saya kembali lagi ke Dr. Haja Anita nih, Bu Anita.
2: Yep.
3: Tadi kita ada menyinggung juga masalah bagaimana kita mengedukasi ini. Nah, peran organisasi dan edukasi akademisi sendiri untuk mengingatkan latar belakang ibu di bidang hukum dan pendidikan, pendekatan edukasi seperti apa yang paling efektif agar pesan bahwa narkoba ataupun miras ini benar-benar meresap ke anak muda, bukan sekedar imbauan atau secara formal ini, Bu. Silakan, Bu.
2: Baik, makasih. Tentunya kita sekarang ini dari instansi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, itu sudah mulai di dalam mata pelajaran mereka ataupun dalam kemahasiswaan itu sudah ada namanya kuliah umum tentang narkoba. Jadi tentang pemahaman narkoba itu sudah masuk di salah satu mata pelajaran dan mereka. Berbalik sih suaranya, halo.
3: Halo, ya. Halo.
2: Berbalik suaranya sekarang.
3: Bagus. Kalau di udaranya bagus nih.
2: Oh ya. Jadi salah satu itu ya. Jadi salah satunya pemahaman tentang narkoba ini menurut saya agar supaya efektif itu nanti masuk di dalam mata pelajaran pelajar-pelajar contohnya SMP, SMA itu nanti sudah ada nanti di dalam mata pelajaran mereka itu pemahaman tentang narkoba. Mungkin itu lebih efektif ya menurut pemahaman saya ya, Pak ya. Menurut pendapat saya. Terus untuk di bagian di kalangan kemahasiswaan tentunya nanti akan ada kuliah umum pemahaman khusus tentang bahayanya narkoba dan miras. Kenapa? Narkoba dan miras ini benar-benar musuh kita semua. Maka dari Gun MN bisa dikatakan katakan tidak kepada narkoba. Jadi narkoba itu musuh kita. Jadi kalau memang pemahaman-pemahaman kecil inilah, bahasa-bahasa pendek inilah yang perlu kita galakkan di tengah masyarakat. Jadi narkoba itu musuh kita. Jadi kalau kita berbicara dengan anak-anak, narkoba itu musuh kita. Namanya anak-anak udah menanggapi musuh, pasti dia akan takut. Nah, kira-kira seperti itu pemahaman dari saya yang pertama. yang kedua, yang pertama tadi kita ada di dalam mata pelajaran ataupun di kuliah-kuliah umum, ya kan. Terus yang kedua itu, terus yang ketiga juga yang paling utama sih sebenarnya, bukan masuk di yang ketiga sebenarnya, itu dari kedua orang tuanya dulu. Jadi sebagai orang tua ini yang lebih efektif untuk mengingatkan anak-anak kita, terutama langkah dari orang tua, pemahaman tentang agama. Jika namanya narkoba itu barang haram, tentunya di agama Islam itu juga haram. Dan di agama lain pun juga tidak diperbolehkan anak-anaknya mengkonsumsi narkoba. Cuman tadi seperti yang dibahas, disampaikan oleh Pak Simon selaku sekjen, itu pengaruh daripada lingkungan, ya, pertemanan, ya kan, pergaulan, kan seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu jangan pernah bosan kita selalu mengawasi generasi kita. Kenapa? Generasi anak kita adalah harta yang paling berharga di orang tua, adalah anak keturunan kita. Keberhasilan orang tua ada kepada anak-anak kita. Jadi saya nggak pernah bosan di mana saja, saya selalu menyampaikan salam buat anak-anak di rumah, tolong diawasi sedini mungkin tentang penyalahgunaan narkotika, tentang pemahaman narkotika, ditambah lagi miras. Apalagi sekarang di generasi muda, lintas pelajar, mahasiswa itu namanya vape. Vape itu masih booming sekarang ini. Vape itu mengandung zat-zat yang terlarang. Cuman sampai hari ini saya belum mendengar dan melihat, ya, tindakan-tindakan daripada pemakai vape itu tadi. Padahal vape itu sudah diperiksa, itu ada mengandung zat-zat terlarang gitu, narkobanya seperti itu, Pak.
3: Bahkan Presiden kemarin juga menyatakan kalau memang itu sudah ini harus dihentikan, kata dia.
2: Betul, ya, Pak Presiden juga sudah ngungkap kemarin juga, benar, saya juga sempat dengar, tapi belum ada tindakan.
3: Belum ada langkah nyatanya, ya.
2: Belum ada tindakan. Contoh yang saya maksud tindakan tuh, contohnya saya nih, saya ngisap vape. Saya bisa dipidana atau saya dipanggil atau saya diapakan. Itu belum saya melihat dan mendengar, kan gitu loh, tindakan seperti itu. Jadi saya berharap kepada instansi terkait, khususnya Polda Lampung, ya kan, Pak Presiden juga sudah mengungkapkan itu, menyatakan itu, kalau memang itu PEP itu dilarang, bagaimana caranya masyarakat, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa tuh, coba dikasih efek jera juga gitu loh, jangan nge-PEP gitu loh, kan kira-kira seperti itu, Pak.
3: Karena kan isunya kan PEP itu muaranya masuk narkoba gitu kan.
2: Iya, betul, ya itulah Pak, zat terlarang tadi.
3: Baik. Nah, betul. Bu, kita menyatakan perang nih, sudah darurat artinya, kan. Nah, betul. Artinya ini bukan saja upaya untuk pencegahan, lebih dari upaya pencegahan, artinya memang lebih harus ekstra nih di dalam upaya kita pencegahan ini, kan. Artinya karena sudah berperang ini dengan narkoba ini, perlukah sekarang ini edukasi itu diberikan dari tingkat sekolah dasar hingga tadi, ya, ke perguruan tinggi, ya. Nah, ini perlu diperlukan tidak ini seorang psikolog nih sebagai upaya pencegahan awal, di samping hanya di samping penyuluhan yang tadi Ibu sampaikan. Menurut Ibu, Iban,
2: kalau pertanyaan diperlukan, dibutuhkan sekali psikolognya. Sangat gitu loh, ya? Kenapa? Karena yang udah korban pemakai narkoba, itu kan memang sudah ada cara pengobatan alternatif, ya, ke psikolog gitu. Gitu kan, itu memang dibutuhkan dan diperlukan. Kalau ditanya butuhkah atau perlu, jawabannya gitu, sangat dibutuhkan. Dan itu pun sudah berjalan sih,
3: ada, jadi, ya,
2: bagi korban-korban, iya, sudah ada itu loh. Jadi pengobatan secara psikolog itu ada, sudah ada sekarang.
3: Ya, itu kan kalau sudah di pengobatan, Bu, di rehabilitasi. Maksud saya di saat kita memberikan edukasi ataupun penyuluhan itu sendiri, Bu.
2: Oh, gitu. Dibutuhkan, tapi belum ada ini pelaksanaan. Ya, kita membutuhkan.
3: Artinya belum ada regulasi secara teknis, ya.
2: Belum. Cuman itu mulai kita pikirkan, kami dari organisasi penggiat-penggiat narkoba, terutama GAN MN sudah mulai memikirkan itu ke depannya gitu loh.
3: Baik. Saya ke Pak Simon, ya, Bu.
2: Silakan.
3: Baik, Pak Simon. langkah konkret atau program unggulan apa yang tengah dijalankan oleh GAN MN RI untuk membentengi para remaja dari bahaya narkoba dan miras ini?
1: Baik Mas, terima kasih. Untuk langkah konkret kami dari GAN MN Republik Indonesia adalah, yang pertama kami akan melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap pelajar atau enggak kalangan mahasiswa ke sekolah-sekolah dari tingkat SMP, kalau bisa sih SD, tapi kalau SD kayaknya terlalu ini, kalau bisa dari SMP sampai perkuliahan. Nah, yang selanjutnya kami tetap terus bergerak, berkoordinasi dan bekerja sama melalui instansi pemerintah, yaitu salah satunya ke Polda, dari Polda melalui PNN. Nah, lalu juga kami bekerja sama melalui organisasi-organisasi masyarakat, komunitas, pelajar, komunitas siswa. Nah, di dalam ekonomi itu kami menghasilkan bahwa organisasi kami ini adalah juga generasi kita ini, generasi muda Indonesia, untuk tidak memakai narkoba dan tidak memakai. Itu selalu yang kami lakukan di GRI. Kami terus bergerak untuk bekerja sama, berkomitmen, dan kami mohon dan tetap bahwa pemerintah akan mensupport kami di mana setiap langkah kami bergerak itu ada support dari pemerintah atau pihak manapun. Begitu Mas.
3: Baik. Menarik obrolan kita di sore hari ini ya. Jangan kemana-mana Bu Anita maupun Pak Simon ya. Kita break sejenak untuk memberikan sebuah lagu ke ruang dengar Minak Muari kita ya.
1: Siap Mas.

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Kembali lagi minat muari kita di obrolan dakwah ini yang membahas tentang bersama wujudkan generasi emas tanpa narkoba dan miras. Dan masih bersama kedua narasumber, yaitu ada Pak Simon O'Neil selaku Sekretaris Jenderal GAN MNRI dan juga Dr. Haja Anita Putri SH MPD, Ketua Umum GAN MNRI dan juga selaku akademisi atau seorang dosen ya. Kita kembali akan berbincang bersama beliau. Dan jika memang minat muari atau pendengar Pro 4 RRI Bandar Lampung yang ingin bertanya, kami buka di line telepon di 0721255112 ya. Saya kembali menyapa kedua narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Haja Anita Putri. Halo Bu Dr. Anita. Halo.
2: Ya, halo.
1: Ya, masih bersama Pro 4 ya, Bu. Dan Pak Simon, ya. Halo.
3: Ya, halo Mas.
1: Baik. Kita lanjutkan obrolan kita ya. Pertama, saya kembali lagi ke Ibu Anita nih. Bu Anita, ini kita berbicara tentang tadi ya. Ini kan tidak bisa ditangani oleh aparat hukum ataupun ini yang berperan, semua berperan nih harus dalam tadi sesinya itu kan bagaimana memerangi. Nah, ini jadi berbicara soal kolaborasi dan peran keluarga serta masyarakat juga ya, artinya seperti itu.

0: Nah itu Bu, dalam mewujudkan generasi emas tanpa narkotika dan miras ini tentu butuh sinergi multi pihak. Bagaimana bentuk kolaborasi yang ideal antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan organisasi masyarakat?
1: Baik.
0: Ya.
1: Tentunya kita sebagai organisasi kemasyarakatan bergerak di pegiat narkoba, tentunya pastinya kami membantu program-program daripada instansi terkait seperti penegak hukum yaitu Bapak Kapolda, Kapolda, BNN, ya kan? Ini kita kan kemasyarakatan. Tentu saya bicara dari lintas organisasi. Artinya yang dijelaskan oleh Pak Simon tadi, kita butuh bersinergi, punya berkolaborasi, bekerjasama. Hal yang menurut saya yang sangat dibutuhkan, terutama di keluarga kita dulu, kecil, bermasyarakat luas. Yang pertama tadi yang saya sampaikan, kita harus berperan aktif dulu di dalam keluarga kita sendiri, terutama di rumah tangga kita sendiri. Nah, bagaimana itu? Tentunya mari kita menegakkan keagamaisan kita. Nah, bagi kita yang agama Islam, tentunya kita mengingatkan anak atau istri, anak atau suami mendekatkan diri dengan Allah. Nanti keimanan dululah ya. Jika kita memahami keimanan di dalam agama kita masing-masing, karena saya agama Islam, tentunya saya lebih menekankan, menjelaskan di agama Islam. Yang namanya barang haram di dalam agama Islam itu sangat dilarang sekali. Haram namanya. Bagaimana caranya itu? Nah, itu. Terus kita untuk masyarakat. Masyarakat tentunya kita mengadakan kerjasama ataupun kolaborasi seperti kalau di masyarakat tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya. Tentunya kita akan berdiskusi. Kenapa? Tanpa kerjasama semua pihak, ya narkoba ya jalan di tempat. Tapi dengan adanya kerjasama semua pihak, ya insya Allah, seperti sekolah-sekolah, ya kan?
0: Iya.
1: Nah, sekolah-sekolah seperti apa? Itu tadi, kita mulai mengadakan edukasi dari sekolah ke sekolah. Kita tidak memandang itu dia mulai dari SD, SMP, tidak ya. Ya. Bahkan TK pun sudah ada, karena dia kenanya di jajan, gitu loh. Di jajanan-jajanan itu kan anak TK udah mulai jajan, jadi rentan juga.
0: Betul.
1: Pondok-pondok pesantren, itu mulai kita ajak bersinergi. Nah, pondoknya, kepala pondoknya, ya kan, selain dari kepala sekolah ataupun kepala dinas pendidikannya, kita ajak bekerja sama, Pak, gitu loh. Bagaimana untuk mempermudah kami dari lintas organisasi ini untuk penyuluhan? Tapi alhamdulillah sih, sampai hari ini yang namanya penyuluhan narkoba itu tidak pernah ditolak. Oh iya silakan, alhamdulillah sih didukung oleh sekolah dan tokoh masyarakat seperti kualitinya, RT-nya, setempat itu welcome sekali gitu loh. Cuman keterbatasan daripada penggiat-penggiat sosial apa itu narkoba ini waktunya. Saya menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku penggiat narkoba, maklah semangat bergeraklah niat. Itu juga di akademisi, di kampus-kampus. Itu kita harus siap bagaimana di kampus itu terisolir, terkoordinir, jangan sampai bandar narkoba itu masuk di kampus. Kalaupun ada, kita tangkap langsung. Kita buat laporan langsung dan secepatnya. Tapi alhamdulillah sepanjang ini saya belum pernah mendengar namanya pengedar narkoba masuk di kampus, masih alhamdulillah. Mereka ini kan makainya di luar, Pak. Makanya di kos-kosan, kadang-kadang kan gitu, rumah-rumah kosong. Jadi saya itu saya pribadi kalaupun saya keluar malam jam 10 jam 11 itu saya enggak takut. Saya yakin Allah yang ngejaga saya ya. Kalau sudah ngelihat di lampu merah Haji Menar kan banyak tuh anak-anak pangki tuh.
0: Itu tuh.
1: Udah jam 9 jam 10 tuh udah nongkrong ngumpul di pinggir jalan di depan kantor Dinas Kehutanan tuh banyak tuh. Itu saya samperin. Nah, coba saya mengajak semua masyarakat, kalau sudah anak-anak tuh ngumpul, nggak apa-apa sih kita samperin baik-baik, gitu, sapain baik-baik. Yang saya lakukan selama ini, saya menyapa mereka, apa kabar, lagi ngapain, mau kemana? Jam segini, kok anak mami sama papi masih di jalan, kan gitu loh. Ada yang ngomong, nggak dapat mobil lah, yang inilah, itulah. Kadang-kadang saya tawarkan, kalau memang nggak ada tempat penginapan, saya bisa nginep. Tapi ingat ya, jangan sampai kamu orang minum dan narkoba. Kadang-kadang seperti itu saya kira langsung kepada mereka. Coba berharap kepada seluruh saudaraku semua, ya kan ya, terutamanya penggiat narkoba, jangan pernah takut, jangan jaga kita Allah, semangatlah. Gitu loh, jadi seperti itu. Kalau saran dari saya, bagaimana ke depan? Pokoknya harus menyadari mau jadi apa sih negara kita ini. Nah, terutama Provinsi Lampung. Narkoba lagi, didengar narkoba lagi. Tapi alhamdulillah, saya sangat support dan dukung dan berterima kasih atas program kerjanya Pak Presiden Republik Indonesia, terus Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, di beberapa tempat sudah banyak sekali, contoh di Provinsi Lampung itu sudah berapa kintal kalau kita totalin yang sudah tertangkap itu narkoba. Kira-kira begitu ya. Baik. Jadi kayaknya sih di tahun 2026 ini meningkat pemberantasan penangkapannya itu sudah luar biasa di narkoba. Semoga mari kita semua support dari lintas masyarakat, penggiat narkoba, dan semuanya kita support dan dukung program Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, ya. Dan saya berharap juga GAN MNC Indonesia, salam GAN MN perwakilan Malaysia, Aceh, Palembang, Babel, ya, Batam, Lombok, Bali, ini banyak sekali narkoba-narkoba di sana. Jadi jangan pernah takut, saya mengimbau kepada seluruh penggiat GAN MN, ya, narkoba. Semangat, niatkan kena Allah, insya Allah Allah yang menjaga kita, jangan pernah takut. Baik. Kalau di jalan yang benar, ya. Seperti itu Pak.
0: Nah, kita harus merapatkan barisan ya.
1: Iya.
0: Baik, kita ke Pak Simon nih. Nah, kalau dari menurut Pak Simon nih, seringkali nih anak-anak muda ini terjerat karena pergaulan atau kurangnya wadah positif. Nah, bagaimana GAN MNRI merangkul anak muda agar mereka punya aktivitas alternatif yang sehat dan produktif?
2: Baik, terima kasih Mas. Mungkin pendapat dari saya, dari kami GAN MN, mungkin kami kedepannya membuat suatu program. Program itu untuk merangkul anak-anak muda, anak-anak remaja yang di dalam kegiatan program itu mungkin kami kayak sosialisasi dari tingkat lurah atau desa, nanti kami ke karang-karang taruna, nanti dari karang-karang taruna kami suruh ngumpulin anak kita, kami sosialisasi, dan lalu kami kayak bikin suatu kayak bikin program jangka panjang, kami ngasih program ke Karang Taruna untuk dilaksanakan dan dilakukan, lalu nanti hasil dari program yang kami kasih mereka mungkin ada supportnya. Jadi mungkin tidak berbentuk hanya sosialisasi doang, kami tetap berbentuk kegiatan dampak nyata bagi mereka semua. Lalu juga mungkin kami kedepannya lebih dari sosial media mungkin ya Mas ya, kami rajin men-share bahwa informasi-informasi tentang bahayanya narkotika dan miras. Nah, kami juga nanti mungkin kalau bisa sih bisa bekerja sama-sama media sosial, media sosial lainnya seperti Lampung UG atau enggak.
1: Itu
0: Mas. Saya kembali ke Dokter Nita ya. Nanti juga ditambahin ya. Juga sama Pak Onel ya. Nih kita bagaimana soal penanganan nih. Jadi bagi masyarakat atau orang tua pendengar Pro 4 yang mungkin mendapat anggota keluarganya terindikasi terjerat miras atau narkoba, apa langkah awal yang harus mereka lakukan? Kemudian bagaimana Gan MNRI bisa membantu dalam situasi ini? Saya mulai dari Ibu Anita terlebih dahulu nih. Dokter.
1: Mana langkah awal? Korban narkoba.
0: Iya, bagi masyarakat atau orang tua pendengar di perempat ini mungkin mendapatkan anggota keluarganya terindikasi atau terjerat miras ataupun narkoba ini, apa langkah awal yang harus mereka lakukan? Dan juga bagaimana mungkin Gan MNR ini bisa membantu dalam situasi tersebut?
1: Baik, saya akan coba. Jadi bagi saudara-saudara yang terpapar narkoba, tentunya kami tidak bisa terlalu jauh ikut, cuman kita bisa membantu, menyarankan untuk langkah awal yang tidak ditangkap ya Pak ya.
0: Iya.
1: Tentunya kita langkah awalnya itu tadi lupa yang saya bilang tadi, kita mulai adakan apa ya, psikolog atau pengobatan alternatif seperti keagamaan kayak gitu loh. Bentengin dulu lah, utama keluarga dirinya dulu. Nah, terutama kita harus menjalin komunikasi terbuka dengan si korban, pendekatan khusus. Kenapa? Karena mereka yang sudah kena terpapar narkoba ini kan pasti mentalnya duluan yang diserang.
0: Betul.
1: Iya kan, mental terus nanti naik ke saraf ya. Gitu loh. Nah, jadi bagi mereka-mereka seperti itu tuh ya kita ajak komunikasi dengan baik, ya kan, bangun diskusi yang baik, kita buat supaya si korban ini bisa nyaman dengan kita, kan gitu loh, antara orang tua dan anak, tanpa menghakimi, ini perlu loh Pak, kalau yang sudah terpapar itu, gitu loh. Jadi yang disebut dengan edukasi mandiri, jadi pelajari ciri-ciri fisik anak kita, perubahan perilaku anak kita, ya kan ya. Dia sebagai korban dari narkoba tadi. Selain dari pada kita secara medis, pengobatan, tentunya yang saya sampaikan tadi, kita pendekatan, jangan pernah menghakimi anak ini gitu loh. Bisa terserang narkoba.
0: Tapi kalau ketika itu sudah parah nih Bu, kira-kira Bu Dokter, apakah kita harus melapor ke pihak berwajib sehingga nanti mendapatkan penanganan rehabilitasi seperti itu? Artinya kan mereka tidak dijerat hukum kan kalau kita melaporkan sebelum tidak. Mereka tertangkap kan?
1: Betul.
0: Itu bisa kita mendampingi?
1: Bisa, itu langkah yang pertama sebenarnya. Langkah awal memang. Cuman kadang-kadang kan ketakut, malah takut si anak ini kalau kita laporin. Malah lebih trauma lagi, traumatis lagi gitu loh. Kalau bisa sih jangan langsung kita laporkan dengan berwajib. Emang gak ditahan, pasti diarahkan dengan direhab gitu loh. Nah, alangkah baiknya sebelum kita melapor dan sebelum ditangani oleh pihak berwenang, kita aja dulu tadi, langkah-langkahnya itu diajak komunikasi yang baik, ciptakan kenyamanan kepada gitu loh. Tanpa menghakimi. Nah, tapi kalau itu sudah kita terapkan kepada si korban pemakai narkoba tersebut, tidak ada reaksi, baru langkahnya kita melapor. Karena kita berharap supaya direhab. Baik. Nah, maksud saya, sebelum kita melapor, kita adakan rehab mandiri dulu, Pak. Gitu loh.
0: Ya, rehab mandiri ya. Ketika bisa, memang masih diatasi ya.
1: Ya, kalaupun memang masih bisa. Kita ciptakan komunikasi terbuka, terus kita tidak menghakimi dia, kita menciptakan dia supaya dia nyaman, kan gitu loh. Nah, dengan cara-cara seperti apa? Ya kita ajak dia mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang disebut tadi pengobatan secara psikolog tadi gitu loh, Pak. Tapi kalau ini tidak bermanfaat dan tidak ada hasil, baru langkahnya kita buat laporan supaya nanti pihak berwajib untuk ini mengarahkan harapan kita untuk direhabilitasi. Memang sekarang ini memang diarahkan pemakai narkoba ini kan salah satu korban, jadi memang direhab kira-kira gitu Pak.
0: Baik, kalau untuk pemakai ya.
1: Baik.
0: Ya. Kalau saya ke Pak Simon ya Bu ya. Kalau dari Pak Simon nih, gimana Pak Simon pendapatnya?
2: Baik, kalau pendapat dari saya sih, saya cuma ingin menampakkan saja betul dengan kata Ibu Ketua NMN RI bahwa langkah awal sebaik-baik itu adalah langkah dari psikolognya dulu. Kita lebih tanya ke perawatan mentalnya dulu, karena setiap pemakai itu atau enggak dia baru make, dia terpangkep basah atau enggak dia berbuka terus terang sama keluarganya bahwa yang pertama kali kenanya di mental. Nah, ya masih berpikiran yang aneh-aneh, namanya kan dia sudah memakai nih. Nah, itu langsung kena ke saraf otaknya. Jadi mata awalnya kita bina dulu, kita tenangkan dulu orangnya, ya, dengan salah satu pihak keluarga kita. Nah, jadi awal-awal kita rawat dulu beli anak tersebut gitu. Jadi jangan langsung kayak panik juga, kan biasanya orang-orang keluarga atau apa kan panik ketek kan, soalnya panik bahwa saya panik dulu, itu marah kan pemakai gitu, bahwa jangan dimarahin dulu sebenarnya, bahwa ya kayak ditanya dulu kenapa sampai coba atau nggak minum miras segala macam gitu. Nah, nanti itu bakal cerita. Nah, ya, di situ salah satu penanganan awal terhadap mental dia.
0: Baik. Jadi, tapi yang dikhawatirkan Pak Simon, ketika memang kita masih menunggu hal itu, ternyata si anak nih keburu, takutnya keburu ditangkap nih. Nah, kira-kira kalau mereka ke sebelumnya sudah mendapatkan arahan dari GM, maksud kami dari GAN MNRI, apakah mereka nanti itu bisa menjadi asesmen juga ketika mereka ternyata dalam proses tadi ya, yang dalam proses kita melakukan pendekatan untuk secara mandiri, tapi ternyata biasanya kan mereka bergaul nih, nah di dalam pergaulannya mereka keburu ketangkap oleh aparat hukum. Nah, itu seperti apa nanti?
2: Nah, baik, kalau untuk itu kami selaku dari GAN MNN hanya berusaha dan semaksimal mungkin untuk mencegah generasi emas kita memakai narkoba dan minum miras. Nah, selebihnya teman berharap bahwa program-program dari kami dan selaku organisasi PMI, kami sudah membuat program dan mensosialisasikan. Kami berharap itu dipraktekkan dan dilaksanakan terhadap masyarakat atau pelajar dan mahasiswa. Kami selalu mengawasi juga mahasiswa, kami selalu komunikasi dengan BNN atau enggak pihak terkait lainnya. Baik. Jadi kami tetap semaksimal mungkin, kami tetap berupaya, kami tetap melakukan yang terbaik terhadap masyarakat Indonesia dan generasi emas, bahwa kami organisasi ini tetap tegak lurus untuk mencegah narkoba dan narkotika ya, narkotika dan miras gitu mas. Jadi kami nggak ada kayak bahwa kami dari GAMNN menjamin gitu kan.
0: Bukan jaminan, bukan jaminan Pak. Ketika memang kan artinya ini nih mereka melapor nih masyarakat ke GAN MNRI kan. Terus kita arahkan untuk kita lakukan pendekatan secara mandiri dengan psiko dengan psikolog tadi kan. Nah, tapi tiba-tiba itu terjadi katakanlah keburu ketangkap aparat hukum.
2: Oh ya ya.
0: Itu.
2: Itu sih Pak, kalau dari kami mungkin kan kami kedepannya emang bakal kerja sama pihak terkait yang kata saya salah satunya BNN kan Pak.
0: Iya itu.
2: Pak, mungkin nanti kami dapat arahan juga dari BNN. Kalau misalnya awal-awal dia terkena, misalkan dia terkena apa, dia baru pemula awal. Nah, itu gimana pencegahannya dan juga bagaimana perawatannya. Mungkin kami nanti kedepannya bakal emang terus mencari ilmu terhadap BNN gitu Pak.
0: Baik. Ini tetap kerjasama tadi lah ya, yang tidak terlepas.
2: Iya.
0: Tidak terasa nih Bu Dr. Anita dan juga Pak Simon, kita sudah di penghujung. Sebagai penutup atau closing statement nih, saya mulai dari Bu Anita Tribun nih. Apa pesan kunci dalam kebersamaan kita untuk wujudkan generasi emas tanpa narkotika dan miras ini. Silakan Bu Dokter.
1: Baik, selamat sore sahabat semua di mana saja berada, pecinta TV RRI. Dari saya selaku Ketua Umum GAN MN Gerakan Anti Narkotika Miras Nasional, terutama saya berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat, benteng utama dari keluarga. Bagaimana caranya anak kita jangan sampai terjerumus ke barang haram tersebut. Baik. Tentu kita jalin komunikasi terbuka. Terus yang kedua, penguatan lingkungan sosial, ya. Tentunya kita akan aktifkan namanya Siskampling daerah tempat. Baik. Yang ketiga, tindakan preventif struktural. Nah, jika kita menemukan tetangga kita, saudara kita, teman kita, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, segera hubungi pihak berwajib. Ini itu yang perlu saya sampaikan pesan singkat kepada seluruh lapisan masyarakat, GAN MN Indonesia dan Radio Republik Indonesia, terutama Seprofesi Lampung.
0: Baik.
1: Dan ini yang saya sampaikan kepada kesempatan sore hari ini.
0: Baik, terima kasih Bu Dokter. Dari Pak Simon.
2: Baik, dari saya untuk semua pecinta RRI dan masyarakat dimanapun berada, kami dari GAN MN RI tetap selalu melakukan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia dimanapun, baik di provinsi, kota, kabupaten, ataupun pihak-pihak yang terkait. Dan juga untuk pesan kami bahwa generasi muda, remaja, dimanapun kalian berada, jangan sampai pelarian atau masalah kalian larinya ke narkoba atau keras. Itu sangat merusak banget kepada badan kalian, pikiran kalian, dan mental kalian. Itu tidak menyelesaikan masalah kalian dengan itu. Itu tidak akan menyelesaikan. Itu saja pesan kami dari GAN MN RI, tetap bekerja maksimal dan tetap terus kepada instansi terkait. Kami berharap kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, atau enggak Pak Kapolri, atau enggak Pak Panglima TNI, tetap mensupport adapun masyarakat atau enggak dari organisasi apapun untuk selalu menerima kerjasama gitu.
0: Baik. Terima kasih atas waktunya sekali lagi untuk Ibu Dr. Haja Anita Putri dan juga Pak Simon ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi mari bersama kita bagaimana menciptakan generasi emas dengan bersih dari narkotika dan miras ya.
2: Baik.
0: Sekali lagi terima kasih Ibu Dr. Pak Simon. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tabi pun.
1: Ya pun.
0: Ya, minamuari, naikkan casunya ini dan pendengar perempat dari mana Lampung maupun dimanapun anda berada. Demikian tadi obrolan dakwah bersama Dr. Haja Anita Putri, SHMH MPD, selaku Ketua Umum GAN MN RI. Dan juga selaku akademisi atau seorang dosen, juga dari bersama Pak Simon Onnail selaku Sekretaris Jenderal GAN MN RI. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan minat buari, anda jangan kemana-mana, kami akan terus menyajikan beragam program acara menarik lainnya untuk di ruang dengar anda.

I a Miramuari Unit Reserse Kriminal Reskrim Polrek, maksud kami Polsek Metro Utara, Polres Metro berhasil mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum seorang, maksud kami di wilayah hukumnya, seorang pria berinisial S, 41 tahun, asal Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, diamankan petugas setelah diduga menganiaya rekan kerja menggunakan balok kayu hingga korban mengalami luka serius di bagian kepala. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan SIK melalui Kapolsek Metro Utara AKP Teguh Puji Ruswanto SH menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Senin 13 Juli 2026 sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat di halaman parkir sebuah perusahaan yang berbeda berada di Jalan WR Supratman, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro. Korban berinisial MS, 26 tahun, warga Metro Utara, mengalami luka robek disertai pendarahan di bagian kepala setelah diduga dipukul menggunakan sebatang balok kayu oleh pelaku.

selanjutnya, tim SAR gabungan berhasil menemukan Windy Sulastri, 17 tahun, pelajar asal Kampung Sri Mukti, Kecamatan Lebak Paniangan, Kabupaten Waikanan, yang sebelumnya dilaporkan tenggelam saat berenang di Curug Sari Rahayu, Talang Balawor, Desa Madang Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas. Maksud kami Rebang Tangkas, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat 25 Juli 2026 dini hari. Korban ditemukan sekitar pukul 00 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat atau pada hari kedua operasi pencarian. Tim SAR gabungan menemukan korban sekitar 3 meter dari lokasi kejadian perkara atau LKP pada titik koordinat yang ditemukan. Setelah dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Demikian Warca pukul 15 dan saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri dari ruang dengar Minak Muari. Mohon maaf ketika ada salah kata, baik dalam keadaan bercanda maupun ucapan yang sengaja pun tidak disengaja. Sekali lagi saya pamit mohon undur diri dan acara selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yang ganteng, Medi Carlo ya, yang sudah tentunya Minak Muari nanti-nantikan ya, si ganteng dan orang terkaya di Kemiling ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minak muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Perempat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun minat muaki, apakah bakna sehat kani sinji? Kalau minat muaki dalam keadaan sehat walafiat. Ya alhamdulillah Bang Medi Rawan dapat ngincang minat muaki dalam acara Pro Dangdut di suasana kani jemaat 24 Juli tahun 2026. Yuk gas langsung telepon sikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Medi.
0: Waalaikumsalam ya pun topan. Happy kabar niku.
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Sehat ya.
1: Kabar nih Bang Medi?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Lagu nih Bang. Lagu buat aku mau nasar Pengadilan Cinta Imam S Arifin sama No Comment Tuti Wibowo.
1: Aku mau TS bisa?
0: Apa tuh TS? Transfer No Comment.
1: Judulnya digantikan yang pertama kan aku mau. Jadi ditambahin aku mau.
0: TF. Ya udah aku No Comment aja yang penting masuk gitu duitnya.
1: Makanya ini aku sebutin nanti dan nanti tinggal TF aja.
0: Masih horis. Bohong banget ya.
1: Salam nih jama orang ganteng di Waikana diwakili sama Bang Abdullah. Jamanai di Waikandis, Eda Saputra di Sukarami 2. Pokoknya seunyine bentar lagi menunaikan sholat sahur buat Bang Medi. Keluarga sehat selalu ya Bang Medi ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih topan kedudukan gabung di Khanis ini. Kamu terima luat teleponnya, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, api kabah Bunda Samba.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat juga alhamdulillah.
2: Amin.
0: Lagunya apa Bang? Lagunya buat aku mau. Terus buat Pengadilan Cinta zaman No Comment.
2: No Comment gak lah.
0: No Comment gak lah ya Pak Yukida.
2: Alhamdulillah Bang. Agak sampai turun topan nih.
0: Iya. Waalaikumsalam ya pun, terima kasih juga gue Bunda Samba di Lampung Timur. Siapa lagi saya gabung, silakan sikam tunggu di kesempatan pagi pagi. Debi kadi sini. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kang Abdullah.
3: Waras.
0: Alhamdulillah.
3: Tolong ya Rana Rani ya.
0: Rana Rani.
3: Judulnya Benci Tolong Puterin Bada Asar ya.
0: Memang aku benci. Benci.
3: Sama siapa? Sama
0: Pertu. Sama Pertu. Udah berlalu itu mah.
3: Ya enggak apa-apa lah. Salamnya untuk Topan, untuk Om Airin, untuk ini siapa? Untuk Nabila, untuk Ibu Ros dan untuk Om Tendi, untuk Kang Maman. Apa kabar? Dan buat dirimu motor dua tolong puterin lagi ya. Ada kan di playlist Rana Rani?
0: Ya udah sih, diam aja, ikutan aja nanti.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Abdullah. Wat luat silakan Mama Irin jono di pa Mama aja di Pati. Kok kita telepon mau Mama Irin, kamu terima luat kita. Halo assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kabar sehat alhamdulillah. Apa kabar nih?
4: Sehat alhamdulillah juga. Sehat.
0: Sokoh kita.
4: Ayo.
0: Apa?
4: Tapi lagu.
0: Lagune jono wat lagune aku mau Pengadilan Cinta No Comment jema benci.
4: Pengadilan Cinta,
0: Pak. Pengadilan Cinta. Pak Yuki dah.
4: Salam-salam ya. Terima kasih Nino Abdullah ya. Walaupun jamaah Kapan ya, ya. Walaupun jamaah Senin ya. Ibu Ros, Bunda Ros ya. Minan Wati, Bunda Nema lupa ya. Bapak Nadi Udi Abdullah jamaah Udi Jaka, jamaah Darman ya. Terima dua kanan ya. Sinan Munir, Bunda Nema lupa ya. Nabila, Cibi, jamaah Jomlo, Amham, Amadila ya. Wah Putri, mak lupa mana ya. Jama Baharin, Bunda Samba, yo, Bajarwo, Jama Amir, Lepung Timur, Zaini, yo, Milin, kalau sehat selalu, yo. Pokoknya Jama seunyin-unyin lah, yo. Yeah. Oh, Datuk Atin, mak lupa, yo. Luduren. Jama unyin-unyin ke media, yo.
0: Payu.
4: Makasih, yo. Kalau sehat selalu, yo.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga gue Mama Irin Sewa di Gunung Batu. Lagunya adalah lagu tumbai minam wakit tapi pagun bangit nih kamu terdengis kok. Lagu berjudul Pengadilan Cinta, Imam S. Arifin.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
2: Ay, lu ini
0: nge-vape aja terus.
2: Emang kenapa?
0: Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
2: Ay, enggak. Gua mau pergi aja.
0: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hei, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
3: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lu cantik bener sih?
3: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
3: Boleh, kak. 08.
2: Woi, ngapain?
0: Ini, kenalan. Cuma saya cakep. Cakep nggak?
2: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung. Patung.
0: Hah? Patung? Moso.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbahaya.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Tiba waktu sholat asar untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompa FM, Suara Budaya Lampung.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?

prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa

tokoh dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, elemen kau.
2: Ini punya aku. Lepas kau, yang kau tarik ki.
1: Aku raporku sama mamaku.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
1: Bukan saya, ma.
2: Bukan juga saya, ma.
0: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya jangan ki, bukan jangan ko.
3: Kata ki cerminan budaya santun dalam

0: Lah kenapa nak, kenapa? Sini sini. Lihat itu mak, ada yang gerak-gerak di atas rumah kita mak. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut mak.
1: Awas nak, awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas nak. Sini sini sini sini.
0: Mak,
1: sini, sini.
0: Takut mak.
1: Tidak usah takut nak, tidak usah. Kan ada emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri nak, sini. Sini nak, ayo nak, ayo.
0: Ayo mak,
1: ayo.
0: Ma,
1: ayo.
0: Ma, tunggu sini. Tak lama, sudah lama.
1: Ayo dibawa, semuanya dibawa nak, ayo.
0: Ayo tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

0: Suara Budaya Lampung. Wakca jam 16.
1: Minamuari Lampung menjadi daerah terpanas berdasarkan data suhu maksimum harian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada 23 Juli pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 Juli pukul 7 pagi. Selain Lampung, beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan juga mencatat temperatur tinggi dalam periode pengamatan yang sama oleh BMKG. Dalam daftar suhu maksimum harian yang dirilis BMKG pada Jumat pukul 9.29 pagi tadi, wilayah Lampung Utara tercatat memiliki suhu tertinggi mencapai 35,2 derajat Celcius melalui stasiun geofisika Lampung Utara. Angka serupa juga tercatat di BBMKG wilayah Medan, Sumatera Utara dengan suhu maksimal 35,2 derajat Celcius. Cuaca panas penyengat juga melanda sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa hari ini. Sejumlah wilayah lain yang mengalami suhu udara yang cukup tinggi diantaranya adalah Aceh, Makassar, dan juga Kalimantan Barat. Informasi yang terakhir, Minak Muari, Lampung menjadi daerah terpanas dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang membuat cuaca di Provinsi Lampung semakin tidak menentu. Untuk itu diharapkan kepada seluruh masyarakat agar tetap berhati-hati dan menjaga diri dari cuaca yang cukup panas. Anda capai Wakca pukul 16, tunggu Tunggang Paloh di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Iya, minamuaki Pak Gundi Prompat FM Suara Budaya Lampung. Pak Gundi Pak Medi Irawan ngecek minamuaki dalam acara Pro Dangdut ya. Silakan minamuaki saya gabung di kesempatan Kani Sinji. Pak Gundi kamu tunggu di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Ya, kami terima pai wa Bang Ramli Jajon di way kanan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa kabar? Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga.
1: Jadi kalau banyak juga nggak sehat nggak?
0: Amin. Iya siap.
1: Nah, lagunya apa bang?
0: Lagunya uat judulnya Makan Darah Rita Sugiarto. Terus uat lagi Goyang Dumang Cita Citata. Saya lagi uat Jemu Ne Mansur S.
1: Oh dari Mansur S
0: ya. Mansur Goya Pak Yuki dah.
1: Salam nih gue bang Senen yo. Bang Senen kak aduh
0: kuang. Kung. Abdullah, Pak Abdullah sikuku.
1: Oh, Abdullah yo. Ah, selamat sore Abdullah. Ada Mama Dila jemputan kembar yo. Ada Pak anu Bang Irin yo, ada Pak De Katiman, ada Bang Jarwo, ya Bunda Samba yo. Ada Neng apa namanya tuh Bang?
0: Neng Setiawati.
1: Setiawati ya selamat sore, salam kenal aja. Ada siapa lagi kira Bang Topan yo, Ido, ada Apin Bolo-Bolo juga ya. Ada siapa lagi kira-kira ada Bang Pendi yo, Edi Cenyago yo selamat sore. Masuknya kau Bang?
0: Ya.
1: Nah, baik Bang Medi, semoga diberi kesehatan sekeluarga ya, yo, panjang umur, dilancarkan segala usaha Bang Medi.
0: Amin.
1: Atas waktunya RRI Palsu ada berada pun tapi
0: waalaikumsalam ya pun terima kasih juga Bang Ramli di Wai Kanan ya sudah ikutan bergabung di kesempatan Debi Kani Sinji. Saya bahkan ini silakan Pak Gunwa digabung sikam tunggu di kesempatan Kani Sinji. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: Bang Senen. Iya. Sehat alhamdulillah.
2: Iya. Lagune.
0: Lagune uat telu lagu Bang. Saya pertama uat Makan Darah, Goyang Dumang, Jemu.
2: Jemu Bang.
0: Jemu Goya Pak Yuki dah.
2: Jem ya. Bunda Ros jaga bayar. Semoga sehat. Mama Gira jangan kembar. Dan minan wajib tetap buat neng di Woi Kandil Bunda Sambala Pertimor dia Pak Suwaran Kirin Pesuaran Bedi Tuhan Kedulatan Nurgin Pasau Kepala Putih Jantan Raja Baca Masjid Sadoni Mama Koke Datu Atur Tuguran Remli Woi Kanan Epa Woi Kanan Terima Woi Kanan Dia Tahu Kanan
0: Dok
2: di kanan, Pak
0: Tidar
2: main kanan. Terima kasih.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Senen. Terima kasih juga untuk kan gabung ya. Waning Setiawati. Halo assalamualaikum. Halo Mbak Ning. Kok ada sih? Nah, halo Mbak Ning.
3: Halo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Belum kepencet ternyata Mbak.
3: Bang.
0: Waalaikumsalam. Sehat ya Mbak Ning ya? Sehat alhamdulillah.
3: Iya, Bang. Sehat Bang.
0: Iya.
3: Saya tunggu penelpon berapa Bang ini, Bang?
0: Penelpon yang ketiga di sesi jam 4-nya ini.
3: Oh, iya. Ada lagu apa, Bang?
0: Ada lagu Makan Darah, terus ada lagu Goyang Dumang sama Jemu.
3: Yang terakhir aja, Bang.
0: Jemu ya. Oke.
3: Okay. Iya. Karena tadi buat apa sampai WA sampai sore abang, terus buat bang abang Topan, terus buat Bunda Ros, buat Bunda Sambar, terus buat Yogi yang ada di Kampung ini, terus buat Bang Irang yang ada di Lampung Barat, pokoknya cuma di sore sore aja.
0: Iya.
3: Buat abangnya bang. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Ning Setiawati ya sudah ikutan bergabung. Sapa lagi saya gegabung Pak Gun Sikam tunggu di kesempatan lebih kan Sinji. Pak Gun kam dalam acara Prodangdut yang menak muahi Kimang edok kam haga telingi sekolah gupai Sinji lagune berjudul Jemu. Jin lamunian singilu lagu Jemu yang menak muahi lagu Anja Mansur S.

0: PHBS itu apa?
1: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
2: Gak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
5: Kita santeria di pantai.
6: Emang kamu mau mandi, Fa?
5: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
6: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
5: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
6: Ah, yang benar.
5: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
6: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
5: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
6: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
5: Ada yang datang, Mbak.
7: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm, dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembelih hewan atau berperang. Di daerah Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Para Budaya Lampung, silakan saya gabung di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811728885. Di kesempatan lebih kanis ini, selama lebih gue Mina Muwaki, saya tentu nih lagi membereskan segala macam aktivitas. Sabo lagi mungkin di pukul 5 Mina Muwaki mulang ya. Diberes ke unyine Mina Muwaki ngin misalkan benar Mina Muwaki mulang, kadu bangi kan kadu mulang api gelang nih kadu mulang kan bangi yo. Memeke ke kerjaan kantor lagi lah, kadu tinggal istirahat nih sia di lamban ya Mina Muwaki ya. Bang Umar saya gegabung, sikam tunggu di 0721255112. Kita kini mengedok Bang Media ke protokol luat lagu. Spesial gue Mina Muwaki seunyi nih, Pagundi Prodangdut sampai di pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Eleh, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
5: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
4: Eh lu ini, nge-swipe aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah. Eh, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hey, cewek. Sendirian ya? Sini dulu. Sini.
6: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
4: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
6: Ih, kakak, bisa aja deh.
4: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
6: Boleh, Kak. 08...
4: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
7: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
4: Hah? Patung? Moso.
8: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
9: FM Suara Bu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Gasing termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Minamuaki makasa tuntas ya semedirangan ngecek minamuaki dalam helauni debikani dalam acara prodangdutnya, tapi tetap helauni debikani berlangsung sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat, jama lagu-lagu daerah Nusantara.

Mina Moakis banyak 56 pesilat dari 5 kabupaten kota di Lampung bersaing dalam gelaran sirkuit pencak silat zona 3 Lampung tahun 2026. Berlangsung pada 23 hingga 25 Juli dipusatkan di Padepokan Pencak Silat IPSI Lampung di Pahoman, Bandar Lampung. Kompetisi ini dijadwalkan mempertandingkan total 64 partai atau laga baik putra maupun juga putri. Sebanyak 56 peserta terdiri dari Lampung Timur 19 pesilat, Mesuji 10 pesilat, Tulang Bawang 11 pesilat, Tulang Bawang Barat 5 pesilat, dan Waikan dan 11 pesilat. Sekretaris IPSI Lampung, Ria Gusria, mengatakan seperti zona 1, 2, dan 3 juga diharapkan melahirkan juara yang bisa menjadi potensi prestasi bagi Lampung maupun kabupaten kota. Informasi yang terakhir, Minak Muaki, pemerintah pusat menetapkan Provinsi Lampung sebagai pilot project atau model nasional untuk program hilirisasi komoditas pangan. Proyek hilirisasi diproyeksikan akan dikawinkan dengan pengembangan program Desaku Maju yang menjadi program pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini mengemuka saat kunjungan kerja Menteri Pertanian dan Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Rahmat Pambudi di kantor Gubernur Lampung. Dalam rapat koordinasi bersama jajaran Pemprov Lampung serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengungkapkan bahwa pihak Bappenas berkomitmen untuk terus mendorong hilirisasi berbagai komoditas unggulan di daerah. Dikatakan Provinsi Lampung kaya akan bahan mentah dari berbagai sektor pertanian. Antara sampai waktu pukul 17.00 tengah malam di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

FM Suara Budaya Lampung pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Yang minat mewakili nakimanihan, yang minat mewakili tetap mendengar sekolah lagu-lagu daerah Nusantara dalam helau ini debikani sampai beno di pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah?

0: tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mina Mawaki, kalau misalkan Mina Mawaki lagi ke arah Y kanan, jangan lupa Mina Mawaki buat segelah nih pemandian air panas banjit. Jadi bukan cuma ada di Tanggamus, di Lampu Selatan yang ada air panasnya juga, ternyata di Y kanan juga ada Mina Mawaki. Letaknya ada di banjit. Pemandian air panas ini ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal atau juga yang lainnya, terutama untuk yang ingin terapi penyakit atau sekedar berendam di sana dan menikmati kehangatan air panas. Banyak orang yang mengatakan ketika terdapat penyakit gatal atau penyakit apapun, dapat pergi ke pemandian air panas ini, maka penyakitnya akan sembuh. Di sebelah kolam air panas banjir terdapat aliran sungai yang cukup besar dan juga deras, yang menjadi aliran air dari air terjun Putri Malu. Jadi, jika Mina Mawaki akan ke sana, jangan lupa ya, berendam, karena akan berendam air panas dan dapat melanjutkan wisata air terjun Putri Malu yang letaknya tidak jauh dari lokasi air panas. Objek wisata ini ramai dikunjungi setiap weekend oleh wisatawan lokal. Jadi Mina Mawaki, kalau misalkan Mina Mawaki ke Y kanan, khususnya ke banjit, jangan lupa mampir ke pemandian air panas banjit.

0: Ambil aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukut.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

0: politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Kompas FM, suara

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan.

Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggalah, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau media untuk menghibur.

0: sensasi dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Lompat FM, suara budaya Lampung.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran yang nanti akan dilanjutkan pula dengan beduk kumandang azan maghrib untuk Anda, khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita akan langsung saja dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 13 bersama Nida Amalia.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa Indonesia.
1: Sebenarnya agama di papai babai nona yo. Acak sen ni nama di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
2: Itu loh, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
2: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang nih bahaya, kami ini, bu.
1: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
2: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
2: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
2: Dijawab, kon hak gue kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Letakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
2: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
2: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
2: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
4: FM, suara budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga dan masih tersisa

0: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
0: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Masih di Perempat FM Suara Budaya Lampung Mina Muaki kadu pukul 18.41 menit waktu Indonesia Barat. Saya Medi Rawan masih ngancam Mina Muaki sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pagunua lagu-lagu daerah Nusantara. Saya tentu nisikam hadir kau di kesempatan Debingi Kanisinji.

0: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
1: Gak tahu.
2: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
3: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
4: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti.

Mina Muaki Makassar tuntas. Saya Medirawan ngecek Mina Muaki dalam Helaune De Bikani di suasana hari Jumat ya, malam Sabtu 24 Juli 2026. Wakili kerabat kerja saya bertugas, saya ucapkan selamat debingi. Tetap di Perempat FM, janji Wak Leonardo Hendarmin Pasha ngecek Mina Muaki sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat debingi, selamat mempersiapkan akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya Lampung, tapi pun

Mina mewakili pemerintah provinsi atau juga provinsi Lampung ini menjadi pusat irisasi komoditas pangan nasional. Komitmen mengemuka dalam kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas ke kantor Gubernur Lampung pada Jumat 24 Juli yang juga membahas sinkronisasi arah pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan pertemuan difokuskan pada penyelarasan perencanaan pembangunan Provinsi Lampung agar terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Informasi yang terakhir, Mina Muwahi, di tengah tantangan pengasuhan pada era digital, Bunda Forum Anak Daerah Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza mengingatkan para orang tua agar tidak hanya memenuhi kebutuhan anak tetapi juga meluangkan waktu untuk mendengarkan suara dan pendapat mereka. Pesan disampaikan Purnama Wulan saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Balai Keraton Kantor Gubernur Lampung. Menurutnya, anak merupakan anugerah sekaligus aset masa depan bangsa yang harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan menghargai hak-haknya. Ada Jawa Wakca pukul 19.00, Togop Tengah Poloh di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kinel, masak apa kamu ini, Dek?
1: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai tabur iwat tapa, Bang.
0: Nikmat kayaknya ini, Mak.
1: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai tabur iwat tapa, Bang. Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai tabuh iwat tapa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
0: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
1: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya, Bang, sabar dulu, Bang. Ini baru mau mendidih.
0: Lama bener, udah lapar bener. Ini perut ini udah bunyi.
1: Nah, yes, udah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
0: Masih lama gak, Dek?
1: Bang, udah, Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
0: Nah, ini
1: iya, bentar ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
0: Iya.
1: Nah, Bang, udah, Bang. Ayo, Bang, kita makan, Bang.
0: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
1: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai tabuh iwat tapa.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Ya Minamoki, saat ini si Gambang Lelengan Jani Minamoki dalam program acara Launi Debing Kani. Selanjutnya Minamoki dikacani jama Bang Medi Irawan ya, dan Gamning Sunpaya lagu-lagu daerah Nusantara ya, dalam program acara Zinji. Dan nanti pukul 20 setelah waktu dibingi kami langkah dalam program acara drama legenda ya. Baiklah Minamoki, selamat dibingi. Nixon Paya lagu saya akan disiapkan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsa atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
1: Bu, Bu, itu suara apa, Bu?
2: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
1: Tapi kita mau kemana, Bu?
2: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
1: Aku takut, Bu. Aku takut.
2: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
0: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cengget Agung merupakan sebuah upacara lampung pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cengget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini, tentu banyak hal-hal yang

0: tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat, kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana yang di, atau dalam bahasa Lampungnya pancahaji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar, itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
1: Cengget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan mepadun. Secara sempit, cengget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, cengget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cengget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di sesat. Cengget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa cengget juga merupakan malam bujang gadis di sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
0: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan cengget agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara cengget atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
1: Menurut masyarakat Lampung, cengget adalah identitas atau jati diri. Cengget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cengget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cengget agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
0: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi cengget agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku makanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli,

0: Kemudian selain itu tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain, juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi, tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
1: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Canggat Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

Minat bagi pemerintah Kota Bandar Lampung memperkenalkan aplikasi rupa wajah yang berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence kepada masyarakat pada gelaran Bandar Lampung Expo. Aplikasi tersebut merupakan bagian dari peluncuran program 1000 Wajah Kota Bandar Lampung yang diperkenalkan kepada masyarakat melalui stand Diskominfo pada Bandar Lampung Expo 2026. Kata Kepala Bidang Pemberdayaan E-Government Diskominfo Kota Bandar Lampung Farizal di Bandar Lampung pada hari Jumat. Ia mengatakan sejak diperkenalkan kepada masyarakat di Bandar Lampung Expo, aplikasi berbasis AI tersebut telah menarik lebih dari 500 pengunjung yang ingin mengetahui kemiripan wajah mereka dengan tokoh publik maupun artis. Farizal menjelaskan program 1000 Wajah tidak hanya menghadirkan fitur hiburan melalui aplikasi rupa wajah, ke depan program tersebut akan dikembangkan menjadi platform layanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

Gandeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang

0: kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Ros, bersihin dulu bak mandi itu. Bersihinlah.
2: Ngapain sih, Kak? Kerajinan banget. Bak mandinya juga masih bersih.
1: Nah, kamu ini. Sekarang ini musim hujan. Nyamuk cepat berkembang biak. Tahu nggak bahayanya kalau gigit nyamuk?
3: Gigitan nyamuk tidak boleh disepelekan, karena hal ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Ketika nyamuk menghisap darah, ia juga menelan virus atau parasit yang hidup di dalam darah. Virus dan parasit ini dapat ditransfer ke orang berikutnya yang digigit nyamuk melalui air liurnya. Banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan penyakit lainnya. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan agar nyamuk tidak mudah berkembang.
4: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga, dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, risok di ketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
5: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung. Sedikit perhiasan ku pakai serasi dengan tubuh.

0: Cepat FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 20.

Mina Mogi, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggalakkan gerakan bersama atau Gemah Hijau Elok Lestari Aman dan Unggul atau HELAU. Melalui gotong royong untuk lingkungan bersih dan nyaman, sekaligus mendukung pelestarian budaya menjalankan tradisi ruat bumi di Desa Sumur Kumbang. Kegiatan yang digelar pada Jumat itu dipusatkan di sepanjang ruas jalan Simpang Sukajadi menuju kawasan wisata Wai Blerang hingga Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda. Lokasi tersebut dipilih karena menjadi jalur utama menuju destinasi wisata Gunung Raja Basa, sekaligus akses menuju lokasi pelaksanaan tradisi ruat bumi pada 31 Juli 2026. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kertas Daerah Kabupaten Lampung Selatan, M. Darmawan di Kalianda pada Jumat mengatakan, Gemah HELAU untuk memberikan semangat kepada masyarakat Desa Sumur Kumbang yang sedang mempersiapkan lingkungan menjelang pelaksanaan tradisi ruat bumi. Informasi selanjutnya. 5 mahasiswa lintas disiplin Universitas Lampung mengembangkan pesawat nirawak atau drone biomimetik berdesain kumbang berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence sebagai solusi deteksi dini penyakit tanaman kopi. Drone yang sedang dikembangkan ini mampu bekerja secara real-time, presisi dan menjangkau area perkebunan yang sulit diakses drone konvensional, kata tim mahasiswa UNILA pengembang drone biomimetik Arafito Faras, dikonfirmasi di Bandar Lampung pada hari Jumat. Demikian sikap Leonardo dan Demon Pasya, mohon petunggal di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Radio Republik Indonesia Bandar Lampung mempersembahkan drama legenda dengan judul Kolam Yang Merah. Selamat mengikuti.

aku sangat senang. Sebagai raja, aku sangat dicintai oleh rakyatku. Hidup rakyatku makmur, semua rakyat patuh dan taat membayar pajak. Apalagi yang harus aku pusingkan? Semua berjalan dengan semestinya.

Alangkah indahnya hidup ini. Aku dapat merasakan kedamaian yang dirasakan oleh rakyatku. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu

kenapa kolam ini berubah warna menjadi merah? Padahal selama aku memimpin kerajaan ini, kolam ini tidak pernah berubah warna. Ada apa dengan rakyatku? Siapa yang berani berkhianat denganku? Apa kesalahanku? Aku merasa tidak pernah bersalah terhadap rakyatku. Tetapi mengapa ada yang tega berbuat begini terhadapku? Aku raja mereka. Ya Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Siapa yang telah berkhianat kepadaku? Sang ratukah? Pangeran? Perdana Menteri? Atau siapa ya? Semua orang wajib aku curigai. Aku sedih sekali. Ternyata tidak semua orang suka dengan aku. Ya Tuhan, apa yang mesti aku lakukan? Lebih baik aku masuk kamar saja sambil memikirkan tindakan apa yang harus aku lakukan esok hari.

0: Wahai Ratu, tadi malam saya berjalan-jalan di pinggir kolam. Saya sangat terkejut karena warna air kolam itu sudah berwarna merah dan tidak jernih lagi. Kira-kira apakah Ratu tahu siapa yang akan berkhianat terhadap saya?
1: Ampun beribu ampun Baginda, hamba tidak mengetahui kalau kolam kita berubah warna menjadi merah. Kemarin-kemarin ketika hamba berjalan-jalan bersama Dayang Istana masih jernih seperti sedia kala.
0: Lalu siapa yang telah berani berkhianat terhadap raja mereka? Saya benar-benar tidak terima dengan keadaan seperti ini. Aku harus segera bertindak.
1: Ampun Baginda, lebih baik kita selidiki dahulu. Apakah benar ada orang yang akan berkhianat terhadap Baginda? Atau hanya, ya mungkin kolam itu memang perlu dikuras karena airnya memang sudah tidak jernih lagi?
0: Tidak Ratu, saya sudah berkeliling di sepanjang kolam. Memang air kolam itu berwarna merah. Tidak mungkin kalau air itu berubah warna tanpa ada yang merubahnya. Dan saya yakin pasti ada yang mau berkhianat terhadap raja. Tapi apa salah saya?
1: Baginda, Baginda sudah berbuat begitu baik terhadap rakyat dan seluruh penghuni istana. Mengapa Baginda harus takut dikhianati?
0: Tapi Ratu, saya merasa masih banyak yang belum saya lakukan untuk rakyatku. Dan mungkin rakyatku masih ada yang kurang puas sehingga mereka berencana tidak baik terhadap raja.
1: Sudahlah Raja, jangan terlalu dipikirkan. Lebih baik kita cari tahu dengan cara memanggil ahli ramal istana.
0: Baiklah, kalau begitu akan saya panggil ahli ramal istana untuk mengetahui apakah benar ada rakyatku yang akan berkhianat.
1: Baiklah Baginda.
2: Beribu ampun Baginda Raja, saya peramal istana datang menghadap Raja. Ada apa gerangan Baginda Raja memanggil hamba?
0: Ya peramal, aku sengaja mengundang Anda ke istana karena beberapa hari ini air kolam yang ada di kerajaan berubah warna menjadi merah. Mungkinkah ada di antara rakyatku atau ada pihak istana yang akan berbuat khianat terhadap aku, raja mereka?
2: Lalu apa yang harus hamba lakukan Baginda?
0: Ramal, aku tidak ingin rakyatku tahu masalah ini. Aku ingin menyelesaikan masalah ini baik-baik.
2: Baik Baginda, hamba akan lakukan apa saja untuk Baginda Raja dan untuk seluruh rakyat negeri ini.
0: Dan aku minta sekali lagi, jangan ada rakyat atau pihak istana yang tahu hal ini ya.
2: Daulat Paduka Raja,
0: tolong segera kerjakan perintahku sebelum semuanya terjadi.
2: Baik Baginda Raja Joidi, hamba akan segera kerjakan titah Baginda Raja. Hei para penguasa langit dan bumi, siapakah gerangan yang telah berbuat jahat terhadap sang Baginda Raja Joidi yang sangat arif dan bijaksana serta mencintai seluruh rakyatnya? Tolong tunjukkan pada hambamu ini siapakah orang yang akan mencelakai sang raja. Wahai sang penguasa langit dan bumi, tunjukkan pada hamba supaya hamba dapat membantu sang raja yang bijaksana ini. Maaf Baginda Raja, setelah hamba membaca mantra-mantra dan melihat di bola kristal ini, tidak ada seorang pun yang akan mengkhianati Baginda Raja.
0: Mustahil peramal, tidak mungkin kolam itu berubah warna dan tidak mungkin kolam istana itu salah. Pasti ada yang berusaha mengkhianatiku.
2: Tapi menurut bola kristal hamba, tidak ada pengkhianat itu Baginda.
0: Mungkin kau salah.
2: Maafkan hamba Baginda.
0: Kalau begitu, panggilkan peramal yang lain saja.
2: Tapi Baginda, bola kristal ini tidak pernah berbohong, Baginda.
0: Kalau saja aku bisa menemukan orang yang berniat berkhianat itu. Tapi aku tidak tahu siapa orang itu. Seandainya aku tahu, aku akan hukum orang itu seberat-beratnya. Tapi apakah saya juga punya kesalahan? Apakah orang itu tidak puas dengan tindakan-tindakan yang telah aku lakukan? Kalau aku bersalah, aku akan memperbaikinya. Dan orang itu akan aku beri hadiah. Sayang, aku tidak tahu siapa orangnya.

0: aku mesti lakukan ya? Aku sudah kehilangan akal pikiranku.
1: Wahai Baginda Raja, apa yang sedang Baginda pikirkan? Hari sudah larut malam, tidurlah Baginda.
0: Bagaimana aku bisa tidur, Ratu? Sementara pikiranku kacau seperti ini. Aku benar-benar bingung memikirkan cara yang baik dan tahu siapa yang akan berkhianat terhadap sang raja ini.
1: Sabarlah Baginda, suatu saat nanti pasti ketahuan siapa yang melakukan itu semua.
0: Tapi ini sudah berlangsung berhari-hari, tapi belum juga dapat ditemukan siapa orang yang akan berkhianat.
1: Tetapi Baginda, para peramal kan sudah memberitahukan kepada Baginda bahwa tidak ada yang berkhianat terhadap Baginda Raja. Mengapa Baginda tidak juga percaya?
0: Aku bukannya tidak percaya, tapi aku hanya heran. Mengapa semua peramal yang aku undang di istana tidak satu pun yang bisa meramal dengan benar?
1: Lalu apa yang akan Baginda lakukan selanjutnya?
0: Aku akan tetap mencari tahu siapa yang berniat berkhianat terhadapku.
1: Sampai kapan, Baginda?
0: Ya, sampai kapan saja. Pokoknya aku tidak akan berhenti.
1: Kasihan suamiku, sudah berhari-hari mencari tahu siapa orang yang berniat berkhianat itu, tetapi belum juga menemukan hasil. Lalu apa yang harus aku lakukan?
0: Heh, mengapa sang ratu melamun? Apa yang sedang ratu lamunkan ya?
1: Tidak Baginda, tidak.
0: Sudahlah ratu, jangan ikut memikirkan hal itu. Biarlah Baginda saja yang mencari tahu jalan keluarnya.
1: Ampun beribu ampun Baginda, hamba hanya turut bersama.

0: Ya Tuhan, kenapa hingga detik ini aku belum juga menemukan orang yang akan berniat berkhianat terhadap aku, raja mereka. Tetapi mengapa tidak ada juga gejolak dari rakyatku? Sepertinya suasana kerajaan seaman-aman saja. Lalu apa maksudnya ini ya? Mengapa kolam ini berubah menjadi merah? Kalau memang tidak ada gejolak sama sekali dari rakyatku.
1: Ampun beribu ampun Baginda Raja Joydi. Hamba pengawal istana datang menghadap Baginda Raja.
0: Ya pengawal, ada apa kamu tiba-tiba menghadap Raja?
1: Ampun Baginda Raja, ada seseorang yang akan menghadap Baginda Raja.
0: Hei, siapa pengawal?
1: Ampun Baginda Raja, beliau adalah koki istana yang baru.
0: Ada apa gerangan koki istana mau menghadapku?
1: Ampun Baginda Raja Joydi, beliau menghadap kaitannya dengan berubahnya warna air kolam istana ini, Baginda.
0: Kaitannya dengan warna air kolam ini? Apakah sang koki ini yang akan berkhianat terhadapku? Tapi mengapa mesti koki ini ya?
1: Bagaimana Baginda? Apakah sang koki bisa menghadap Baginda Raja?
0: Baik, pengawal. Suruh dia menghadap segera.
1: Daulat Baginda Raja. Koki, silakan kau masuk sekarang. Baginda Raja sudah siap bertemu denganmu.
2: Ampun Baginda Raja, hamba koki baru di istana ini. Hamba datang menghadap Baginda Raja.
0: Ada apa koki?
2: Ampun Baginda Raja, maafkan saya. Saya baru saja mendengar berita tentang kolam yang merah ini. Sebelumnya, perkenalkan saya. Saya adalah koki baru di istana ini, Baginda. Saya berasal dari negara tetangga. Jadi saya tidak tahu tentang kepercayaan kerajaan ini.
0: Kau tahu tentang masalah ini?
2: Mohon ampun yang sebesar-besarnya, Baginda. Sayalah yang telah membuat kolam itu berwarna merah, Baginda.
0: Jadi, kamu ya yang berniat mengkhianatiku?
2: Bukan begitu, Baginda. Kolam itu berubah warna merah karena kelalaian hamba. Sore itu, secara tidak sengaja hamba menumpahkan sebotol sumba penuh warna merah ke kolam itu. Maafkan sebesar-besarnya, Baginda.
0: Jadi, warna merah kolam ini bukan karena ada yang ingin berkhianat terhadapku, tapi hanya sebotol sumba merah. Aku benar-benar tidak menyangka sama sekali. Tapi aku lega. Ternyata benar kata peramal bahwa tidak ada yang ingin berkhianat terhadapku.
2: Ampun Baginda, jika Baginda menganggap perbuatan hamba ini salah, silahkan hukum hamba, Baginda.
0: Ternyata sederhana sekali. Aku tidak menyangka bahwa warna merah kolam ini karena ketumpahan sumba. Padahal aku sudah sangat bingung karenanya. Tapi koki, aku sekarang lega. Tidak ada yang berniat berkhianat terhadapku.
2: Sekali lagi ampun beribu ampun, Baginda. Karena kelalaian hamba, Baginda jadi berpikir yang tidak-tidak. Hamba bersedia dihukum berat karena kelalaian ini, Baginda.
0: Tidak koki, kau ku maafkan. Tapi lain kali kau harus berhati-hati. Jangan berbuat sembrono seperti ini lagi ya.
2: Daulat Baginda Raja, hamba akan perhatikan nasihat Baginda. Lain kali hamba akan bekerja lebih hati-hati.
0: Baiklah koki, kau juga harus ingat bahwa ketika kau menjatuhkan sumba merah itu, kau harus langsung melapor ke kepala koki supaya tidak terjadi kehebohan seperti ini lagi ya.
2: Ampun Baginda, sekali lagi hamba mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Raja.
0: Baiklah, ku maafkan kamu koki.
2: Terima kasih Baginda. Kalau begitu, hamba mohon diri ke dapur istana lagi karena masih banyak pekerjaan yang harus hamba kerjakan.
0: Baiklah, silakan koki. Ya Tuhan, lega rasanya setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku gembira dan bersyukur Ternyata tidak ada satu rakyatku atau pihak istana yang berkhianat terhadapku. Semua berjalan dengan baik. Semoga kedepannya kehidupan rakyatku akan lebih baik dan lebih makmur. Aku berjanji, sebagai raja, aku akan berbuat lebih adil dan bijaksana terhadap semua rakyatku.
3: Baginda, bagaimana hasil pembicaraannya dengan Sang Koki tadi pagi? Apakah benar ada yang ingin berkhianat kepada Paduka Raja?
0: Tidak ada, Ratu. Semua berjalan baik-baik saja.
3: Lalu kenapa kolam itu menjadi merah?
0: Kolam itu berwarna merah karena kelalaian koki baru istana kita.
3: Lalu apa yang telah Baginda lakukan terhadap Sang Koki? Apakah Baginda menghukumnya?
0: Tidak, Ratu. Aku hanya memperingatkan koki itu supaya lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali.
3: Terima kasih, Baginda. Ternyata Baginda adalah raja yang sangat bijaksana. Walaupun koki itu telah berbuat salah, tetapi Baginda masih mau memaafkannya.
0: Ya, aku harus berbuat adil terhadap siapa saja. Walaupun ia adalah koki baru di istana kita, tapi aku tidak boleh sewenang-wenang terhadapnya.
3: Daulat Baginda Raja, mudah-mudahan kearifan dan sifat bijaksana Baginda tidak akan luntur sepanjang masa.
0: Benar, Ratu. Karena itu, ingatkan suamimu ini ketika berbuat salah. Jangan biarkan aku membuat kesalahan yang bisa membuat orang menjadi sengsara.
3: Baik, Baginda Raja. Hamba akan selalu menjadi pendamping raja yang baik selamanya. Dan kolam itu menjadi pelajaran berharga buat kita. Jangan hanya percaya dengan sesuatu yang belum kita ketahui. Bukan begitu, Baginda?
0: Betul sekali, Ratu.
4: Demikian tadi drama legenda dengan judul Kolam Yang Merah, dengan para pemain Yuda sebagai Raja Joydy, Yuli Edison sebagai Ratu, Roni sebagai Peramal, Bambang sebagai Koki Istana, Surya sebagai Pengawal, produser Isrin, pengarah acara Susilawati, penulis naskah Dwi Febrianti, penyelia musik Rindi Amalia, operator rekaman Wahyu Suhanda. Sampai jumpa.

0: Pati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ko jo. Cak bang tanno lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tangga sebelah no sedang ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jebum. Hmm, kau ngajak tetangga no nak dah.
1: Oi tetangga, bangun nanya kacau gawah ni kuna. Ngicepon nyak ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepon nyak tetangga sebelah. Mak pernah nyak ngahop tetangga jaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana. Ajo kan yuyuh-yuyuh mo. Yuyuh batang ni kandu. Sapa sejak nuak batang ni kandu di ija mak ngedok mabaki ke mak niku. Aji di jalan nambi juyuh ke nambi kecah mengadu yuyuh mawan. Pokoknya mandok si baki ini sengepok ku yuyuh jika mak niku.
1: Oh, tetangga mak waha sekali weh ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku tok ku duai balak sekalian kandu nyisa.
0: Namun nih cak bang luangan. Haga ngitok ku yuyuh duai balak. Kadu pak niku ngetok ku yuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ku mulai duai balak. Api-api bernah ki banjak sapa sekena. Mawan ki jaman jauh si kena banjak. Kemana kamu kaya sekedik nyisa. Mekek niku kagak ngetok ku yuyuh duai balak.
1: Mak usah ciriwit bangguk mu. Ki banjak niku si tahanyu. Nyinyak mengedok tetangga niku lagi. Paham niku.
0: Aca bang tembah luangan ki. Dah kadu tak lagi niku nuak-nuak no. Ija pay niku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan niku. Dan sekali-kali ki yuyuh mu jadi itok ki duai balak. Mak lau. Kena kam banjak kena. Kam dos kena.
1: Pusing wak tetangga wak. Jangan dukida. Benda ku tok kok di jangan yuyuh. Yang ni ku puas hati
0: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh. Meja ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak magang liat emak dija.

0: Nah, aku cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, aduh tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payo kita, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan hati ni nong maling.
0: Satu, dua. Allah kebun yang do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur subur kerja aduh. Ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mana liat muat lagi susi.
1: Jo aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong katong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakannya akan dia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: apa? Seneng ya denger lagu Lampung ya?
1: Iya. Bunda, aku suka lo dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyikan.

adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak

Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam.

0: ya, kimo deh lo. Ternyata ada yang mengikuti Owe ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran, panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
1: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
0: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu
2: Ape Long?
0: Kenapa kamu di sini
2: Ape Long?
0: Hei,

0: kan Pek Long?
1: Ya,
0: pasti Pek Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Pek Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Pek Long, aku tidak akan mengganggu Pek Long lagi. Asal
1: apa, Wong? Sudahlah. Apa Long lagi bulu-bulu ah? Mau ke pasar ah? Menantilah mengikuti Apa Long.
0: Tidak usah berbohong lah, Pek Long. Pek Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya, Pek Long ya. Ya, Pek Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Apa Long saja. Aku belat nih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon, Pek Long. Mohon, Pek Long. Terima aku sebagai muridmu, Pek Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah, Pek Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Apa, Long, ini tidak ada apa-apa.
0: Ayo dong, Pek Long. Aku ingin jadi muridmu, Pek Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi, Pek Long.
1: Baiklah, Apa Long akan pertimbangkan untuk Abang Daud. Apa Long bersedia mengajari Abang Daud. Asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini ya.
0: Baiklah, Pek Long. Aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi, Pek Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah, sudah. Ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud. Sudah, sana. Awas. Apa, Long, sudah terlambat, ah? Ini semua karena dirimu, ya?
0: Iya, minta maaf. Silakan, Pek Long.

0: saja aku berguru padanya. Ternyata Pek Longguan sudah ada.
1: Pagi, Pek Long.
2: Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Begini, Abang Daud.
3: Iya, Pek Long.
2: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pek Long, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Pek Long, dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Pek Long yang lain. Sana.
3: Iya, Pek Long. Iya, Pek Longguan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
4: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Longguan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Longguan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
0: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
2: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Pek Long,

pemegang petua. Sebelum berjalan, amanah dipadan untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu

olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Longguan, Abang Daud merantau ke tanah Melayu.

apa yang harus dilakukan. Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.

0: Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
1: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar, Tumenggung. Dia adalah teman seperguruan saya dulu.

0: Maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Peklong, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
0: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Peklong.
2: Keesokan harinya, Peklong mendatangi rumah.

0: Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hai, Abang Daud. Ini Gulu, ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud, ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud, ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Apelong ajarkan ke Abang Daud, ah.
1: Aduh, orang tua.
0: Hanya susah ini anak, ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Apelong, ah. Kau buat onal lagi, ah. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau resahkan masyarakat, ah.
1: Sudahlah.
0: Hayya.
1: Hentikan semua omong kosongmu itu, Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
0: Kau taunya bantah-bantah, ah. Sekali lagi aku peringatkan kamu, ah. Jangan main-main. Apelong ini ulumu, ah.
1: Itu dulu.
0: Ya ampun, nah, ulang ajal memang anak nih.
1: Baru tahu.
0: Baiklah, mulitku tak apa-apa jika mulitku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
1: Memang.
0: Iya, dasar kelas kepala, ya. Ya sudahlah, tapi aku ada satu permintaan terakhir.
1: Apalagi, Pak Tua?
0: Aduh, Pelong, Pelong.
1: Hayya.
0: Begini ya, Abang Daud, ya. Abang Daud bersedia, kan? Membantu Apelong sedikit saja. Ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
1: Wah, ambil sendiri saja lah, Pelong.
0: Hayya.
1: Hal begitu saya yang disuruh.
0: Ayolah, Abang Daud, ah. Anggap saja ini bakti terakhirmu, ah, untuk gulumu ini, ah.
1: Ya. Terakhir, ya. Terakhir, ya.
0: Hayya, iya.
1: Terakhir, Pelong.
0: Iya.
1: Iya.
0: Hayya, cepatlah.
1: Baik. Aku bersedia membantumu, Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
0: Hayya, Abang Daud, ada-ada saja. Kamu memang dasar, ya. Baiklah kalau begitu.
1: Nah, begitu.
0: Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
1: Iya.
0: Senyah.
1: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong, Pelong. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
0: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
1: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
0: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
1: Iya, tapi terakhir ini, ya. Terakhir, ya.
0: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
1: Ya, tahu.
0: Mari kita ambil air di sana, ah.
1: Iya.
0: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
1: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Masuklah kau ke sungai itu.
0: Dasarnya, kau pikir aku akan menyelah begitu saja, Abang Daud, ah. Kau memang kurang ajar. Kau dasar kau mulit tak tahu berterima kasih kau. Kalau imah selanganku.
1: Tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua. Kau akan menangkapku, kan? Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
0: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
1: Ayo serang aku, Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kebajik.
0: Kau lupa diri, Abang Daud. Apelong. Gugu-gugu.
1: tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Batua.
0: Dasar pelong. Oh, Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
1: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
0: Semua kau tak akan lebih
1: hanyalah orang tua yang menunggu ajal.
0: Kau lihat sajalah, Bang Daud.
1: Mati kau. Mati kau.
0: Hei, kau Daud, di sisa tenaga tuaku ini ya, ku harap ini ada perjuangan terakhir ku untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
1: Tidak bisa.
0: Ya kena. Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu.

aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye ya, Abang Daud ya. Mati kau, Abang.

0: ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
1: Alhamdulillah, doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyen hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, di cara komedi ganteng jama kaya, padahal dia pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kilami doh.
2: Ya,
1: alhamdulillah.
2: Lo, bihan aku beli nih.
1: Ya,

0: mahal ke jasa, ya Allah. Nggak kebayang ya sih, benar kayak kayak kocawa, wah ini kukaya nih, ya Allah, ya kan depon yang cuma disanjung, kan cakap muka, depon yang disanjung.
1: Siapa? Siapa lah sih?
0: Dilihat kayak kunyinya jemaah kaya, dilihat ternama anak sultan si Mahatoni hanya di acara
1: promosi. Ya kita ngerti bahwa ujung-ujungnya kamu utang dipinjol, dulu gelang dibunuh diri. Ya gelang kepo katong lagi ini kusko.
0: Terus kepo ya, sih?
1: Mula hoke so harus sesuai jemaah keadaan dan agak bergaya-bergaya tidak hasil ngehutang. Allah kepo kena.
0: Siapa apa yang beli lu sih? Niko
1: ya gede kepo kan mana? Dia senangun niku mak kuat ngebayak nih. Agak di kepo kan? Ya mula lah dan gegabah. Pinjol, pinjol, pinjol, pinjol.
0: Iya katok, cawak kunya mangedo ya sih.
1: Mawan, aku cawak kunya ria niku wan. Mawan, mula dan ngutang-ngutang dipinjol. Pak, yola, pak.
2: Api.
1: Gawat pak, gawat. Arbayah mangedo mawat di lebing.
2: Api. Arbayah mangedo di lebing nih. Apa kita bu?
1: Iyo.
2: Acak mula sampai mangedo. Kak ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, arbayah jenuh sudah lebih nih. Ya pedong. Lah ibu juga banyak kaki arbayah mengedok lagi tenno pak.
2: Ah niku jibu. Apa mune? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Lah mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar. Kia sudah jahang di juyu no.
2: Loh mak mungkin apa kita?
1: Mak mungkin arbayah lagi pagun dija. Pak pandai mak niku. Ada surat niku halunya. Surat niku lagi di bakasuk niku. Di surat ni dojo kita kuat.
2: Api?
1: Iya surat arbayah.
2: Buat surat? Surat buat kita kuat bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Nyak ngebaca api besokan nih jauh. Api isi.
3: Assalamualaikum Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama arbayah kilumahab. Di saat Mak, Mbak membaca surat hinji, arbayah kaduluah jak lambang. Mbak, Mak, kuting wadang wateh. Arbayah di jadi lengkap dan deki sehat khimunyai saya kehua arbayah hagangani pandai jama ba khimunih ma bahwa arbayah luah jak lamban mawa tenggalan ma ba kidangnya ma bang Zainal iu ma ba bang Zainal arbayah lapah buahnya tukon cinta arbayah jama bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bakuman.

0: sự nhìn mi sẽ đi làm bận. Salam sayang, quay sự nhìn mi.
1: Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
2: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
1: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
3: Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
1: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, Minamogi, Borsa Saja Gam, Next Kunci Jamu ya, Sandiwara Radio. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, kami mengisikan jejamu saat ini lagu-lagu Minang keluar dengan Anda dan juga informasi.

0: Hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Dipada Kang Jo. Nah, Dija. Nah, aduk asuk nih handuk dari Dija. Madok maut si pandai kinya lolok Dija.
4: Si. Api gawi mo si?
3: As, haman penyeku haman pay. Dinya lagi kenyolok listrik Dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman penyeku.
4: Maling listrik niku yo.
3: Maling
4: listrik kok bisa?
3: Banyak maling listrik lain. Nanti kok kabar mau haman pay. Kan ada tulisan lain. Nyak jikan kerja cerita nih. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu tuh khuslah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya agak nipok. Ya apa cakap ni kini nyak bayarnya cuti kena.
4: Kena sama maling listrik nak gelang resusi. Angok kau niku bahaya.
3: Ya kenapa kamu nak yang buat kena maling listrik? Maling listrik mana yang maling listrik? Apa cerita nyak maling listrik? Ya
4: mau. Iku colok.
3: Ya nyolok rahasia. Ini mak kepandaian kini nyak bayarnya. Karena luni cuti.
4: Mak balik-balik. Kau niku cuma PLN niku.
3: Widang dan niku di. Oh tetap tak sama sumpendan niku sah.
4: Iku cawa kau niku.
3: Widang nak emang apa? Susi
4: maling listrik.
3: Ya Allah, itu aduh, kapan sih pandainya sama tetangga? Kapan sih sayo?
5: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
6: Assalamualaikum, koko, dengar yung kayung ni kunya dua, wacara, kirim tamu sa.
4: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga, ni ku mak bayang arisan, ni ku tumbai mangsa, nor pertama sih kebayang unyeng gatanya mangsa, ni ku mak bayang.
6: Lolehnya maga bayak Medi, nyak ampe jak beli HP, ampe jak beli skincare, nyak mana jak melunas kebayakan ku di RT sekam dudi, nyak maga bayak.
4: Nyak juga kena beli weh, butuhnya sih, untuk arisan ni butuh Allah ni kunya susi, nyak anak ke budak seko, gua kena kunji, tanggung jawab ke mana bangsa, seko pun negara topeng.
6: Nyak lima maga bayak, terus apa mana?
4: Bayak, pokoknya bayak, ku tunggu ni ku di lamban gua, ku tunggu.
6: Nyak makong kau kena duit, aku apa kau nyak? Makong kena duitnya?
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
7: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila.
1: Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
0: Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, nggak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu nggak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti Ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok nggak diulangi lagi.
2: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
3: Aja udah kawai si ku haga aku nyak sayo. Kawai ini kelap-kelip gua kerji. Kek menewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakenya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Hal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang bodo amalah mak api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilak liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, tahan banyak mak berduit juga. Lalalalalalala Nyak sambil nyanyi pula. Tangan inyak dilihatan inyak kena tagu ke kawaiku baru.
4: Allah Susi, mak bantu kononiku.
3: Iyo, bantu mak bangi weh jama tetangga. Masa kan mak bantu.
4: Ya Allah, kawaimu ni kelap-kelip pada gua lampu.
3: Masa?
4: Ya Allah, berjuntai-berjuntai kan ji Allah. Iyo lah. Nanya tancep.
3: Lalu ya.
4: Lalu Susi, beli ni apa niku sih?
3: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali the mall.
4: Hagalannya nggak beli kau kajong kok?
3: Alamak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah gani sa. Berjuta-jutaan pokoknya.
4: Mahal.
3: Di mana jadu kucancang kon? Jadu kucancang kon jasa kabel terbang kena tanu ribah.

0: kau tetangga no, panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hentuk ya gambeli kau enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang, sebelok nyak juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kita, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi! Kak Susi! Jangan, Kak Susi!
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Weh, sa tetangga na sa. Diyan nambi gawin maki kaway baru. Tano maki kaway baru mo na. Anak liya mo na nambi pagi sa kulkas na katong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Sa ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na no. Ngredit at ngautang. Ngredit na sa ngautang.
1: Allah, dal kani. Nga ngedengis ko ni ko jiko ka Jesus si. Tako pa we, bango mo na. Nga kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus. Mak nentuan. Podok hulu ko ngedengis na
0: susi. Eh, apilah kepusingan mo lah, Medi. Bango-bango ko. Nya sama ang kugi ko ni kumawat. Lia ana tetangga na sa magawi ni pamer kawai law. Pamer belanga law. Ana nambi kulanya kulkas ni baru mane. Ha, paling ana sa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang ya jak ngaku na dang-dang na sa. Ya ipo ni duit mo ne.
1: Ya api kugi ne ke misalkan tian ngutang. Kugi ko doon ni ku. Kadue to ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Mausan ni ku iri-iri we hoke mo na sa. Mula ni kuki mo mangidok kelajuan. Kena-kena gaw kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngici ko tetangga uli ko kiri ko kayak mana sasusi kaduta lagi
0: ala kaduta haman peniku medi baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebon mau usah ni ku ngukus konya haduh haman taniku tak kunduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: today, makcik cantik kali loh pagi hari ini lah begincum merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lalalalala, apa nih? Ngaros kan nana? Caknya ducak kene, makcik. Cak ya cawu lenyak awe itu day yo.
2: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar nga?
0: Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nah? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mah itu, nah, masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
2: Ya Allah, ngeros, maknya kah sekalinya, cantik kok berubah lamun, yo. Mau danya kada gogoniku kerja di luar perwa tahun ha lupa bahasa lepung ino segelak ni lepung titok melayu mak ketihu sa
0: please you know ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
3: sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris apalagi menggunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.
4: FM Suara Budaya Lampung.
5: Ya, Minang Wagi pendengar perempat dari Riban Lampung masih kami hadirkan lagu-lagu Minang ke ruang dengar Anda ya. Ya, kami sampaikan informasi ya, pemerintah Kota Bandar Lampung memperkenalkan aplikasi Rupa Wajah ya, yang berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI kepada masyarakat pada gelaran Bandar Lampung Expo. Aplikasi tersebut merupakan bagian dari peluncuran program 1000 Wajah Kota Bandar Lampung yang diperkenalkan kepada masyarakat melalui stand Diskominfo pada Bandar Lampung Expo 2026, kata Kepala Bidang Pemberdayaan E-Government Diskominfo Kota Bandar Lampung Farijal di Bandar Lampung pada hari Jumat. Ia mengatakan sejak diperkenalkan kepada masyarakat di Bandar Lampung Expo, aplikasi berbasis AI tersebut telah menarik lebih dari 500 pengunjung yang ingin mengetahui kemiripan wajah mereka dengan tokoh publik maupun artis. Farijal menjelaskan program Si Wajah ini tidak hanya menghadirkan fitur hiburan melalui aplikasi Rupa Wajah, ke depan program tersebut akan dikembangkan menjadi platform layanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi. Salah satu pengembangannya adalah sistem pemantauan ketinggian muka air sungai yang dikombinasikan dengan kamera CCTV dan sensor digital.

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Papi apilah nyam acawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Papi kau ini medini. Nah, hadu tapuk mone yang aku kikimku ngemaling dah medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku keni. Kidang kimawan hatinya no ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tak disusi.
1: Jo kaduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajah mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
2: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Dijuyo lah mak.
0: Api niku cak nudu-nudunya ngaku kikim mak levelnya ngingin kikim nawe. Ih.
2: Kan nambi niku kuliah lah met kawasa. Niku nyambut kikim ku. Kita nyak eca-eca mak ngeliat ulinya ngetes niku. Niku akan ngilu api mawan.

0: budak jemanya di rumah ni ya. Minan.
1: Oi.
0: Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kokok ya, buat apa ya?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone, kenapa nyame dapok pisau kabok ngko pisau ni? Nah, jo ada pisau so. Harga pakai mau api lah pisau nalah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini.

0: Oh, candung yo.
1: Candung.
0: Candung lepat kape kon jukuin nang bapak nampak jukuk candung gelak ne, lelak pisau. Ki pisau tu pakai masak seluni.
1: Iyo. Oh, coba minan. Yang mana tu candung?
0: Cepat bilang aku lepat. Anjo dah, anjo candung kan?
1: Nah.
0: Walah. Pisau nak hadir bahasa mona candungan si kampanya nak pun pisau pakai motong-motong cabe. Ya kalau kita jamin dosong lagi nah.
1: Iya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Lupa okay. Balik kedang deh aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

0: ngambil aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: apa? Seneng ya denger lagu Lampung ya?
1: Iya. Bunda, aku suka lo dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyikan

like, komen, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.

0: jazz gitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
1: Gawat api sih, wataruk balak nih anjir.
2: Dunia kalaya ditutup kok jinji. Cuma meninggal kita kok taruh di balak
1: nih. Iya susah kan ki wat ulun haga lapang-lapang di sana.
2: Bebay nasa.
3: Susi. Balak api susi di jalan niku.
2: Allah.
3: Api mer.
2: Tak senyum-senyum niku. Niku mah ngekasa kok don. Jinji taruh nih sang halang kalaya.
1: Iya mau lah. Sengaja mau sengaja nih tak pulunya gawat gue. Emang suka kumpulan kan aku sampai.
2: Aduh, kita niku suka izinnya sih. Kau nyampe nyampe sikam. Niku mah sikam pandai. Sikam mah ketemu. Masyarakat Katelius, Susi, sih kemarin nyakang IPA, Allah kadu izin.
1: Udi mau ikuti keliling, udi nak ikuti kelilingnya hanggang di Udi. Apa mau nih kami menganti sih hanggang Dudi. Lagi lama lagi ku pakainya.
2: Sikam biasa lewat Dija, Susi, sikam biasa lewat Dija.
1: Dija. Untuk hari ini sampai jumpa ku tinggi hang keliling pada atas Dudi. Mau usah nyakang Dija.
2: Oh, dikunjung lah. Hanya nyepak keuntungan hajatan. Kena mengukui kau jangan makan buah mel. Kamu Dija.
0: Akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

0: Alhamdulillah doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyen hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, di calon komedi ganteng cemek kaya, padahal dan pandai kinya nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kami do.
1: Ya, HP baru ya.
0: Alhamdulillah sih, alhamdulillah.
1: Lebih kan aku beli
0: ya sekitar 11 jutaan lah sih.
1: Aduh,
0: eh, kamu juga apa?

0: handphone yang mahal kan jasa. Ya Allah. Enggak kebayang ya sih, benar kayak kok cawowo niku kaya dia. Ya Allah, ya kan handphone yang di sanjung aja. Handphone yang di sanjung.
1: Siapa?
0: Siapa nasi? Siapa nanti ya sih?
1: Siapa lu
0: nanti? Nasi lagi pinjol aja nasi.
1: Hah?
0: Eh muat
1: pinjol? Astagfirullahaladzim, Medi. Gaya-gaya memakai iPhone bangkupan ini ku jangan hutang pinjol. Apa cerita nih lah?
0: Si nya kan makato dilihat kayak konyinya jama kaya, dilihat ternama anak sultan si makato nihanya di cawa kolokasi.
1: Ya kita ngagapi bang ujung-ujung ini ku hutang di pinjol, lu gelang di bunuh diri. Ya gila kepo katong lagi ini ku sego.
0: Terus kepo sih,
1: mula hoke so harus sesuai jama keadaan. Jangan agak bergaya-bergaya kita ngasil ngehutang. Allah bapak kena.
0: Si apa yang beli lu sih ini?
1: Ya gitu kepo kan nih. Kayak senangun ni ku mak kuat ngebayak nih. Agak dikepakun. Ya mula lah dan gegabah. Pinjol, pinjol, pinjol, pinjol.
0: Iya katong, cawaku nyaman ngedok ya sih.
1: Mawan, atau ku cawaku nyaman ya nih kuat. Mawan, mula dan ngutang-ngutang di pinjol. Pak, ya Allah, Pak.
2: Api.
1: Gawat Pak, gawat Arba ya mengedok mawat di lebing.
2: Api. Arba ya mengedok di lebing nih. Apa kita bu?
1: Iyo.
2: Aja mula sampai mengedok. Kan ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arba ya jenazah di lebing nih. Ya pedong. Nah ibu juga banyak. Kaki Arba ya mengedok lagi tenno Pak.
2: Ah, niku ibu. Apa mune? Aca bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahang di juyu no.
2: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arba ya lagi Pak Gundija. Mak pandai mak niku. Harus suka niku halunya. Suka niku lagi Pak Kasur ya Pak. Disuka niku nunjuk kita kuat.
2: Tapi
1: iya, surat Arba ya.
2: What surat? Surat buat kita kuah, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Tunggu, sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan aja. Api sini.
3: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya menghormati. Pertama-tama, Arba ya kilumahap. Di saat mak bak baca surat tinggi, Arba ya kaduluah jalan bang. Mbak, mak, kutipu adang wateh. Arba ya di jadi lengka dan deki, sehat, khimunyai. Saya kekua, Arba ya hagangani pandai jama mbak. Khimunih mak, bahwa Arba ya luah jalan bang mau tenggalan. Mak, mbak, kidangnya mah Bang Zainal. Iyo mah, mbak, Bang Zainal. Arba ya, lapah buahnya tukang cinta. Arba ya, jangan Bang Zainal. Si kamu kadu butekat, haga bahuman

0: bisa dilamban.
1: Salam sayang, kue seuzumi.
2: Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
3: Minamogi lagu-lagu Minang ya, gadukan menangis konca jamu hingga saat ini putaran pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan si Kambang Lian tentunya masih ngancani Minamogi selanjutnya ya dalam program acara Launi di Bengkani. Gam menangis konca jamu ya, ngancani Minamogi beristirahat, berkumpul jamu keluarga tentunya dengan alunan lagu-lagu Dangdut Lampung. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.
4: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
5: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
5: Asing jauhne iwangahan tau, pagun mulang dibumbun.
4: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Dari mana pagi-pagi ini Makcik Joya?
3: Niha, dari kedai.
2: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
3: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
2: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
3: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
2: Ha, ada cara supaya tak busuk.
3: Apa tu?
2: Bagi saya setengah.
4: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pindamuwagi, di manapun Pindamuwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamahan. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya, Tante?
2: Alhamdulillah, baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, seneng banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri, mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih, kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta barang, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat, mereka juga harus itu apa, inovasi gitu, untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain, itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulam ya, kalau sebenarnya itu tulam, tapi kalau ini maksudnya dicucuk gitu.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang. Kalau kita ngelihat, baru masukkan ke benang itu, keluarin, masukin. Tapi kalau hanya sekedar begitu ya, dia nggak bagus. Dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada gradasinya, nggak ada bentuknya. Gitu. Jadi harus butuh apa? Ini kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh pelajaran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete itu jarang mereka menafikan nanti hasilnya nggak memuaskan. Gitu.
1: Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak-banyak ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Sino, ada tapis Lauk Linau, ada tapis Balak, ada tapis Cukil, ada tapis apa tuh namanya, Mata Kibau, Ujung Sarat, ada tapis pecah belingnya ada juga, terus itu yang modern sekarang juga banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada di Tampere itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau di Tampere itu acara mulai makanan ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya tapis modern itu sendiri. Nah untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih Tante, khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kaulang itu mereka ke kita ini kayaknya pesenannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kasih dulu tuh pada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu terlalu cekar mungkin ya gitu. Jadi kita benang-benang yang seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat khususnya anak-anak muda juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah sempat kesusahan gak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu, kira-kira selesai nggak? Saya bilang pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri. Nah ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu. Ini jatahmu 200. Nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita harus ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan ya, atau memberdayakan ya itu ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih Tante? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding gitu. Mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain, padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animenya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan tadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong, jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah, ini menarik banget nih kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan itu ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih ataupun untuk bisa mensupport dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: tapis ya. Support banyak sekali ya. Kita juga support dari pemerintah khususnya Bapak Bupati. Kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya. Kami terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu. Terus binaan dari PNM, UGL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya. Kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu dan kita juga yang datang ke sana bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini tapi yang support itu ada pelatihan apa mereka yang antusias atau mau pelatihan atau bereda gini mau apa bantuannya apa gitu oh papan tekan berapa banyak 100 piece gitu disediain juga dikasih sama mereka gitu yang penting kita memang benar-benar nyata gitu dulu sih merintis awalnya merintis itu nggak ada tempat di rumah tante ini gitu gubernur ibu kapolda dan ke rumah gitu hanya melihat pas kita punya galeri disitulah mulai ada galeri tapis itu dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
2: Ya harapannya semoga terus ini ya apa? Berkembang dan terus mendunia lah intinya jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis jadi nge-up naik daun lah tapisnya gitu kalau enggak ya sudah dia turun gitu maksudnya langgeng lah terus gitu ya terus itu kayak halnya seperti batik intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah siapapun gitu nah dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak-banyak model ya intinya bukan hanya kedia benang emas saja gitu yang dibilang tapis tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah intinya untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya bahkan mereka mau belanja di sini, minat di sini gitu itu sih lagi digodok sama kita di sini.

0: suara budaya.
1: Ya, minum lagi, masih kami hadirkan lagu-lagu Lampung ya, ke ruang dengar Anda, dan kami sampaikan informasi ya. Minum lagi, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan bahwa Provinsi Lampung disulukan menjadi daerah pusat hilirisasi komoditas pangan nasional. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal di Bandar Lampung pada hari Jumat mengatakan, dalam pertemuan dengan Menteri Bappenas dibahas dan sinkronisasi tentang perencanaan pembangunan Provinsi Lampung dengan perencanaan pembangunan nasional agar semua program terintegrasi. Dia mengatakan Provinsi Lampung disulukan menjadi pusat hilirisasi komoditas pangan. Dia menjelaskan banyak komoditas seperti kopi, padi, kakao, jagung, serta berbagai komoditas lainnya masih diperjualbelikan keluar Lampung dalam bentuk bahan mentah sehingga membutuhkan proses hilirisasi. Tanggapan tambahan dikatakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, salah satu komoditas yang sangat penting dan akan dihilirisasi adalah ubi kayu atau singkong, dan Provinsi Lampung mendapatkan penempatan sebagai model hilirisasi ubi kayu, ujar Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Menurutnya, lokasi pengembangan hilirisasi ubi kayu berlokasi di beberapa tempat, salah satunya di Tegineneng. Nanti Lampung akan menjadi model pengembangan ubi kayu di Indonesia, dan ini akan membantu agar komoditas daerah bisa makin bernilai tambah, ujarnya.

0: kota daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Mengelitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
1: Assalamualaikum. Si, tolongnya Pak Wisi, tolongnya Pak Wisi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Si,
2: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men, aja hingga menunjukkan no men, api kuwa emang kita.
1: Aduh si, tolong ya Pak Isi, ya Allah si. Ni kuwa kerjaan masih makai kau si, ya Allah si. Nyaga upahan lah si, jaman niku si, api-api. Tuh.
2: Muni, senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hukik muka gaya-gayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
1: Allah si, dilaman kau bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak kau mak mengganti bokinya mak upahan si. Ya Allah si, dah comot si.
2: Dapok gawa emang niku ga upahan api jamannya.
1: Ya api niku kerjaan api si. Api-api ku kerja kau si. Ya Allah si, pentingnya masa duit.
2: Ano kupi si kam di daka. Tebekuh. Mak kau ngedok-dok si ngunduh ni. Naki niku haga ngunduh di mak api-api. Acak ikutan masuk cak bangku kaji lah. Enggak melakat ni hanu kayak mutan noyo.
1: Jelas sih.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Ya minamogi lagu-lagu dan Lampung ya. Kedua gamling sekonji jamah hingga saat ini putaran pukul 23 lebih 1 menit ya. Dan Bang Lian masih ngajarin minamogi. Selanjutnya ya, ngajarin minamogi melepas lelah ya dan beristirahat setelah beraktivitas. Anja Mahayu, Pagi Gani, Dawa Gani, Dewe Gani ya, hingga Dming Gani, kami juga butuh istirahat ya. Selanjutnya kami dengar sampai lagu-lagu klasik Lampung ke ruang dengar Anda.

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
1: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah, atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Tahu nggak PHBS itu apa?
2: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
3: Nggak tahu.
1: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.
2: Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain jungsarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih.

Ade kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.

0: harus cermat dalam berhutang, hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

mogi indai kanca sunyi ni hantai japai pujamagam di sepanjang gani siji. Gam bu bisa guna putung kamu laju mau pagi jam 4.50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minat mogi indai kanca sunyi ni. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Pro RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Selamat pagi minum wakin dari kancah sunyi ni di Papun Jenganan Kuti. Singgila program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88.5 MHz. Penyelenggara ko siaran sekejung haki Sinji Sabtu 25 Juli 2026. Anja studio sikam saya butugas mengucap ko selamat mahayu, selamat menengis ko. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

Jalan Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minum wakin dari kanca sunyi ini di papun jenganan kuti api kabak. Semoga sehat seunyi ini. Dan kali ini minum wakin masih kembali bersama kami, masih dengan rangkaian hari islami. Sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti mutiara pagi. Masih bersama saya Nona Karisma yang akan menemani kebersamaan kita dalam melauni pagi ini hingga nanti tepatnya pukul 10 waktu.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binon Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binon Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binon Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binon Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Lampu kuningnya.
4: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
4: Astaga, untung gue. Saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu toh.
5: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
5: Mari, tertib berlalu lintas.
6: Minum Waki dimanapun Minum Waki berada. Selanjutnya kami akan bergabung bersama Program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ardi Husein pagi hari ini menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Sabtu 25 Juli 2026. Mengangkat tema tentang larangan mengungkit-ngungkit sedekah. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Imron Mansyur SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Sehat alhamdulillah ya. Baik Ustadz, temanya larangan mengungkit-ngungkit sedekah ini Ustadz.
1: Iya betul ya.
0: Iya ini banyak, pasti banyak ya kejadian manusia-manusia yang pasti begini nih Ustadz ya. Gak luput saya juga sih kayaknya Ustadz. Yeah. Oke, baik. Dan untuk pendengar yang Anda ingin bertanya dari sekarang, bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909 atau bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269-720. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Imron Mansyur SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Silakan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kita tahu bahwa sedekah merupakan ibadah yang sangat besar dan sangat agung di dalam Islam. Ini dapat digambarkan oleh satu firman Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang yang telah berada di alam kubur atau orang-orang yang ketika mengalami sakaratul maut, ia meminta kepada Allah, bukan meminta untuk ibadah haji, bukan meminta untuk ibadah zikir, tetapi dia meminta kepada Allah untuk dibangkitkan kembali, untuk ditunda kematiannya, niscaya ia akan bersedekah. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Munafikun, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabbku, tangguhkanlah barang sejenak kematian ini, niscaya pasti aku akan bersedekah dan aku akan beramal soleh. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita betapa luar biasanya keagungan sedekah ini. Ia bisa menjadi mempermudah sakaratul maut. Ia bisa menjadi sebab terangnya alam kubur. Ia bisa menjadi sebab dilindunginya dari api neraka. Bahkan ketika di dunia pun orang yang gemar bersedekah akan dihindarkan bala dan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para pendengar yang berbahagia, jika kita tidak berhati-hati, tidak bersungguh-sungguh merawat kualitas sedekah kita ini, maka sedekah kita ini bisa menjadi sia-sia, bahkan bisa menjadi bagaikan debu yang berterbangan. Ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sebab daripada sedekah kita ini habis tidak berguna, yaitu gemar mengungkit-ngungkit, gemar memamerkan daripada sedekah yang telah kita lakukan. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-264. Al-Baqarah ayat yang ke-264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, karena pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang seperti itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang telah mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, dari ayat ini beberapa poin yang menjadi sebab sedekah seseorang itu menjadi sirna, menjadi tidak berguna, menjadi hilang dan habis seperti batu licin yang di atasnya tidak ada debu, yang kemudian diguyur oleh hujan yang sangat deras sehingga habislah debu tersebut, habislah pahala tersebut. Yang pertama, mereka yang gemar menyebut-nyebut sedekahnya. Ini yang bisa membatalkan sedekah seseorang. Seseorang yang gemar menyebut-nyebutnya. Ya, mungkin dengan untuk mengungkit-ungkit, mungkin menunjukkan kepada dia tentang sesuatu kekesalan atau ingin dibalas budi, sehingga ia menyebut-nyebut sedekahnya. Nah, maka di sini para pendengar yang berbahagia, kita berhati-hati. Karena sedekah yang kita lakukan sangat luas cakupannya. Nafkah yang kita berikan kepada istri, kepada anak, itu pun merupakan bagian daripada sedekah. Pemberian kita kepada fakir miskin, itu pun merupakan sedekah. Kita menyumbang kepada kaum duafa, mungkin di panti asuhan, mungkin bantuan-bantuan ke Palestina, bantuan-bantuan kemanusiaan, itu pun merupakan bagian daripada sedekah. Nah, oleh sebab itu, kita hendaknya menjaga lisan kita ini, menjaga mulut kita ini, apapun masalah yang kita hadapi dengan orang yang telah kita nafkahi, dengan orang yang telah kita berikan sedekah, kita cegah lisan kita ini untuk mengungkit-ungkit, untuk menyebut-nyebut pemberian kita terhadapnya. Seperti misalnya ya, ketika seseorang punya konflik mungkin dengan keponakannya yang miskin ya, yang mungkin selama ini dibiayai dia, yang mungkin dinafkahinya, lalu ia berkata, dasar kamu tidak tahu diri, saya sudah bertahun-tahun membiayai kamu, memberikan kamu uang jajan, memberikan kamu nafkah, ini balasan kamu ya. Ini salah satu contoh terpancing ya. Terpancing oleh satu masalah, terpancing oleh satu konflik, dia mengungkit-ungkit pemberiannya. Nah, kita tahan lidah kita, kita tahan lisan kita, jangan sampai kita mengungkit-ungkit pemberian kita. Alangkah baiknya kita amalkan hadis Nabi yang mengatakan, tangan kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan ia berusaha semaksimal mungkin melupakan kebaikan-kebaikan yang telah ia salurkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini dikatakan bahwa mereka yang melakukan riya, pamer. Maka para pendengar yang berbahagia, orang yang memamerkan, yang ingin dilihat sedekahnya, itu adalah orang yang biasanya senang dengan sanjungan. Senang dengan sanjungan, senang dengan pujian. Maka ketika ia tidak dipuji, dia tidak disanjung, dia tidak disebut-sebut oleh orang yang menerima di khalayak ramai, ia menjadi tersinggung, ia menjadi tidak suka. Sehingga ia mengeluarkan sedekah ini bukan karena Allah, tetapi ingin mendapatkan perhatian manusia, ingin mendapatkan dukungan manusia, ingin mendapatkan suara manusia, maka ini merupakan sama dengan dia menukar pahala sedekah dengan sanjungan manusia. Bukannya ia mendapatkan pahala, tetapi justru ia mendapatkan dosa syirik ashor, yaitu ingin mendapatkan perhatian manusia. Kemudian yang ketiga, dalam ayat ini pun disebutkan bahwa mereka ini melakukan infak untuk riya, dan mereka ini cenderung untuk tidak mengutamakan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jadi mereka ini targetnya bukan untuk mendapatkan ridho Allah, bukan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah disampaikan Allah dan Rasulnya, tetapi mereka ingin mendapatkan segelintir balasan dunia dengan sedekahnya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, Allah mengumpamakan orang seperti ini seperti debu yang seperti batu yang di atasnya ada debu. Sementara batu ini merupakan batu yang licin. Lalu batu itu diguyur oleh air hujan yang sangat lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Ini menggambarkan orang yang suka mengungkit-ungkit sedekahnya, ingin riya, ingin dipuji oleh manusia, maka sedekahnya menjadi sia-sia, habis sirna. Seperti Allah sebutkan, mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang telah mereka usahakan. Artinya, mereka tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, para pendengar yang berbahagia, mari kita jaga sedekah kita, kita jaga infak kita, keikhlasannya semata-mata mengharap ridha Allah. Termasuk para pendengar yang berbahagia ketika kita mungkin hajatan ya, menghadiri undangan walimah, apakah walimatul urus, apakah walimatul hitan ya. Kita kan sering nyumbang nih, kita nyumbang, mungkin diamplopin ya sumbangannya. Ingat, para pendengar yang berbahagia, kita harus belajar ikhlas. Ketika kita menyumbang, yang utama adalah berharaplah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika orang yang kita undang, orang yang telah menyumbang kita ini, lalu mungkin ketika dia punya hajat, kita mungkin tidak seimbang ya sumbangannya dari dia ke kita, kita tidak terjebak dengan mengungkit-ungkit. Nah, kadang-kadang kan orang mengungkit-ungkit. Saya nyumbang misalnya 500 ribu dengan dia, masa ketika saya hajatan dia nyumbang hanya 200 ribu. Nah, ini berarti kita tidak ikhlas. Nah, oleh sebab itu kita harus melihat kondisi. Ya, siapa tahu memang dia tidak punya. Siapa tahu mungkin dia 200 ribu bagi dia mungkin sesuatu yang sangat sulit sekali untuk mencarinya. Nah, maka di sini yang mengalahkan perasaan tersebut adalah berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya akan menjadi tenang, akan menjadi plong, tidak ada ganjalan dan kedengkian. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin sepintas ya, sepintas sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Penyiar. Persilahkan.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustaz Imron atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz tentang tema kita, larangan mengungkit-ngungkit sedekah, Anda dapat mengirimkan WhatsApp di 08117207909, atau Anda bisa langsung telepon di line telepon kami 0721 269720. Dari sekarang silakan, temanya larangan mengungkit-ngungkit sedekah. Langsung saja kita angkat penelpon kita di line telepon. Assalamualaikum. Oke, sebentar kita hidupkan terlebih dahulu ya. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apain dari Candipuro ini?
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Sehat Kang Ardi.
0: Alhamdulillah sehat, apain? Sehat juga ya?
2: Ya, sehat alhamdulillah Kang Ardi.
0: Oke, silakan.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin.
2: Ya, mohon maaf saya sehat. Ya.
1: Alhamdulillah sehat,
2: wafiat ya. Masalah gini Pak Ustaz, kalau kita ngasih atau apapun itu namanya bersedekah apa ya, kalau mengkunjut ibat mohon maaf Pak Ustaz, si ibat muntah itu di makan sendiri. Nah pernah saja nih Pak Ustadz, banyak orang hal kayak itu tuh tidak munafik Pak Ustadz. Itu bagaimana? Apakah orang itu nggak ngerti? Kalau katanya kan tadi Pak Ustadz udah dipaparkan tuh, kalau kita berusaha apapun itu kondangan apa yang diungkit-ungkit. Tapi ada juga Pak Ustadz masalah kondangan apa diungkit-ungkit. Masalah ibadah kita baik sama orang, terus kadang kita mengungkit, kadang-kadang kayak itu Pak Ustadz. Itu kenal saya Pak Ustadz, itu bagaimana caranya kalau kita jangan sampai terjebak seperti Pak Ustadz dipaparkan. Mungkin ada yang belum Pak Ustadz dipaparkan karena waktu Pak Ustadz. Mohon dijelaskan lagi supaya kita untuk pelajaran kedepannya agar kita lebih baik lagi, baik ibadah apapun namanya itu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya yeah. Pak Ustadz, sang hati saya selalu ya, sekali udara, mudara-mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin ya. Ya silakan Ustadz.
1: Ya baik ya. Pada Mas Apin, solusi kita agar terhindar daripada suka mengungkit-ungkit ya, atau mungkin tidak ikhlas di dalam memberi, ya salah satunya kita bermuhasabah diri. Contoh nih, ketika kita bersedekah, secara kasat mata kita kan mengeluarkan uang ya Mas Herdia, kita mengeluarkan uang atau mungkin memberikan barang secara kasat mata.
0: Ya Ustaz.
1: Sebenarnya ketika kita mengeluarkan uang itu, mengeluarkan barang itu untuk sedekah, satu ke orang, 10 kembali ke kita, 70 kembali ke kita, 700 kembali ke kita. Bahkan dikatakan oleh Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah itu akan memberikan balasan dengan balasan yang tiada batas hitungannya. Nah, jadi kalau kita sudah kembali ke sana, kira-kira kalau kita bersedekah, berinfak itu menguntungkan atau merugikan? Maka tentu jawabannya adalah menguntungkan secara dunia akhirat. Ini dalilnya surah Al-Baqarah ayat yang ke-261. Ya, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji, Allah masih melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Nah ini cukup menjadi sebuah motivasi kepada kita ya, janji Allah ini. Jadi ketika orang itu bersedekah, berinfak, itu terkesan dia mengeluarkan uang. Terkesan dia mengeluarkan uang, mengeluarkan barang. Tetapi sebenarnya itu justru akan berbalik kepada dirinya. Artinya tidak akan pernah miskin orang yang gemar bersedekah. Tidak pernah miskin orang yang gemar berinfak. Nah maka ini merupakan satu motivasi kepada kita ya untuk mencari ridha Allah. Ternyata Allah telah berjanji dan Allah itu tidak pernah ingkar dengan janji bahwa orang yang berinfak bersedekah ini sebenarnya dia berterima kasih. Dia berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah bisa berinfak, bisa bersedekah. Yang kedua dia berterima kasih kepada orang yang menerima. Berarti orang yang menerima ini dia akan menjadi sebab dirinya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kalau kita bersedekah ya Mas Apin ya, dan kepada kita semua, kalau kita bersedekah kira-kira yang menerima sedekah ini apa yang diucapkan? Doa kan ya, bukan caci maki ya, doa. Enggak ada orang yang terima sedekah, kamu ini sedekah. Oh gitu kan enggak. Tapi dia kata, "Oh terima kasih. Mudah-mudahan Bapak diberikan panjang umur. Mudah-mudahan Bapak diberikan anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan rezeki Bapak dilipat gandakan." Kan gitu ucapan orang yang menerima. Berarti ketika kita mengeluarkan sesuatu infak atau sedekah, ternyata balasan yang akan kembali kepada orang yang mengeluarkan sedekah infak ini jauh lebih banyak lagi daripada yang telah dia keluarkan. Janji Allah dan doa orang yang menerima bantuan kita. Nah itu kira-kira Mas Apin ya, satu poin yang bisa menjadi motivasi kepada kita semua, para pendengar, bahwa lagi-lagi tidak ada orang yang miskin atau dimiskinkan Allah karena ia berinfak dan bersedekah. Sebaliknya, justru orang yang kikir, pelit, medit, ya, tidak mengeluarkan kewajiban hartanya, itulah orang-orang yang miskin sesungguhnya, sekalipun hartanya banyak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin kembali bertanya di line teleponnya 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709 ya. Tema kita adalah larangan mengungkit-ngungkit sedekah. Untuk Anda yang mungkin ingin bertanya tentang ada hubungannya mungkin atau memang sudah pernah merasakan dan melakukan, ya silakan ya ditanyakan di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Baik, Ustadz, ini ada yang bertanya namun nampaknya di luar tema. Mau bertanya, kalau kita melihat kezoliman, kita wajib menegur atau meluruskan, tetapi tidak mau berubah, apakah tetap dapat amal? Terima kasih Pak Ustadz.
1: Ya, okay. Baik ya. Nah,

0: jangan naik tebing, jangan naik tangga, katanya kan. Yeah. Jadi pesan, kalau bapak melanggar apa yang saya katakan, nanti akibatnya bapak lumpuh. Kalau ke kamar mandi aja, katanya bapak nanti digotong sama anak cucu. Nah, jadi perintah dokter itu saya terima, itu saya laksanakan.
1: Ya, yeah, ya.
0: Yeah. Nah, jadi ini Pak Ustaz, ya, ada di antara saudara-saudara kita yang mengerti masalah hukum, saya itu kan katanya termasuk dua pak, katanya kan masih mau makan minum tadi tidak bisa bekerja lagi kan, sedangkan usia saya sudah 71 tahun Pak Ustaz. Nah jadi Pak Ustaz, ketika ada bulan puasa Zakat Fitrah Pak ya, saya ditarin ya beras, kemudian amplop gitu kan. Nah jadi saya tidak mengharapkan itu Pak Ustaz, tapi dia orang sampai istilahnya itu memberikan kesadaran untuk memberi sedekah kepada saya kan. Jadi itu saya terima Pak Ustaz kan. Ya saya sebenarnya tidak minta Pak Ustaz, tapi dia orang ngantarkan ke rumah beras, kemudian amplop gitu kan. Nah jadi itu Pak Ustaz, saya pertanyaan saya, apakah seperti itu, salahkah saya ataupun apa itu, tidak benarkah itu, apa bagaimana itu ya. Mohon
1: baik
0: dari Pak Ustaz ya. Terima kasih Pak Munir di Wakanan, terima kasih.
1: Ya Pak Munir ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik ya, Pak Munir yang ada di Waikanan. Jadi apa yang terjadi ya antara Pak Munir dengan yang memberi sedekah atau mungkin memberi menyalurkan zakat, itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam ya, syariat Islam. Karena di dalam syariat Islam itu ada namanya muzaki, ada namanya mustahid ya. Kalau posisi Pak Munir ini berarti sebagai mustahik ya, sebagai penerima ya, sebagai penerima. Kemudian untuk zakat fitrah mungkin Pak Munir juga sebagai muzaki ya. Nah, sebagai penerima dari sedekah ya, atau mungkin dari zakat mal, maka ini berarti kita telah menjalankan syariat. Dan itu tidak salah Pak Munir ya, tidak salah, benar ya. Maka Pak Munir berdoa kepada Allah ya, mudah-mudahan orang yang memberikan sedekah ini diberikan balasan oleh Allah ya, dari Allah, dengan balasan yang lebih baik lagi. Itu Pak Munir, termasuk saya ya. Saya dari kecil itu Mas Ardi sering dapat zakat fitrah, zakat mal Mas Ardi. Jadi saya ini kan termasuk anak yang ditinggalkan ayah itu dari umur 4 bulan ya. Jadi posisi kita yatim sampai kita berusia baligh. Itu kalau sudah lebaran ya, atau mungkin Ramadan ya, itu sering dapat sarung, baju, makanan, duit ya saya ini ya. Karena saya di apa namanya termasuk yatim yang memang berhak untuk mendapatkan mustahik ketika itu ya, ketika itu. Nah, ketika itu. Tapi kalau kita sudah mampu, tidak lagi kan, tidak lagi. Jadi betul ya Pak Munir, apa yang dialami atau mungkin diterima oleh Pak Munir itu sesuatu yang benar, tidak salah. Pak Munir, mudah-mudahan ini merupakan satu penghibur ya, satu penyemangat, dan sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa kepedulian sosial terhadap Pak Munir ya, itu berjalan. Maka Pak Munir boleh mendoakan mereka dengan jazakumullah khair ya, semoga Allah membalas mereka dengan balasan yang lebih baik lagi. Jadi kan Pak Munir ya, semoga Pak Munir selalu diberikan ketabahan dan diberikan kekuatan dalam kondisi yang lemah. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin ya rabbal alamin ya. Oke, baik, kita lanjutkan yang di WhatsApp tadi yang tentang
1: ya
2: silakan Ustaz.
1: Ya, baik ya, masalah melihat kezaliman, kita diajarkan untuk tiga hal. Fa iza ra'aitu, apabila kamu melihat mungkaron kemungkaran, fal yughayiruhu biyadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisanihi, rubah dengan lisan. Apabila tidak bisa dengan tangan dan lisan, fa biqalbihi, rubahlah dengan hati, dan itu merupakan selemah-lemah iman. Nah, ketika kita mencegah kezaliman,

0: Kan pernah suatu ketika Nabi mengatakan kepada salah seorang, "Wahai, tolonglah orang yang zalim dan yang dizalimi." Kata sahabat ini, "Ya Rasul, kalau menolong orang yang dizalimi, kami nyambung, tahu maksudnya. Tetapi apa yang dimaksud dengan menolong orang yang menzalimi?" Maka Rasul menjawab, "Menolong orang yang menzalimi, yang zalim tadi, adalah dengan mencegahnya daripada berbuat zalim." Ya, mencegahnya bisa dengan kekuatan, bisa dengan lisan, bisa dengan doa. Nah, kalau ketiga-tiga hal ini tidak dia dengar, tidak juga dia rubah, ya, dia malah justru terus-menerus berbuat zalim, maka kita telah menunaikan kewajiban kita, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, dalam hal ini nahi mungkar, ya, mencegah kemungkaran. Nah, persoalan dia tidak menerima atau mungkin belum menerima, itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika nanti ditegakkannya pengadilan akhirat, kita sebagai saksi, kita sebagai orang yang melihat kezaliman itu, ketika ditanya, kita akan menjawab mudah bahwa kita pernah melakukan pencegahan akan kezaliman yang telah dia lakukan. Nah, jadi itulah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang yang berbuat zalim ini satu saat nanti mendapatkan hidayah, mungkin dari pihak lain, ya, atau mungkin dari orang lain, yang ia menjadi wasilah daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mas Arti.
1: Oke, terima kasih Ustaz. Oke, pendengar, jika masih ada telepon yang masuk, kami akan angkat untuk satu penelpon terakhir. Namun jika tidak ada, nanti kita akan langsung kepada kesimpulan dan penutup, ya. Ternyata ada WhatsApp yang masuk Ustaz. Izin bertanya dari Pak Deddy di Pahoman, apakah hukumnya sedekah dari uang korupsi dengan alasan membersihkan hartanya agar halal? Assalamualaikum. Baik, Ustaz, nampaknya pertanyaan ini bisa jadi pertanyaan penutup sekaligus nanti ya, Ustaz akan menutup ya.
0: Pertanyaannya sangat bagus ya.
1: Silakan langsung ya. Ditutup
0: jadi, ya. Jadi para pendengar dan para penanya ya, bahwa dikatakan bahwa innallaha thayyibu la yakbalu ila tayyib. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, maka orang yang bersedekah, yang naik haji, ya, yang umroh, ya, yang berinfak, yang berwakaf dari harta-harta yang diharamkan, maka itu tidak memenuhi syarat sedekahnya diterima oleh Allah. Karena sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat utama adalah harta yang didapat dari cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, dari sumber yang baik, dan dalam bentuk jenis yang baik. Nah, maka dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik dan dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Maka kalau ada orang, ya, misalnya, ya, dia mengeluarkan uang, misalnya hasil korupsinya dikeluarkan sama dia 100 juta. Itu bukan sedekah namanya. Itu namanya menyalurkan. Misal begini nih ya, ada seorang koruptor. Dia tobat. Dia bertobat. Dia punya tanah misalnya 50 hektar. Lalu tanah 50 hektar ini ia sumbangkan untuk badan sosial atau untuk keagamaan misalnya. Maka ini judulnya bukan infak, tetapi judulnya adalah dia mengembalikan yang memang bukan hak dia untuk kembali kepada umat. Nah, ini namanya bukan infak, bukan sedekah. Dia menyalurkan karena dia sudah tobat dan ia menyadari itu bukan harta dia. Tetapi kalau dia judulnya sedekah, judulnya infak dari harta yang haram, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian mungkin sedikit materi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya menjadi hamba-hamba yang gemar bersedekah dengan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami akhiri, mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Susi, tumben nian kok nana beras di hulu penuh nian kau duk kutu, Susi. Harum dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu. Iya mah api-api lah sekedak makai beras. Nye nambah lo nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
0: Harum dipas ya niku sih.
1: Emang yang gue mau mak cerita kodo. Kani sinji kisi kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih kegiatan api.
1: Eh, mak nyerita doeng gue mau jaman niku. Hinji kan kani sinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu Medi di balai pekon.
0: Afin, nutuk kuda kepang.
1: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
0: Api nasi cai ngopo mak cawa awas Yodi.
1: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang

Minum Waki dimanapun Minum Waki berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini masih kami kutip dari rri.co.id. Penyebab keluhan yang dialami 8 siswa SMP Negeri 1 Talang Padang usai mengkonsumsi makanan pada Rabu 22 Juli 2026 masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Polisi menyebut terdapat kemungkinan sumber makanan lain yang turut dikonsumsi para siswa. Kapolsek Talang Padang itu Harunur Rashid mengatakan bahwa berdasarkan hasil anamnesis petugas kesehatan, 5 dari 8 siswa mengaku mengkonsumsi sate usus yang dibeli di kantin sekolah selain menu program MBG. Dan juga menurut dokter UPT Puskesmas Talang Padang, dokter Asadwi Aspari menjelaskan bahwa sampel makanan MBG dan sampel muntahan siswa yang telah diambil untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Provinsi Lampung dengan pendampingan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. Sementara itu, Kepala SPPG Sinar Betung, Muzaki Dewantara, bersama ahli gizi dan tim pengawas telah mendatangi sekolah serta puskesmas untuk berkoordinasi, dan pihak SPPG juga menyerahkan sampel makanan kepada petugas kesehatan dan menyatakan seluruh bahan baku yang diterima dalam kondisi baik serta diolah sesuai dengan standar operasional. Menurut pihak SPPG, menu MBG yang disajikan hari itu terdiri atas nasi putih, ayam, saus mentega, tahu goreng, oseng buncis, dan jagung serta buah jeruk. Kapolsek menghimbau masyarakat khususnya para orang tua siswa agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi hingga hasil resmi pemeriksaan laboratorium diterbitkan. Informasi selanjutnya, di pagi hari ini Polsek Teluk Betung Utara terus memperketat pengawasan terhadap rumah tahanan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ruang tahanan di Mapolsek Teluk Betung Utara pada Jumat 24 Juli 2026. Kegiatan yang dipimpin oleh Kanit Babinmas Polsek Teluk Betung Utara, Ibtu Hermansyah, yang dilakukan dengan memberikan

keamanan dan ketertiban. Selain pemeriksaan fisik ruang tahanan, petugas juga melakukan kontrol terhadap kondisi para tahanan serta memastikan seluruh prosedur pengamanan berjalan sesuai dengan standar operasional. Demikian Vino Muwagi Wakca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: 12 karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak, serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.
1: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh tersentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Mina Mwaki dimanapun Mina Mwaki berada. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026? Pagi hari ini masih ditemani dengan lagu-lagu dari daerah Lampung yang tentunya masih akan menemani kebersamaan kita di hari yang cukup cerah ini ya. Kalau dilihat nih di luar studio pagi hari ini juga sudah nampak ya cahaya hangat matahari yang sudah mulai menyinari kehidupan di pagi hari ini ya. Menemani Anda aktivitas Mina Mwaki yang mungkin pagi hari ini juga baru akan mengawali aktivitas ya, yang pagi ini lagi nyiapin sarapan atau juga lagi makan dulu sebelum beraktivitas ya. Semoga lagu-lagu yang hadir di tengah-tengah kebersamaan kita juga memberikan semangat baru. Ada lagu Mina Mwaki yang kembali kami ajak Anda untuk bisa menikmati pagi ini, ada ditemani dengan lagu dari miliknya Mega dengan Nimba Lawo.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
1: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikut?

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Ngedimung-dimung tegatung wat anak lain jang. Ngedimung-dimung tegatung ngeme anak lain ijan. Nyokidah.
0: Artinya berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya petah di batang atau petai di pohon.

Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka juga mapan atau sukses dan juga bahagia. Harapannya adalah agar kedua mempelai dapat menjalin rumah tangga yang baik, minimal hidupnya kelak seperti mereka yang menyuapi mempelai.

Dari miliki Alfarid, Minamuaki, Saibati, Nayuh yang hadir di tengah-tengah kebersamaan kita pagi hari ini. Gimana pagi hari ini Minamuaki aktivitasnya? Untuk Anda yang memanfaatkan waktu libur di akhir pekan untuk berolahraga. Karena biasanya kalau setelah olahraga itu banyak orang yang otomatis cari segelas air dingin ya. Dan tentunya Minamuaki sensasi dinginnya itu memang jadi alasan utama ya. Nah tapi dibalik itu Minamuaki ada penjelasan ilmiah kenapa sih air dingin itu sering menjadi pilihan yang tepat usai beraktivitas fisik. Nah, saat tubuh bergerak aktif, suhu inti tubuh meningkat, denyut jantung naik, dan cairan keluar melalui keringat. Nah, jika cairan itu hilang, tidak segera diganti, tubuh bisa mengalami dehidrasi ringan hingga sedang yang bisa berdampak pada performa, konsentrasi, bahkan proses pemulihan. Dan juga Minamuaki dilansir dari laman upk.kemenkes.go.id, ada beberapa hal ya, ada beberapa tips minum air putih dingin setelah berolahraga. Setelah berolahraga, minumlah secara perlahan dan bertahap agar tubuh dapat menyerap cairan dengan baik. Beri jeda sebentar, kemudian dilanjutkan untuk minum sesuai dengan kebutuhan. Semakin banyak keringat yang keluar, semakin banyak juga nih cairan yang perlu diganti. Nah, air putih dingin maupun suhu ruang itu boleh dikonsumsi, yang penting nyaman bagi tubuh. Rasa haus itu merupakan tanda tubuh mulai membutuhkan cairan, sebaiknya tetap penuhi kebutuhan cairan secara berkala. Kalau olahraga lebih dari sekitar 1 jam dan mengeluarkan banyak keringat, tubuh mungkin juga membutuhkan elektrolit, bukan hanya air putih. Minum air putih dingin setelah berolahraga itu penting ya, karena bisa membantu menurunkan suhu tubuh, mengganti cairan yang hilang, dan mempercepat rasa segar setelah beraktivitas berat. Ini sangat berguna setelah lari, nge-gym, futsal, basket, bersepeda, hingga aktivitas lainnya ya. Dan tentunya Minamuaki, ada hal juga yang perlu diluruskan, bahwa suhu ruang tetap baik untuk menghidrasi tubuh ya. Air dingin unggul terutama pada kenyamanan dan efek pendinginan, bukan karena air suhu lain yang berbahaya. Jadi setelah olahraga, segelas air dingin bukan cuman memanjakan tenggorokan, tapi juga bagian dari pemulihan tubuh yang cerdas.

0: Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.